0: Suryo Dadari,
1: Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Enjang kadang pamireng, alhamdulillah sakit pinanggian malih kalian batejo nggih. Ing adicara warung gaul dina Selasa dina Jumat tanggal 19 Juni 2016.
1: Panas kebul-kebul.
0: Ini kertas padatan yang badai nyawiji, yang badai sarapan. Engkau tangan Enjang pun ika monggo sekawan kosong sekawan gangsal kosong sekawan sawi saket WA 081 555 6 91 053. Monggo podo sehat kabeh, podo lancar makaryone.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Losparining budoyo adamel raketing Nuswantoro wassalam.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Setunggal atus kasal komatiko Radio Republik Indonesia Malang program empat nge kadang pamirang warungnya wis dibuka weh suwe ora buka warung ya wong ya nanti ya mbah ya ora buka banyak nih sing buka lian nih ya ada budeme ada topik ada yaya ada bandemin ya terus yang buka ya gantian tapi ya tetep menune ke resep andalane kuwi teko teko sapa iki? Rajiane, rajiane teko bandemin ya. Dadi iki yo mung ngedoli to. Cuman yo tak tambahi supaya luwih sedep menurutku. Tambahi apa, Mbah? Tambahi omong. Tambah sedep, tambahi omong. Iki 404504 lan WA 081555691053. Warung gaul, gaul, gaul, gaul, gaul.
1: Warung gaul, gaul, gaul, gaul, gaul. Gaul liopo, Mbah?
0: Hah?
1: Gaul liopo.
0: Gaul li warung.
1: Di mana kena adem, Mbah?
0: Wah, siapa ngomong adem banget, dok?
1: Dia kena adem belas.
0: Ngono ya.
1: Iki dhewe kan adem blas.
0: Ora ono sing ono lambene sing katuken.
1: Iya.
0: Ademe ora ono tapi lambene men nyeteter.
1: Lah iya. Kadine nyeteter-nyeteter.
0: Lah iya. Jane
1: apa kabar Mbak di Oma, Mbak?
0: Wah, di Oma. Mbok pedang-pedang dino aku. Pedang-pedang dino aku ora turu omah.
1: Kuwi ning Borondo.
0: Lho yo eh. Ades wae.
1: Dia turun di Borondo.
0: Murah.
1: Rondo dadapan.
0: Tuwek men. Rondo dadapan. Kuwi lak apa jenenge mae andi-andi lumuten.
1: Nah iya.
0: Lho anake wis lumuten mendahe mboke.
1: Mboke lak.
0: Lah iya. Ya iya. Anak ilmu muten mbok emane ya.
1: Mbah, ya penting mari panjang umur sehat ae Mbah ya.
0: Amin, amin. Penting sehat kabeh.
1: Ya wis aku tak mlaku-mlaku Mbah.
0: Oke,
1: iya. Mari nang kuda lah.
0: Wah, teh nyambut gatel.
1: Iya, katelan iki Mbah.
0: Nah, iya. Oke.
1: Ya wis salame ana. Tadi sena Bu Widi ambe Popo Widi.
0: Lah iya.
1: Ambe Butun, Mbak Indah. Ana ning Leha.

0: Rosono Mbak Sri Utami, mari ngono ono Bu Pandan, Bu Ponco, terus ono Bu Marlena, Mama Yuda, terus Mama Dika, Bu Riatin, terus ono Bunda Yatemi. Selamat pagi Bunda Yatemi, gak tau tuh mon suara nih.
1: Wah ya.
0: Wong iku nandi, wong jopo umroh kok nandi.
1: Kayake ngono.
0: Apa nyok dipandang omahe kono lek jombe wedang ya.
1: Kayak iya.
0: Kayak iya bandaran ya, Mbak ya.
1: Oke.
0: Okay. Ya wis salam ke wabah Mbak tanpa terkecuali salam sehat. Oh iya nang Mbak Yu Upi ya kan di Permanu.
1: Oh iya.
0: Selamat pagi Yu. Nek kono salam sehat ae wis. Ada tipel gak tau kan, ada tipel gak tau kan naik mbah.
1: Bangono, oh sibuk, oh uang sibuk angel.
0: Oh iya.
1: Lah iya, uang sibuk gue.
0: Iya.
1: Penggaweane wah.
0: Kuat gue laku mbah.
1: Apa ki?
0: Karena podang kuning mbah.
1: Podang kuning, oke.
0: Iya.
1: Oh iya.
0: Ya seperti khusus lagu nih ki. Nang anu nang Bu Widi.
1: Oh ngono.
0: Mari ngonce ya, bisa gak ngantuk, ngumpul. Wingi senggowang ae Mbah, wingi Mbah.
1: Wah, biasane lek senggowang kuwi anu apa jenenge akeh duit e.
0: Tak ora mesti, lek ada mesti kosong.
1: Kan sanggo uang, ngono uang kuwi lek duit, sanggo uang.
0: Oh, mesti ae.
1: Mulai yo.
0: Tak ora mesti.
1: Ki ngono ya. Aku lek senggowang kuwi loro gusi.
0: Ya lek ketambah kempes
1: dompet. Oh iya iya. Oke deh.
0: Iya wis. Salam sehat
1: semuanya. Matur suwun ya.
0: Keluarga di perempat katon akhir rezeki nang barokah.
1: Amin amin amin amin.
0: Iya wis ngene Mbak ya.
1: Matur suwun.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya matur suwun kuwi ana gerando. Warung gaul gaul gaul gaul.
2: Gaul
1: iki.
2: Alhamdulillah Mbak, wis sehat walafiat penyang
1: semana ngene Mbak. Alhamdulillah Bu Deno nggih.
2: Sehat-sehat.
1: Amin,
2: ya,
1: amin.
2: Salam kali Bu Demi nggih, Mbak.
1: Oh iya.
2: Ruangan pol dalam kalian pandemi.
1: Oh iya.
2: Kalian Mbak. Mbak sinten, Mbak? Sing engka sinten, Mbak?
1: Oh.
2: Caca.
1: Ya ya.
2: Oh, Mbak ya ya.
1: Iya.
2: Nggih. Mas Mama Dika, Mas Grandong Bawau.
1: Nggih.
2: Mas Bu Anggi, mangke jan paring gamboro ya ya, Mbak.
1: Gambo wah isu-isu ngending. Kayak manten weh. Lah iya.
2: Salam bae awet nom.
1: Oh iya.
2: Wis mugi pangis sak sedoyo
1: baru kabeh. Amin amin amin amin ya rabbal alamin nggih.
2: Heeh. Sih, pakem sedoyo keman mangge.
1: Oke.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Denok menika wau. Warung gaul Bu Riatin pecel. Oh iya. Warung gaul gaul gaul gaul.
3: Gaul sak Malang Raya.
1: Iya.
3: Mas pun di Lapsikun Mbah.
1: Wah, alhamdulillah. Sehat.
3: Sampai kangen suwiara dodolan bae.
1: Lah iya.
3: Tapi nggih di anu nggih kali lintu-lintune nggih tas sami mawon
1: nggih. Wis padha wae wis kabeh yo.
3: Saleh bae nggih ra ketok repot ngoten nggih.
1: Wah, kita mbah kandhane pemane suro ngene iki wah sakit tanggapan.
3: Kuat tanggapan nih Mbah.
1: Lah kandhane yo.
3: Semboten apa-apa tetap semangat nggih Mbah.
1: Lah iya.
3: Nggih, Mbah kula bati mangke mboten request kula requestin dari Pak Grandong mau
1: niku okay.
3: Podang kuning ya.
1: Lah iya.
3: Kula namun bati cerita mawon segedhik nggih kan wau dalu niku kan kula tilem jam 12 Mbah. Mumpung ibuke libur, soalnya biasanya ibuke mboten libur, kula mboten saged tilem sonten soalnya mangke wedi dibangunno ngoten Mbah. Wis wis kadung ditangekno semarang gak setu rumane Mbah. Kiri lah kok wau kan kula nglirir jam sekawan Mbah sak durunge adzan. Lah kok kula ngipi Mbah, ngipi niku kepanggihan jenengan Mas Mas Taufik kali Mas Bagas. Lah kula pikir ngeten kula kali Mas Taufik niku ditamelaken kopi ngeten Mbah. Terus Mas Taufik sanjang ngeten, "Mas Waris, ini lo kopinya." "Oh iya, terima kasih ya Mas Taufik." "Iyalah." Terus kula nyuwun tolong kali Mas Bagas. "Mas Bagas, anu jenengan demaken kan sik panas Mbah. Kula kepengin mendetaken ten lepek ngeten Mbah."
1: "Tak kira kok nyebuli."
3: Wah, yang boten mbak.
1: Oh, aku lo kok nyebuli. Gas, sebulono gas. Oh,
3: boten penak mbak. Gak cek adem diri ngetemu di ler, di ler. Nah, terus mari ngoten kok jenengan niku lewat ngetemu mbak. Mas Haji niku lewat. Anu, Mas Faris, ini lo saya dapat titipan dari Mama Dika gitu. Terus tak tambani mbak. Terus koyoke dikreseki ngetemu mbak di buntel kresek. Terus kemarin itu gue cekel banget apa masak gorengan. Terus gue sanjang ke Mas Haji, matur nuwun nggih Mas Haji, mangke Mama Dika gue WA-i nggih Mas Faris ngoten. Terus tak gue pikir jenengan sanjang ngoten. Terus kemarin itu gue buka nih gue lumpia mbak tiba-i lumpia tasih anget, akhirnya gue dum-dum makan ngoten. Akhirnya tak makan di sana ngoten mbak. Iya kali Mas Bagas, kali Mas Taufik niku. Lah kok marah-marah ngelilir. Walah, ternyata tiba ini. Wujud aku mbak. Modelnya kok kayak temenan kan yang balik ngiping ya.
1: Ini mau ngomong nih ngipi ya?
3: Loh, enggak jadi ngipi aja nih mbak. Oh,
1: itu, mbak. Oh iya.
3: Nggih, mugi-mugi mawon sing napa maringaken numbasaken kula mugi-mugi berkah ngoten
1: ya. Amin, ya.
3: Mugi-mugi saged terlaksana mekaten Mama Dika. Nggih, wau sampun kula voice note kok Mama Dika, tapi kok repot ketok Mbak. Heeh. Sibuk kali pekerjaan.
1: Lha iya.
3: Nggih, pun salate kagem ingkang pamireng sedaya ya mawon nggih, Mbah.
1: Oke.
3: Is kagem bae sekeng makarya mawon.
1: Matur suwun ya.
3: Jumat berkah nggih, Mbah.
1: Amin, heeh.
3: Matur
1: nuwun, Mbak. Matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wis, pari sing ngendi. Batu kono. Isuk-isuk ngomong ke ngipi. Wae lek ngomong ke ngipi ki bengi yo. Turune lan bengi yo. Kodang kuning diaturke. Wonten Bu Sri Purnomo, assalamualaikum. Warung gaul mbah nyuwun sesekaran palang kritis kagem pamireng sedaya juga midang ngetaken. Lagem mbah Tejo sehat nggih mbah. Rezeki lancar juga makaryo. Matur suwun nggih, matur suwun nggih.

0: Setengah 100 Kasalkamatiko Radio Republik Indonesia Malang program 4 kateng Mbah Pamireng. Kok iso nang goyang senggol to Mbah? Aku dhewe yo kaget. Tapi mana yo pikiran Rono Rene dadi ne yo rapati konjen sepurane yo lur. Warung gaul.
1: Warung gaul.
0: Gaul. Lah iya iso.
1: Pundi pawartosipun, Mbak Tejo?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sami sehat. Kula sakniki libur.
0: Ah.
1: Nggih,
0: alhamdulillah.
1: Pun nyambut damel rino wengi sakniki pun beres kabeh. Kali juragane kan istirahat.
0: Alhamdulillah. Iso istirahat.
1: Istirahat teng griya.
0: Lah iya.
1: Nggih. Sopo-opo maune ngebut, Mbak? Usule manten kula nggarep lambine manten ngebut. Sakniki wulan suro pun mboten wonten manten, mengke mantun suro ngebut malih didamel mu bak suro sapar mulut. Sakniki kula tak leha-leha. Kali saiki, ngomong nih Kiyo Masopawati
0: saiki mantene anu mantene Betara Kala
1: nggih. Wah niku mboten damel ageman niku.
0: Wah kandhani yo kowe kowe nyaplokan kowe medeni
1: nyaplokan.
0: Lah iya
1: anu kersane mboten dicaplok panjenengan muter niku tembang Kidung Wahyu Kala Sebom niku minangka donga ngusir setan.
0: Wah cocok lho. Iya wis mene
1: wonten nggih Mbak nggih.
0: Ngono
1: kula tak terus salam nggih.
0: Monggo.
1: Kagem Buriatin. Wau nomor setunggal sinten saya Mas Faris kadosan nggih?
0: Grandong.
1: Mboten. Grandong.
0: Nggih.
1: Lah niku Grandong niki lek suro niki kathah medhale niki.
0: Kaya malah medhe. Tapi Grandong sing Grandong iki jinak.
1: Tapi kula mboten adre kali niki Grandong ingkang teng Turen niki.
0: Lah iya jinak wis. Wis jinak.
1: Nggih, jinak.
0: Lah iya.
1: Niku kanca kula mulai nem niku.
0: Lah mangkane kuwi wis apal
1: ya. Niki kula pun tuwek. Nanging kula
0: alhamdulillah.
1: Sampun tuwek kula nggih sik nyambut damel mawon lho, Mbak. Nah,
0: sing penting kuwi semangat muda, nanggih. Jiwa lah, muda.
1: Kale juragane mboten dilereni.
0: Iya.
1: Mulai nem sampai tuwek.
0: Oh iya.
1: Neng Tias,
0: nggih.
1: Bu Sri Bela, Bu Sri Gati, Bu Sri Poncowati, Bu Pandan, Bu Sriana, Bu Sri Purnomo, Bunda Sofia. Lah niki bakso nuklir niki, Bunda Sofia niki kok.
0: Nggih.
1: Teng niki lho. Bugis mriki lho.
0: Oh, nggih.
1: Bu Marlena, Mama Anggi, Mama Ika, terus Pak Bojes, Mas Aceng, Pak Widi, Bu Widi, Pak Bambang, Pak Sarii. Lajeng Mbak Gita, Mami Ati pun sak monten mawon.
0: Iya. Nggih.
1: Nggih tembange minangka donga niku nggih, Mbah.
0: Nggih, siap.
1: Wayu kala sebo kersane setan iblis padha nyingkre.
0: Amin.
1: Sampun assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri Puno. Bu Sri Utami. Pokoknya aja kala monggo. Kala monggo. Warung gaun.
2: Ya warung gaul.
0: Walah yo iki.
2: Aku malah kate goyang senggol.
0: aku iki mau kaget sampean. Pak kok yo goyang senggol aku. Melu ayu.
2: Goyang senggol. Ya kate turu kepingin ngipi lah kok ana goyang senggol iki kaget lagi.
0: Lah mangkane kuwi aku dhewe kaget kok ya.
2: Lapo.
0: Mbok ki mau saya jenenge. Jenenge pikiran saka ndi-ndi yang ngene iki kok.
2: Iya, wis maklum, Mbah. Adem-adem kok rasane panas.
0: Eh? Sik. Sik. Adem-adem kok rasane panas. Ora kok aku ora panas kok.
2: Enggak.
0: Wah, aku adem. Aku adem, mung rada sumpek. Ngelu rasane.
2: Yang kena ngetanget tu nello.
0: Oh ngono. Apa kui kenal pot? Lagi golek sing ngetanget kui apa to? Ya macam-macam to kok.
2: Iya.
0: Lah iya.
2: Iya sing ngetanget tapi anak mini gelomba.
0: Eh? Wawolan. Ojo ngomong wawol lagi. Alhamdulillah.
2: Wis ana wis jangan nah.
0: Sopo, aku ya dangan terus toh yuk. Ini sehat terus.
2: Alhamdulillah.
0: Aku nih sehat.
2: Alhamdulillah, lere kok sehat. Aku rumana seneng.
0: Ngono. Ya ngono aku tuh seneng.
2: Nah ya iso nek meng rumakno ndongakno ndang-ndang ngene lho.
0: Apa?
2: Ya, kok ndang-ndang lah.
0: Ola iyo ndang-ndang ndang.
2: Ndang-ndang aku.
0: Heeh, ndang-ndang ndang-ndang dut, ndang-ndang ndang-ndang dut, goyang senggol ngono lagi di mau.
2: Temenan.
0: Ngandani yo. Yo lek pikir.
2: Aku yo kliru kok iki, Mang.
0: Nyapa?
2: Aku mitik kan dek nomor anak-anak cewek. Iya, assalamualaikum.
0: Lah.
2: Pemamba aku tuh. Arek salah pencet aku.
0: Ora anjene kuwi atine pengin rono. Pikiranmu rono berarti.
2: Ora iku arep aneh kaya perkantoran ngono kok.
0: Malah yo pikiranmu.
2: Assalamualaikum, Pak. Selamat pagi. Oh, maaf Pak, aku tadi nyekelek yang senggol.
0: Lah pikiranmu tekan ndi anjene.
2: Yang senggol lu. Pokoknya senggol. Dengan siapa ini Mbak Kasidro?
0: Wahai takon, dengan siapakah ini?
2: Kau kateng di sini kok?
0: Yalah, gua nggak ketemu kau ya. Udah ketemu wongnya, udah masalah aja nih.
2: Yo, aku temen-temen.
0: Eh?
2: Temen-temen itu harus ikut kena.
0: Lah iya. Eh jeneng wong salah kuwi ya jenenge manungsa iki tempatnya iya. Apa luput dan salah.
2: Iya. Lah
0: iya to.
2: Aku lumrah ya, tapi aja golek kesalahan ta.
0: Lah kuwi aja golek kesalahan, golek kesalahan.
2: Ya salah iku lumrah kawane wong urip ya.
0: Lah iya,
2: tapi aja sok golek kesalahan terus.
0: Ya pemane kesalahan iki kancane, lah iku.
2: Iya.
0: Lek kesalahan awake dhewe ra apa-apa, iku jenenge introspeksi diri.
2: Iya.
0: Lek kesalahan, wah aku nduwe salah yo.
2: Paling penak iku yo golek kekurangan orang lain iku paling penak.
0: Lho, lek jare pepatah kan mengatakan gajah mati menghilang meninggalkan gading.
2: Iya. Terus
0: kowe mati meninggalkan utang.
2: Lho, kok karo kowe ngono.
0: Untuk kuwi ha. Lek pepatah sing sijing
2: kliru ya.
0: Kliru, kowe gajah di seberang lautan kelihatan. Kualik ya. Semut di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Kualik kok kowe kok. Sekolah temakane kok sekolah kok kowe.
2: Aku ngerti jane pikiran nang dina ndi rupane.
0: Kandhane ya. Sumpah kawasan.
2: Kualik awal nang ngono kok nang dina.
0: Ya wis pating.
2: Tutup pono pungkirana ya ketara.
0: Kandhane wis kula pungkasi adicara menika amargi kula lagi sumpek.
2: Ketara wis pungkirana indarana aling-aling ana ketara.
0: Kandhane. Piye ora sumpek kok urung balik-balik iki setelung dina ngene iki kae.
2: Iya ta urung mulih ta.
0: Murung.
2: Ana ta. Agak gak enak lagi dah.
0: Meh, lha iya. Dani
2: ya,
0: wah.
2: Mudah-mudahan cepat sembuh ya.
0: Jamin. Wis tungane wae jenenge.
2: Iya. Aku syukur iso dongakne.
0: Eh? Wong kare dongakne ora iso luwe medhit men kok. Wong kare dongakne ora iso medhit men kowe.
2: Ya lha iya aku ngene iki mbawa koyo kronto-ronto lek dari kok koyo ngene iku.
0: Nyapa? Santai wae. Ya
2: kok karo kowe taramu dhewe riko.
0: Gah meno. Ngerak kowe ati ngeramut aku. Kowe ngeramut awakmu dhewe ora sumpet to. Ngeramut aku iki lho. Ya ngeramut awakmu dhewe lho sumpet kowe.
2: Ngeramut kancane.
0: Lah ping ngeramut kancane yo.
2: Lah ya ana wis.
0: Apa? Jomblo terus iki.
2: Ya lek ora kowe rada rancakno lho.
0: Heeh, iki mau jaluane rada melo-melo.
2: Lah iya kan ya rancak. Coba dikek ya anu. Mega mendung ae.
0: Eh?
2: Mega mendung.
0: Es. Lha layo es mega mendung kuwi onoke aku tau tumon iku ndendi.
2: Iya, iku es sing nyerunyi sampe glali apa-apa iku.
0: Lah iya. Mega mendung. Oke.
2: Ono iku rada rancak wis. Timbangane kuwi rupane bayang senggal.
0: Lu rancak kuwi.
2: Lah tapi itu anu nek waya kan. Ya paling ya itu mah menggambarkan nanti-nanti kok mikirane.
0: Kayak eh heeh.
2: Ya.
0: Oke. Okay.
2: Yang kayak mega mendung ya.
0: Iya.
2: Emang Bu Sri Utami.
0: Bu Sri Utami.
2: Iya. Bu Sri Utami, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ganti, terus mana Bu Sri Ponco. Ya, buat Bu Sri yang lainnya yang
0: punya okay. Sebut
2: ya.
0: Iya.
2: Bu Pandan. Bu Simatun, Bu Wakir.
0: Iya.
2: Terus bagus apa ya, Mbak? Semuanya ya.
0: Oke. Okay.
2: Tak tunggu
0: mereka
2: mendungi ya.
0: Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun luwih jam 8 ya lur ya di bacutke mantun jam 8 riyen.
3: Pas jam 8. Wancinipun pawarto enggal.
0: Saudara pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar menegaskan pemulihan masyarakat menjadi prioritas utama rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di 3 provinsi di Sumatera. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat pemulihan kehidupan warga terdampak dan pengembalian aktivitas sosial ekonomi. Muhaimin menekankan pemulihan pasca bencana tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga kehidupan masyarakat terdampak. Pemulihan tersebut mencakup penghidupan warga agar aktivitas sosial dan ekonomi dapat kembali berjalan berkelanjutan. Pemerintah mencatat penanganan pasca bencana di 3 provinsi menunjukkan kemajuan signifikan berdasarkan hasil evaluasi terbaru. Ketersediaan BBM, LPG, internet, listrik, serta layanan Starlink di daerah terisolasi telah kembali pulih. Selain itu, pemerintah mempercepat penyediaan air bersih dan sanitasi melalui pembangunan MCK serta sumur bor di wilayah terdampak. Dari 137 sungai terdampak, 33 telah ditangani, sementara 104 sungai dan 38 muara masih dalam proses.

0: tradisi lainnya, umat muslim di seluruh dunia merayakan tahun baru Islam setiap tanggal 1 Muharram dalam kalender Hijriah. Tidak hanya di Indonesia, tahun baru Islam pada 1 Muharram juga diperingati di negara-negara lain. Meski perayaan berbeda, momen pergantian tahun Hijriah umumnya berlangsung dalam suasana religius, penuh refleksi, serta syarat makna spiritual. Di Malaysia, tahun baru Islam dikenal sebagai Ma'al Hijrah dan ditetapkan sebagai hari libur nasional. Perayaan diisi dengan ceramah agama, tilawah Al-Quran, pawai, serta pemberian penghargaan kepada tokoh-tokoh yang berjasa dalam dakwah Islam. Di Mesir, masyarakat memperingati tahun baru Hijriah dengan berkumpul bersama keluarga, mengenakan pakaian baru, dan memberikan hadiah kepada anak-anak. Kelompok Sufi turut menyemarakan perayaan melalui zikir dan pertunjukan tarian tradisional yang menciptakan suasana spiritual sekaligus meriah. Masyarakat di Maroko memiliki kebiasaan berbagi roti khas pada tetangga dan menggelar upacara api unggun yang diiringi lagu-lagu nasional. Tradisi tersebut menjadi simbol pembersihan diri dan harapan baru di awal tahun Hijriah. Sedangkan di Arab Saudi, masyarakat saling bertukar ucapan selamat dan doa. Di Jeddah terdapat tradisi meminum segelas susu putih pada pagi hari sebagai simbol hati yang bersih dan suci. Beda dengan di Lebanon, tahun baru Islam diperingati dengan aksi kemanusiaan seperti donor darah dan kegiatan sosial. Sebagian masyarakat juga mengenakan pakaian putih sebagai simbol spiritual dan solidaritas terhadap sesama.
1: Mekaten Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, Ing Pas Jam Songo.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari.

0: taning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara wasana.

0: 700 3,3 Radio Republik Indonesia Malang program 4 aja. Mega mendung wis diatur ke padahal panas koyo ngene, pae kon jaluke mendung-mendung wae. Ojo mendung to atine. Warung gaul.
1: Warung gaul.
0: Gaul. Jatuh.
1: Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam.
1: Wilujeng enjang.
0: Wilujeng enjang ugi.
1: Terpundi Pak Wartosipun, Mbak?
0: Alhamdulillah sehat. Cak Wang Sulipun.
1: Nggih, alhamdulillah sehat sedoyo, Mbak. Amin. Cikecil pun sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah nggih, perubahane sae.
1: Nggih, ngadoh si anu, Mbak.
0: Napa?
1: Sakit malih, ya.
0: Nggih. Iki oje kono nang rumah sakit saiki.
1: Oh, teke wonten niku.
0: Heeh.
1: Nggih, nggih.
0: Dhewean.
1: Oh, piyambak, Mbak.
0: Ya ora ya.
1: Saken, Mbak.
0: Ya ana perawat, di ana.
1: Oh, nggih, tapi wonten perawat e. Dhewean nggih, mboten mungkin.
0: Tak titipke.
1: Wonten dokter, wonten perawat.
0: Lha piye maneh? Ya karo Mbak Yuni.
1: Nggih, nggih.
0: Lah iya.
1: Ya, mugi enggal sehat nggih, Mbak.
0: Amin. Ya, semoga-moga iso ndang mulih. Heeh.
1: Mm. Tipes apa?
0: Nggih.
1: Oh, berarti panas nggih.
0: Wah, nemen panasnya tak gawe nggodhog banyu umo, Pak.
1: Nggih.
0: Nggih. Gawe nggodhog banyu le bathuke umo, Pak, aku nggawe kopi on. Saking panasnya. Lah iya.
1: Nggih, mugi-mugi enggal sehat nggih, Mbak.
0: Amin.
1: Tapi di bawah tepi so doa
0: nonton. Balai, yo sepenting pandungan ni dungo kui malah larang regane.
1: Panggil.
0: Lah iya, jenenge. Lah
1: terus jenengan tilas satian iku, Mbak.
0: Lah yo piye, kene nggowo duit kanggo bayar dokter ya. Yo oh, aku ora dodolan ora iso bayar dokter yo. Tak bayar semuanya yo ora gelem. Ayo ta.
1: Golek tinggal golek bati.
0: Lah mangane kuwi. Lah iya.
1: Masak nopo mangan tadi, Mbak?
0: Neh.
1: Masak menopo?
0: Ya iku lho, masakan ki anu, menune toko rumah sakit tak dol.
1: Menunggu.
0: Lah ya iku kole kan oleh rangsuman ya to. Petang dino di rumah sakit oleh rangsuman. Ora dipangan karo nduk ya wis tak numpukke tak dol. Numpukke lumayan ki. Kena gawe bayar dokter.
1: Bayar dokter. Nggih, Mbak, badhe anu ya.
0: Nggih.
1: Badhe napa, Mbak? Request.
0: Badhe napa tembangipun?
1: Semoyo, Mbak. Terus wis semoyo, Mbak.
0: Kandhani kena semoyo jaya iki lho repot. Kena
1: semoyo. Jeneng kalau nang ngendikan semoyo ya tak semoyo.
0: Lah ya semoyo jaya.
1: Semoyo, Mbak.
0: Oke. Semoyo 03.
1: Badhe salam nggih, Mbak.
0: Nggih, semoyo 3.0 ah. Iki ana semoyo 3.0, 2.0 iki semoyo apa? Lah ya semoyo Jaya anjane.
1: Semoyo Jaya.
0: Heeh. Iya, monggo niki pinten tembangipun.
1: Semoyo.
0: Oke.
1: Badhe salam nggih, Mbak.
0: Mangga.
1: Agem kala wau wonten Pak Eko nggih.
0: Iya.
1: Bapak Bambang, Bapak Eko, Bapak Widi, yeah. Bu Widi, Bapak Suwarnoto, okay. Bapak Iswoyo,
0: yeah.
1: Bapak Jono, Agem Bu Sri Purnomo, Daryati, Lena, Bu Sri Utami, Bu Sri Gati, Kang Grandung, wonten Kang Ateng, yeah. Bunda Leham, Mbak Indah, Mbak.
0: Oke. Okay.
1: Pak Darmanto, Bu Sumiatun, Bu Tati Lahor, Mas Faris,
0: Aya.
1: Bu Asi, kagem Pak Sadi, Bu Satiah, kagem Mas Ari, kagem sedoyo kemawon, Mbak, sampun, Mbak.
0: Oke.
1: Sedoyo kemawon, matur nuwun wekdalipun.
0: Matur suwun ugi.
1: Mbak, sehat-sehat selalu, Mbak.
0: Amin, matur suwun.
1: Mungkin, Nduk. Enggal saras, Mbak.
0: Amin, nggih. Matur suwun.
1: Enggal anu, Mbak. Napa kempal kalian keluarga maling
0: telu, Mbak. Iki wis ora seminggu ora nglumpuk karo Mbak E karo Mas E.
1: Oh,
0: lah piye wong wingi jumuah wingi nang Blitar ya to ono perlu. Terus teko Blitar langsung langsung nopo jenenge kuwi in the course. Jadi yo ya piye maneh. Urung mulai blas iki seminggu iki. Mandare
1: kan gimana Budi?
0: Mandare
1: ya wis tanggung jawab.
0: Lah iya. Ora lali teko karo omahe iki. Tak kandane aja rame. Aja rame-rame tak kandane. Aku seminggu ra salin. Tapi kate salin. Kalau piye kate salin iki? Kelambi tak wolak-walik ngono. Pokok gawe parfum sing wake cas-cas-cas kudu serang terani.
1: Mbupanmu.
0: Iki suwe-suwe sing semaput iku kok dokter ya, sumpah ya. Iki matur suwun Bu.
1: Dokter semaput. Kok ambune bae.
0: Lah iya. Ngene ambune tibake.
1: Ambune sak ruangan.
0: Tibake ambune bae sing parah.
1: Bae.
0: Lah iya. Oke. Nggih, matur suwun.
1: Dalipun nggih, Pak.
0: Amin, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun wonten Bu Pandan menika wau. Lah piye meneh atene salin yo ora sempet ae. Klambi diwolak-walik semprot ya to. Kur apa sore dikucek, isuk dikucek, terus diler. Bengi kae neh. Ngono terus. Warung gaul.
1: Warung gaul. Mboten ono apa, Mbak? Masih mboten salin 5 dina mboten ono apa.
0: Ora apa-apa wong aku lho. Justru
1: nang golek wong wedok 5
0: dina. Suro aku malah aku ora tau salin.
1: Betul menopo Mbak. Kalau doakan semoga cepat sembuh ya, amin. Sayang.
0: Iya, amin.
1: Matur suwun. Ya, kula putrane Mbak Tejo cepat sembuh.
0: Amin.
1: Ya, sehat.
0: Amin, matur suwun.
1: Jangan lupa kunir madu. Itu obatnya kunir. Lah iso madu ini madu asli, Mbak.
0: Wah, iki ana madu mongso eh.
1: Madu mongso. Heeh. Matur nuwun Mbak, matur nuwun Mbak, lagu kula sampun diputer ramunan, kula seneng sekali, Mbak.
0: Nggih. Mbak,
1: kula badhe maca puisi.
0: Mangga-mangga.
1: Kanca-kanca kula sedoyo ya.
0: Iya.
1: Niku pendengare perempat kali penyari perempat niku sahabat kula lho, Mbak. Badhe maca puisi sahabatku.
0: Nah, iya.
1: Nggih. Puisi sahabatku untuk semuanya temanku ya. Jangan lupa. Sahabatku, dikau aku susah, kau selalu di sampingku, sahabatku. Menemaniku di sepanjang waktu, sahabatku. Sampai kapanpun kita akan selalu bersama, sahabatku. Dalam suka dan duka, sahabatku. Meski petir menyambar, kita akan selalu bersama, sahabatku. Menjalani demi waktu. Demi waktu, sahabatku. Sampun. Semua temanku ya, jangan lupa. Itu persahabatan itu harus selama-lamanya, betul Mbak?
0: Betul.
1: Iya, itu saya kirimkan kepada anu puisi itu Bu Anggi, Bu Marlena, Bu Sumiatun, Bu Sri Gati, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco, Bu Sri Yana, Bu Sri Utami, macam suun tinggalanipun kalau wau. Sri-Sri Liake.
0: Oh iya.
1: Bu Pandan. Macam nuno Mbak Pandan sanggalanipun. Kapan nang omahku maneh? Anu, Mbak Tejo. Mbak nang Bu Pandan tau nang omahku nggawa wong limo. Aku pas gak masak, tak kei rapura pampe bodoh itu. Wong nggawa strawberry, nggawa bungkul, nggawa tomat, seneng sekali. Kalau kesini gak apa-apa lho. Gak apa-apa, Bunda Ren seneng sekali. Kalau teman saya perlu empat iku ke rumahku, betul lah Mbak?
0: Betul.
1: Pak Estemoyo. Ayo Pak Ismail tak anteni suara nih. Pak Eko mang wis, Pak Eko rembun. Maca suenggelane Pak Eko rembun. Paris, Paris nang sore. Haris mang nyenggol aku apa ora Paris?
0: Lah nyenggol ta.
1: Oh, nyenggol maca suenggelane pun Paris. Pak Jono, ada Bu Bonel, Heru lo andeng. Bu Titik Wakir, Bu Supatmi, Bu Ningsi. Ada Bu Leha, Bu Nawang Wulan. Mama Ateng, ayo Ateng. Saiki Pak Grandomu jenenge Sulianto. Pak Sulianto ayo tak enteni. Pak Suranto, Amoy di Taiwan, Bu Sri di Amerika, semuanya ya yang di luar negeri ya, Surabaya, Jakarta, semuanya Jember. Semuanya.
2: Selamat mendengarkan ya, mendengarkan puisi ini Bunda Riatin. Seneng sekali, Mbak Tejo. Matur nuwun.
0: Oke.
2: Assalamualaikum, dadah lala.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bunda Riatin ini Mas Ayu Kusumaning Dewi Ati. Ya ta sampun nyawiji menika wau. Warung gaul. Oh, pedot ya. Ki terus Bu Pandan mau wis ya. Ya wis atur ke semoyo ya wong ya.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya, ya, ya, ya.
2: Ya Allah, biar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik ror kete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
3: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
2: Losparining budoyo adamel raraketing nuswantoro wassalam.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

kadang pamireng amargi niki batejo apa diwonten keperluan batejo nyuwun pamit saking pamirengan panjenengan matur nuwun kawi gatosan jenengan sedaya nyuwun gunging sawetara pangapsami menawi wonten atur ingkang boten ngani penggalih saking kerajaan jalan Candi Panggung 58 Malang kula batejo ngaturaken wilujeng enjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hey, ambilkan kunci tuh yang di sana. Cepetan.
2: Ade, ambilkan tisu.
3: Seharusnya adalah
1: Ade, tolong ambilkan kunci mobil papa ya yang di sana.
2: Sayang, tolong ambilkan tisu itu ya.
1: Terima kasih ya sayang.
2: Terima kasih sayang.
3: Nah, kalau begini kan jauh lebih indah.
4: Berperilaku sopan terhadap anak sama dengan memberikan contoh yang baik pada anak-anak kita.
0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Coba, kalau yang ini dibacanya apa?
4: Pola Foli Baru.
3: Pinter anak mama.
5: Luangkan waktu untuk menampingi anak kita belajar.
6: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.

0: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
1: Sejak tahun 2012, Food and Drug Administration, FDA, telah melarang penggunaan BPA pada produk botol bayi dan cangkir sipi. Namun, masih legal untuk dipakai pada produk wadah makanan plastik, kemasan makanan, dan kantong plastik. Lalu, apa yang bisa kita lakukan sebagai konsumen dalam menghindari bahaya BPA? Sebaiknya pilih botol bayi atau wadah makanan untuk bayi yang terbuat dari bahan gelas, porselen, atau stainless steel. Lalu, jangan memanaskan makanan dalam microwave pada wadah plastik. Hal ini dikarenakan dapat meningkatkan jumlah bahan kimia berbahaya dari plastik ke dalam makanan. Hindari makanan kaleng. BPA menempel pada lapisan epoksi yang banyak digunakan pada produk makanan kaleng. Pensiun wadah plastik secara berkala, ganti dengan wadah kaca, porselen, atau stainless steel. Hindari plastik dengan kode daur ulang 3 phthalate, 6 styrene, dan 7 BPA, kecuali produk yang sudah ada label bio-based atau greenware, di mana menunjukkan kalau plastik tersebut dibuat dari jagung dan tidak mengandung BPA. Jangan menyimpan struk belanja atau struk pembelian bensin di dalam plastik berisi makanan, karena itu adalah kertas termal yang dilapisi dengan BPA.

0: Kupas Jam Sedoso. Pakatan Pawarto Enggal, Perempat RRI.
1: Dari Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Rasane siaran kok di jero pasar raro dek ini moro-moro rame iki nek opo raro aku. Dadi sing saiki lagi ngrungokno aku, sing saiki lagi sing saiki lagi ngrungokno aku ya wis matur nuwun pokoke ya sing wis ngrungokno lendek kono siaran ambek Dita Duta Selawon Seven. Kebetulan hari ini aku siaran ambek Duta Catering.
1: Salam. Iya, cita lah. Anu, iki kan ponakanku. Iki jenenge topik Miss Bun iki.
0: Ngaku-ngaku enggak suka aku.
1: Kan duwe budhe sing putih ayu koyo ngene kudune bersyukur. Mosok ana ponakane ireng ngono? Iya kan enggak masuk sakjane.
0: Iki kudu ponakan iki. Aspal.
1: Asli tapi inggih, iki apa kabar dina iki kok iso koyo ngene lho
0: rame iki. Lah iya aku mangane aku mang yo kaget. Iki mang aku teko-teko nang anu teko nang studio iki mau tak delok kok waduh. Lah kok akeh wong aku.
1: Tibake ono duta iku men critane.
0: Lah tibake ono duta.
1: Duta apa?
0: Duta catering. Wek duta ban. Salah.
1: Iya, tapi seru banget ya. Anjene saiki ndek Pro 2 lagi ono Sheila on Seven.
0: Sheila on Seven.
1: Iya, tapi tak delok-delok sih. Iki aku koyo luar biasa ya. Duta vokalis Sheila on Seven iki ya. Lek tak delok-delok, dhek usiane iki wis gak muda.
0: Koyo aku lah.
1: Sik, justru iku kok awakmu sing lebih muda kok ketok tambah tuwek ya. Kok nomen duta.
0: Padha aku mbek duta iku padha asine umure. Wong aku sak barian. Waktu aku lahir dek di dukun, lahir dek di rumah sakit aku di dukun. Tadi. Yang ini kita tine gue. Leren takok. Piye piye.
1: Enggak. Tapi kok iso luwe nom kono ya le umure padha ya.
0: Ora ya, aja didelok tuwek nom.
1: Alah terus apane? Wong sing kena disawang iku wajahe ketok ganteng, ketok nom.
0: Aku ganteng mek aku. Aku mang rene anjene wis di wis di WA ambek duta kan. Mas tolong sampean ojo adus. Napa kok Mas aku ngono? Kok adus aku kalah ganteng. Ya wes akhirnya aku gak adus iki mang. Ngono lho, critane ngono.
1: Ya wes timangane kok ngamuk ya.
0: Iya, mangane. Ya wes ya. Ngamuk tapi ya, emang ngene lho, apa jenenge sing jenenge Sheila iku anjen on seven kan.
1: On three guys, on seven. Seven itu sajane lah ditelok tuh kok makna filosofi ini apa ya? Sheila on seven.
0: Sheila nok goni seven.
2: Sheila itu apa sih?
1: Sheila itu adalah nama perempuan.
0: Betul, Sheila itu. Sheila itu adalah sebuah kata.
1: Oh iya, tapi sebuah kata yang itu pasti ada singkatannya.
0: Betul.
1: Heeh. Kok C apa sih? Kok iso C?
0: C mbek la. Iki terdiri dari dua kata.
1: Oh, dua suku kata.
0: Iya, suka C mbek la.
1: Oke, C.
0: C. Iku sekil.
1: La, lambe.
0: Lambe. Lambine nang sikil ya ngene iki nek ngomong kok kowe.
1: Ah, ya Allah Gusti.
0: C iku anu. C iku
1: apa?
0: Lah.
1: Gak lucu.
0: Sheila. Tapi yeah, nek ndelok bapak-bapak iki anjene cukup luar biasa loh mereka.
1: Kamu tahu enggak kenapa mereka sesukses ini dan kenapa mereka sampai sekarang itu masih tetap eksis? Tahu rahasianya apa?
0: Suratan takdir.
1: Bukan, karena mereka itu mengagungkan atau memuliakan istrinya.
0: Betul sekali.
1: Iya, tentu langsung tuh
0: mau dewe, ro dewe, istrinya enggak ngono-ngono. Kenapa akhirnya saya sukses? Ngono lho. Seji ambek kok guyu gue.
1: Luka, tapi duluan ya kebersamaan Adam, Eros, ambek Duka.
0: Aku kira duwe sak jenenge bestie sing koyo model Sheila. Aku bersahabat ambek dhek iku wis kira-kira ono on seven wis.
1: Seven years.
0: Seven years. Ngono maksudnya. On seven iki 7 years.
1: Oke. Wis ah.
0: Dhek sukses.
1: Terus awakmu?
0: Sukses.
1: Sukses.
0: Bahasa internasional, aku suksesnya internasional, sukses gitu. Dia sukses, ini Indonesia toh.
1: Oke, beda ini.
0: Aku sukses.
1: Oke, sukses.
0: Tapi ngomong, Ben, sukses.
1: Lampin.
0: Iya, apa sih? Aduh. Lagi, saya nyanyi toh. Oh iya tak rungokne sik lek.
1: Heeh iya wis. Ayo, ya,
0: ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya

0: Aduh, ternyata cek Gunung Mario.
1: Oh iya, tapi
0: iki pengalaman sing paling aku kurang lebih sekitar 14 tahun. 14 tahun.
1: Tapi suwean aku sampe awakmu. Aku
0: kan wis 12 tahun.
1: 20 tahun ponjol aku
0: iki. Tapi kan tempat leren.
1: Oh iya. Tapi kok nek ngerti siaran biyen niku ya. Wah. Ora umum pokoke sing mengidolakan aku dadi penyiar iku tak omongi beni sok iku aku sarat tau tuku segor atau tuku sembarang.
0: Gak didik sak.
1: Nah, bila mintali. Tapi kaya iki mau ya kaya dino iki ya Bayu Dimasing awake dhewe iki terkenal lho tak omongi.
0: Nanti
1: siaran. Di tuwa tak wasa meneh kaya iku ya Allah. Terima kasih.
0: Ya Allah. Loh.
1: Tapi kok kati reken.
0: I love you.
1: Ya Allah itu lu
0: jalan tak. Rockstar.
1: Bener ya.
0: Kayak aku kok bendino siaran kok ngene nih.
1: Lah iya, aku yo gelem. Apa meneh sih?
0: Apa meneh lek bengi Mas, awak lek bengi jan kok dhewe nolerene kok putih, nolerene kok putih.
1: Tapi terima kasih untuk fans-fans kita di luar ya.
0: Luar biasa. Iya wis ngono. Aja guyon ae ya. Iki kok tak informasiin oke sampean kabeh dulur-dulurku ya.
1: Iya, bener.
0: Ngrungokno Radio Republik Indonesia ya kan.
1: Iya.
0: Dadi lek iso tak visualkan hari ini tuh ternyata awake dhewe siaran sing delok mewah. Piala Dunia awake dhewe. Ya.
1: Ayo ngrungokno lagu sih wis.
0: Iki dunia ini piala.
1: Aku

mempunyai seragam yang khas untuk para pelajarnya. Untuk anak SD berwarna merah putih, SMP berwarna biru dan putih, serta SMA berwarna abu putih. Tapi tahukah Anda, ternyata dari warna-warna tadi ada maknanya. Untuk SD misalnya, menggunakan seragam dengan kombinasi merah karena melambangkan antusiasme dan semangat yang tinggi. Sedangkan warna biru yang dipilih sebagai warna seragam SMP karena melambangkan percaya diri dan mandiri karena siswa SMP sudah mulai masuk masa remaja. Dan warna abu pada seragam SMA mencerminkan kedewasaan dan ketenangan.

0: Dolor-dolor kabeh, isun Dinda Firnanda. Riko makin ngrungokno RRI Malang. Ojo ganti channel ya dolor.
1: Kalau dari segi kondisi penglihatan, saya itu masuk kategori low vision, zona netral loh.
2: Alasan saya menjadi guru, ingin mengajar anak-anak SLB.
3: Alasan dia mengajar sih untuk anak-anak S.
4: Hitung sendiri, hasilnya berapa? Siapa yang menemukan hasil pertama langsung bilang ke depan, tulis di depan. Ayo, gitu.
5: Lahir sebagai penyandang disabilitas tidak membuat patah semangat untuk tetap membantu di antara sesama. Hal ini menjadi tekad bagi dua sosok guru penyandang disabilitas yang saat ini sedang berjibaku dengan rutinitas mengajar dan berbagi semangat agar adik-adik difabel di SDLB dan SMPLB Kota Sorong tidak putus sekolah. Sebaliknya, tetap semangat menggapai cita-cita di tengah keterbatasan secara fisik yang dimiliki. Deki Saul Aronggear, guru jebolan program studi pendidikan jasmani Universitas Pendidikan Muhammadiyah Uni Muda Sorong ini, begitu bersemangat mengajar bidang studi olahraga di SMPLB Kota Sorong dengan berbekal gerakan bahasa tubuh. Siswa-siswi SMPLB mengikuti setiap gerakan olahraga yang diperagakan. Dituturkan Deki dengan dibantu Sugeng, guru bantu penerjemah bahasa isyarat, mengutarakan alasannya menjadi guru yakni agar dapat mengabdikan diri membantu anak-anak penyandang disabilitas yang sedang bersekolah di SMPLB tempatnya mengajar saat ini.
2: Alasan saya menjadi guru ingin mengajar anak-anak SLB.
3: Alasan dia mengajar sih untuk anak-anak.
5: Tidak jauh berbeda dengan Deki Aronggear, Fandi Dawenan, guru difabel tunanetra lulusan pasca sarjana Flinders University Australia ini, mengaku bahagia dapat mengabdikan diri menjadi guru di SDLB Kota Sorong, sebab cita-cita ini, kata Fandi, telah diimpikan sejak kecil. Menurut Fandi, dengan menjadi guru, maka dirinya akan dapat membagikan pengetahuan dan pengalaman dalam mendapatkan pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi.
1: Kenapa saya itu termotivasi untuk mengajar? Karena dari kecil loh, kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa, selalu saya bilang mau jadi guru. Itu dari kecil memang itu ada dalam apa istilahnya hati saya. Jadi memang saya passionnya itu, pengennya itu. Saya mau jadi guru, saya bilang. Akhirnya ya udah berjalan, seiring berjalannya waktu saya mengalir aja, betul saya sekarang jadi guru. Kenapa saya ingin kembali mengabdi di alma mater saya dan mengajar anak-anak disabilitas juga, khususnya yang tunanetra? Karena saya betul-betul mengalami bagaimana yang namanya sulitnya ketika belajar tanpa, misalkan kadang gurunya juga kesulitan kalau tidak tahu metode yang tepat.
5: Setelah lulus SMA, Fandi melanjutkan pendidikan sastra Inggris ke Universitas 45 Makassar. Di kampus ini, Fandi diterima dengan senang hati meski proses pendidikan dijalankan secara umum karena ketidaktersediaan sarana pendukung bagi mahasiswa difabel.
1: Ya, memang saya agak tertinggal di beberapa bidang studi karena mungkin memang gurunya bilang, saya tidak tahu cara ngajarnya, tapi saya yakin kalau memang saya tahu pasti kamu bisa, karena di mata pelajaran lain kamu bisa. Nah, selalu saya lanjut S1 Sastra Inggris di Universitas 45 Makassar, kemudian saya sempat beberapa tahun mengajar di alma mater saya juga di Makassar, di SLB itu, lalu saya balik ke Papua dan diminta oleh Bapak Kepala Sekolah untuk mengabdi di sini. Nah, setelah itu setahun mengabdi, saya dapat beasiswa S2 ke Australia, dari Australia Award. Saya berangkat tahun 2018 Januari dan saya balik tahun 2020 bulan Januari juga.
5: Selain mengajar secara rutin di SDLB, saat ini Fandi juga mengajarkan cara pengoperasian komputer bagi alumni SDLB, khususnya bagi tunanetra. Kata Fandi, ada beberapa bidang studi akan lebih efektif jika diajarkan oleh guru difabel. Sebagai contoh, jika mengajarkan bidang studi komputer akan lebih efektif jika sesama tunanetra yang mengajari.
1: Ada beberapa bidang studi yang memang itu biasanya lebih efektif ketika yang mengajar itu sesama tunanetra, karena dia lebih tahu bagaimana tekniknya. Nah, karena siswa saya tunanetra, jadi makanya saya fokus di situ. Yang saya maksud adalah seperti pembelajaran komputer. Nah, Kalau pembelajaran komputer untuk orang non-tunanetra atau yang dengan kondisi mata yang normal itu sangat gampang kan. Tinggal bapak main tunjuk klik sana, klik sini, semua bisa dilakukan dengan mudah. Nah, kalau kita tidak mengajarkan komputer kepada anak-anak tunanetra itu harus dengan teknik yang berbeda. Jadi kita mesti kenalkan keyboard dulu, mereka mesti mengenali format pengetikan 10 jari.
5: Lebih jauh kata Fandi, banyak kendala yang dihadapi anak-anak difabel, termasuk dirinya agar mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Kunci terbesar, kata Fandi, yakni ada pada dukungan keluarga. Sebab menurut Fandi, jika orang tua kurang mendukung, maka dipastikan anak tidak dapat bersekolah. Kemudian dukungan diri sendiri. Oleh karenanya, saat telah terdaftar di sekolah luar biasa, anak-anak akan mendapat assessment guna mengetahui kebutuhan apa yang perlu disediakan agar nyaman belajar.
1: Yang pertama mungkin dari keluarga. Banyak keluarga itu yang masih, katakanlah, malu mengakui ketika ada anggota keluarga mereka yang mengalami ketunanetraan. Ada yang masih enggan untuk mengirimnya ke sekolah, jadi kita akhirnya kendala mau mengajar mereka karena orang tuanya sendiri tidak mendukung. Terus kemudian dari anaknya sendiri juga kadang ada yang tidak mau sekolah. Orang tuanya mungkin mendukung, tapi giliran anaknya yang tidak mau. Itu kendala sebelum masuk ke sini. Nah, ketika sudah sampai di sini, ya tentunya kita harus asesmen dulu. Jadi di asesmen kita lihat nanti kira-kira apa yang menjadi keterbatasan anak ini. Kendalanya kadang kita juga di sini itu peralatan ya, mungkin belum terlalu lengkap. Jadi mungkin ada beberapa, tapi kedepannya tentunya kita akan coba untuk menelusuri apalagi alat-alat bantu yang kira-kira bisa dihadirkan supaya anak-anak lebih optimal dalam belajar.

sosok guru difabel yang sedang mengabdikan diri di sekolah luar biasa ini merupakan bukti nyata bahwa setiap orang memiliki potensi masing-masing, termasuk penyandang disabilitas. Dengan potensi inilah, tanpa menyerah, membuktikan diri dengan karya dan pengabdian semakin berdaya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Kita perlu tahu. Bahasa Jawa yang sering dipakai sebagai bahasa sehari-hari, khususnya daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ternyata, ada 6 negara di dunia yang sebagian penduduknya menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari. Negara tersebut adalah Belanda, Suriname, Malaysia, Kaledonia Baru, Cocos Island, dan Singapura. Bahasa ini berkembang karena pada masa sampai dengan 1900-an terjadi migrasi suku Jawa ke negara-negara tersebut sebagai pekerja perkebunan, pertambangan, dan pertanian.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Mekaten Pak Warto
1: dari Ilmu Pro 4 RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz Suara Budaya Nusantara RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: antara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Banscrower terus berjalan menyusuri lintas baja. Tidak peduli siang atau malam, terik atau hujan. Demikian pekerjaan ini mulai dikenal di Indonesia ketika pertama kali kereta api masuk ke negeri ini. Banscrower dengan penuh kecermatan memeriksa tiap jengkal rel dan di tangannya lah keamanan dan keselamatan rangkaian lokomotif yang setiap saat melintas dipertaruhkan.
4: Mantap, bos.
3: Sang Banscrower atau petugas penilik jalan kereta api, pahlawan yang sering luput dari perhatian, harus tetap berjalan kaki, menapaki kerakal-kerakal tajam, menyusuri rel dari satu stasiun ke stasiun berikutnya, menantang maut di lintasan baja.
5: Halo, Dulur. Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Londo Meduro. Rico magik ngrungokaken RRI Malang.
6: Good, good, good.

Hello.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

الحمد لله الذي بذكره ذكره الذاكرون وبشكره شكره الشاكرون وعلى واسع جوده أمل المؤملون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين المأمون اللهم صل وسلم وكرم ومجد وعظم وترحم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا ونور قلوبنا ومنقذنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون أما بعد فيا أيها الأحبة في الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وبقوله يهتدي المهتدون وصدق الله العظيم حيث قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر الحاضرين جمع جمعة رحمكم الله hari ini kita berada di hari yang keempat dari bulan Muharram 1448 Hijriah. Kapan kita berada di tahun 1447 Hijriah? Tahu-tahu sekarang kita sudah ditinggalkan oleh 1447 Hijriah dan kita sudah masuk pada 1448 Hijriah. Cepatnya waktu yang akhir-akhir ini kita rasakan bersama. Ternyata jauh-jauh telah disabdakan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu as-sa'atu hatta yataqaraba az-zaman fatakunu as-sanatu kash-shahr wash-shahru kal-jum'ah wal-jum'ah kal-yawm wal-yawm kas-sa'ah. Tidak akan datang hari kiamat kecuali waktu semakin dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga satu tahun kalian merasakan hanya seperti satu bulan saja dan satu bulan kalian merasakannya hanya seperti satu Jumat. Satu Jumat kalian merasakannya hanya seperti satu hari sedangkan satu hari kalian merasakan hanya seperti satu jam saja. Cepatnya waktu yang akhir-akhir ini kita rasakan dengan bertambahnya umur kita satu tahun semakin jauh dari kehidupan alam dunia dan satu tahun semakin dekat dengan kehidupan alam kubur. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan di dunia alam kubur kita serta di akhirat kita kelak, amin ya rabbal alamin. Waktu tahun baru dibarengi pula dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. Tidak akan datang tahun yang baru kecuali tahun yang akan datang semakin buruk daripada tahun-tahun sebelumnya. Sami'tuhu min nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Anas, aku mendengar ini langsung dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Beberapa hari ke depan, tepatnya hari Kamis, kita akan memasuki tanggal 10 dari bulan Muharram yang lebih kita kenal dengan hari Asyura.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiya anhu wa arda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In kunta shaiman ba'da syahri Ramadan, fasumil Muharram." Jika engkau melakukan puasa setelah puasa di bulan Ramadan, maka lakukanlah puasa itu di bulan Muharram. Fa innahu syahrullah, sesungguhnya bulan Muharram itu adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fihi yaumun tabullahu ala qaumin wa yatubu ala akharin. Di dalam bulan Muharram itu ada suatu hari di mana Allah Subhanahu wa taala menerima taubat orang-orang terdahulu dan akan menerima taubat orang-orang yang akan datang. Kita kenal di dalam sejarah Nabi Adam ala nabiyina wa alaihi salam diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala tepat di hari Asyura. Setelah Nabi Adam memperbanyak membaca doa, memperbanyak membaca istighfar, Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dibakarnya oleh Raja Namrud tepat pada hari Asyura setelah Nabi Ibrahim mendapatkan tawaran dari Malaikat Jibril ketika akan dibakar oleh Raja Namrud. Kemudian Malaikat Jibril turun sambil menawarkan untuk diselamatkan, menawarkan pertolongan. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Ya Jibril, amma ilaika fala. Wahai Jibril, kalau kepada engkau aku tidak akan minta tolong, aku hanya akan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas Nabi Ibrahim pada saat itu membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian Nabi Nuh diselamatkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Asyura. Begitu pula dengan Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perut ikan di hari Asyura pula. Setelah Nabi Yunus memperbanyak membaca doa, membaca istighfar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Begitu juga dengan Nabi Musa ala nabiyina wa alaihi salam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya tepat di hari Asyura. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat orang-orang terdahulu dan akan menerima taubat orang-orang yang akan datang. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di hari Asyura kita dianjurkan untuk memperbarui taubat-taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala seraya memperbanyak membaca istighfar. Apakah istighfar yang kita baca di hari Asyura adalah istighfarnya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ataukah doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim hasbunallah wa ni'mal wakil, atau istighfar Nabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, keutamaan daripada puasa di hari Asyura, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Qatadah, suhila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumi Asyura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa di hari Asyura, keutamaan puasa di hari Asyura. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yukaffiru sanatal madiyah, mengampuni dosa-dosa setahun yang lalu. Mudah-mudahan dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Madinah, didapati orang-orang Yahudi di kota Madinah melakukan puasa. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka orang-orang Yahudi, "Ma hadzal yawm alladhi kuntum tasumunahu?" Ini hari apa? Kok
kalian semuanya melakukan puasa? Maka kemudian orang-orang Yahudi menjawab, hari ini adalah hari Asyura. Hari ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan tentara-tentaranya dari kejaran Fir'aun dan bala tentara Fir'aun. Allah menenggelamkan Fir'aun dan Allah menyelamatkan Nabi Musa. Maka Nabi Musa melakukan puasa. Kami pun melakukan puasa sebagai ungkapan rasa syukur kami kepada Allah, kepada Nabi Musa. Maka Rasulullah SAW menjawab, nahnu ahakku bi Musa minkum. Kami lebih berhak kepada Nabi Musa daripada kalian. Maka Rasulullah SAW memerintahkan umat Islam di kota Madinah untuk melakukan puasa. Seraya Rasulullah SAW, sumu at-tasi'a wal-ashir, lakukanlah puasa hari ke-9 dan hari ke-10. Khaliful Yahud, jangan kalian menyamai orang-orang Yahudi. Sehingga kita umat Islam dianjurkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk melakukan puasa di hari yang ke-9 dan di hari yang ke-10. Ma'asyiral hadirin jamaah jumaah rahimakumullah. Begitu juga anjuran para ulama kita yang berdasarkan dari sabda kutipan kita Nabi besar Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al Baihaqi dari sahabat Abu Sa'id Al Khudri, Rasulullah SAW bersabda, man wassa ala iyalihi yawma asyura wassa Allahu alaihi rizqahu fi sanatihi kulliha. Barang siapa yang meluaskan, menambahkan belanja kepada istrinya di hari Asyura, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan meluaskan rizki orang itu selama 1 tahun yang akan datang. Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan, waqad jarrabtu hadzal hadis 50 aw 60 sanah. Sungguh, aku telah praktekkan hadis ini selama 50 atau 60 tahun. Ma'asyiral hadirin jamaah jumaah rahimakumullah. Orang yang meluaskan dan menambahkan belanja kepada keluarganya, maka orang itu akan ditambahkan, diluaskan rizkinya sampai 1 tahun yang akan datang. Ketahuilah bahwa Rasulullah SAW bersabda, lan tamuta nafsun hatta yastawfiya rizqaha. Seseorang tidak akan meninggal dunia kecuali rizkinya sudah habis ia makan semua. Sementara orang yang meluaskan belanja kepada istrinya, orang itu akan diluaskan belanjanya sampai 1 tahun yang akan datang. Artinya bahwa orang itu usianya tentunya akan ditambah pula oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur dan barokah umur serta rezeki yang luas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah jumaah rahimakumullah. Mari kita sambut datangnya hari Asyura yang bertepatan dengan hari Kamis yang akan datang. Kita lakukan puasa hari Rabu dan Kamis. Kita berbanyak membaca istighfar di hari Asyura. Kita berbaharui taubat-taubat kita di hari Asyura. Kita tambahkan belanja kepada keluarga kita di hari Asyura. Sekaligus perbanyaklah sedekah kepada fakir miskin, anak-anak yatim di hari Asyura, sehingga kita semuanya masuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu sedekah ba'da Ramadan sedaqatu yaumi Asyura au kama qal. Paling mulia-mulianya, baik-baiknya, bagus-bagusnya sedekah setelah di bulan Ramadan adalah sedekah di hari Asyura. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita semuanya untuk melakukan sunnah-sunnah yang disunnahkan di hari Asyura, sehingga kemuliaan-kemuliaan yang diturunkan di hari Asyura Allah berikan kepada kita semuanya, sebagaimana Allah terima taubat para orang-orang terdahulu di hari Asyura. Maka mudah-mudahan taubat-taubat kita semua diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah luaskan rizki kepada orang-orang terdahulu di hari Asyura. Mudah-mudahan Allah luaskan rizki kita semuanya di hari Asyura 1 tahun yang akan datang, sehingga kita menjadi orang-orang yang bahagia di dunia, bahagia di alam kubur kita, bahagia di akhirat kita. Mudah-mudahan pahala ibadah yang kita lakukan Allah berikan kepada orang tua-orang tua kita.
berkah ibadah yang kita lakukan Allah sampaikan kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, solihah, selamat dunia, selamat akhirat, akan membahagiakan orang tuanya di dunia, lebih-lebih nanti di alam akhirat. Hajat-hajat kita semuanya dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hajat ad-dunya bin maisarah wa hajat al-akhirah bin maufirah. Hajat dunia dengan kemudahan-kemudahan, hajat akhirat dengan pengampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Allah akan akhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Mudah-mudahan semuanya husnul khatimah. Setelah diberikan panjang umur, barokah umur, husnul khatimah. Setelah diberikan sehat wal afiat, istiqomah ibadah, husnul khatimah. Setelah diberikan rizki yang luas, rizki yang barokah, rizki yang mengantarkan kita mendapatkan nikmat di dunia, selanjutnya bahagia besok di alam akhirat, husnul khatimah. Setelah diberikan anak-anak yang soleh solihah, yang akan membahagiakan orang tuanya dunia, di alam kuburnya dan di akhiratnya, husnul khatimah. Setelah dijauhkan dari bala musibah sekecil apapun, husnul khatimah. Puncaknya di akhirat kita semua akan berkumpul bersama orang tua kita, keluarga, anak-anak kita, orang-orang yang kita cintai bersama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalamullahil malikil mannan dzil jalali wal ikram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'adzim wa nafa'ana bihi wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'adzim li wa lakum wa li walidina wa li walidikum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara. Wassalam.

0: Di ujung barat ini Pulau Sumatera. Terus bergeser lagi ke Pulau Jawa. Bergeser lagi ke tengah, ada Pulau Kalimantan. Bergeser lagi ke timur, Pulau Sulawesi namanya. Terus semakin ke timur ada Pulau Papua. Nah, ini ada pulau-pulau kecil. Ini Pulau Bali. Wah, pulau-pulau yang kecil-kecil ini masih banyak. Ternyata pulau di Indonesia ini banyak sekali ya.
1: Itu baru pulaunya loh. Nah, belum di dalam isi pulau-pulau itu terdapat kekayaan bumi. Ada emas, tembaga, minyak, dan masih banyak lagi loh. Lalu di atas pulaunya sendiri, kita juga punya hutan yang di dalamnya itu terdapat ribuan, bahkan jutaan flora dan fauna.
0: Wah, iya ya kek, betapa besar dan kayanya Indonesia ini.
1: Tapi, sadarkah kita dengan kekayaan negara kita itu?
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.
3: Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Abang Po Perumda Pasar Jaya menyelenggarakan bazar UMKM dan kuliner di kantor pusat Perumda Pasar Jaya Cikini Raya 90 Jakarta Pusat. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Perumda Pasar Jaya dalam mendukung pengembangan usaha kecil, mikro, dan menengah sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi kerakyatan di Jakarta. Kamis kemarin, Direktur Utama Perumda Pasar Jaya Agus Himawan menyampaikan penyelenggaraan bazar ini merupakan upaya perusahaan dalam memberikan ruang promosi dan pemasaran yang lebih luas bagi para pelaku usaha lokal. Beralih ke berita yang lain, InJourney Destination Management melalui program InJourney Community Care menyelenggarakan pelatihan fotografi bagi para juru foto di kawasan Taman Wisata Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Keraton Ratu Boko. General Manager Prambanan dan Ratu Boko IDM Leonardus Adityo Nugroho menyebut fotografi memiliki peran strategis dalam industri pariwisata modern karena tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi tetapi juga menjadi medium yang mampu menghadirkan pengalaman dan cerita bagi wisatawan. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 14.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po dan juga seluruh pendengar RRI Perempat FM dimanapun berada. Siang hari ini bersama Ayu Tiara Adinda bakal temenin Abang Po dan juga pendengar Perempat FM di rangkaian Suara Budaya Nusantara edisi hari Jumat 19 Juni 2026. Kali ini spesial karena teman-teman seangkatan Ayu yang jadi tamunya. Biar dibilang muda. Kita di Jakarta nih bakalan ngobrol bareng dengan teman-teman dari RRI Tanjung Pinang. Ada Kak Julia Puspita, kita sapa dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Aduh, jalan-jalan beli pisang.
2: Ewa.
1: Cakep gitu.
2: Oh cakep.
1: Ih Kak Julia, meni cantik pisang. Ya Allah. Apa kabar Kak Julia?
2: Alhamdulillah sehat. Mpok Tiara ya?
1: Kelihatan dong sehat ya.
2: Ya alhamdulillah.
1: Turunin ah bangkunya, malu gede banget.
2: Mau dong bagi dong.
1: Oh jangan. Kalau Ayah tuh orangnya agak pelit, agak egois. Kalau mau sini kita tukeran. Tapi Kak Julia kayaknya di Tanjung Pinang cerah ceria nih kayaknya nih.
2: Ini simpel, mendung-mendung manja.
1: Ah, mendung-mendung manja.
2: Dibilang hujan tidak, dibilang panas juga tidak.
1: Kalau manja sama yang di studio boleh enggak aku?
2: Oh. Ini ada tiga nih, Pak. 1, 2, 3.
1: Iya, mana dia mau aja dia main loh, pasrah. Hari ini Kak Julia kita bakal bareng sama teman-teman seangkatan kita enggak sih, ya kan?
2: Anak Gen Z.
1: Iya, yang kayak benar-benar jiwa muda banget gitu, fresh banget.
2: Betul sekali itu Mbak, ya Allah.
1: Bener, boleh dong nih kenalin nih tamunya, dua orang luar biasanya. Ada siapa di sana Kak Julia?
2: Okay. Tamu kita kebetulan gak bisa datang ke studio Mbak, jadi langsung
1: Mbak. Oh gitu, ini kayak di studio dia tapi bentukannya ya?
2: Ya betul, mereka menyiapkan tempatnya se-studio mungkin Mbak.
1: Mantap, keren luar biasa.
2: Oke, okay. Jadi ada narasumbernya ada dua orang nih Mbak, ya. Ada... Ini manggilnya kakak, abang atau siapa ya?
1: Iya kakak lah, kita masih muda.
2: Ada abang Immanuel Maitri Ali Wisan JR, namanya panjang ya.
1: Iya.
2: Kemudian ada kak Konita Iserina Daroja. Mereka ini adalah pemenang Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Riau di tahun 2026 dan juga pemenang 1 Duta Bahasa Kepri 2026.
1: Wow, keren sekali. Mari kita sapa dulu. Halo abang dan juga kakak. Wah, tuh suaranya aja Gen Z banget. Sehat ya Bang Immanuel. Ini manggilnya Bang Immanuel, Bang Maitra, Bang Li atau Bang Wisa atau Bang Junior?
3: Noel
1: aja sih, Noel.
3: Noel.
1: Noel. Oke, karena kalau misalnya orang tuh enggak boleh di Noel.
2: Dalam Toel.
1: Ya. Salah lagu dangdut itu. Lalu ada Kak Konita, Kak Isrina atau Kak Daroja manggilnya. Cantik banget loh namanya.
2: Kak Konita.
1: Oh, kok Nita?
2: Kok siapa?
1: Sehat ya Abang sama Kakak ya, dua-duanya ya. Anyway, selamat lo berdua terpilih menjadi Duta Bahasa Kepulauan Riau 2026. Keren banget. Kapan nih kepilihnya, kapan sih?
2: Kapan tuh? Baru kemarin.
1: Baru kemarin. Oh, berarti baru kemarin.
2: Bukan kemarin banget sih. Iya.
1: Satu bulan yang lalu, langsung selalu fresh from the oven, yeah. Sudah mulai berkeliling-keliling ya kan, untuk nunjukin kemampuannya sebagai seorang duta bahasa. Kalau gitu, Aye tidak mau mengambil jatahnya Kak Putri, Kak Julia Puspita. Monggo silakan Kak Julia ngobrol bareng dengan para duta bahasa kita.
2: Baik, terima kasih untuk sedap lomba dan juga pendengar di seluruh Indonesia. Kita kembali hadir di acara Suara Budaya Nusantara dan kali ini bersama dengan RRI Tanjung Pinang. Nah, tema kita di hari ini adalah cerita duta bahasa menjaga bahasa lewat aksi nyata. Dan tentunya juga sudah ada ya melalui Zoom meeting. Narasumber kita itu ada Bang Immanuel Maitriali Wisan JR dan Konita Iserina Daroja. Mereka adalah pemenang satu duta bahasa Provinsi Provinsi Kepulauan Riau 2026 dan juga menang satu dosa bahasa Kepri 2026 ya. Halo kakak dan abang, bagaimana kabarnya, sehat ya?
3: Sehat,
2: alhamdulillah. Jadi sekarang lagi di luar kota nih?
3: Iya, lagi di Banak.
4: Lagi di Batam, Mbak.
2: Oh, lagi di Batam. Oke. Nah, karena dua pasangan ini sudah terpilih yang menjadi Duta Bahasa 2026, kita mau ngucapin dulu selamat ya, dan juga semoga semakin amanah dalam menjalankan tugasnya. Nah, untuk awal-awal nih, mungkin boleh dulu nih Bang Immanuel dan Kak Penita ceritakan gitu ya, perasaannya ketika dilantik itu gimana sih?
4: Dari pemerintah
3: dulu, rasanya jujur karena tidak nyangka ya kalau tidak bakal jadi pemenangnya. Karena dari awal kalau itu kan coba aja dan kalau kan itu pas pada saat kan sama kita. Kalau saya juga sendiri sama juga ya, memang tidak nyangka bahwa kami akan menang gitu, karena awalnya kami ada coba memang terus. Selama saat itu karena kita berusaha memberikan standar yang lumayan tinggi, tapi ternyata terpilih juga ya.
2: Oke. Berarti untuk seleksinya lumayan panjang berarti ya?
4: Iya, benar.
3: Seleksi lancar. Lancarnya bisa dibilang sampai ada kurang tidur ya.
2: Berarti ini di antara kedua Bang Immanuel dan berarti sebelumnya belum mengenal kan?
4: Belum.
2: Oh, belum. Jadi akhirnya disatukan di duta bahasa ini, akhirnya barulah membuat visi misinya apa nih gitu ya.
3: Iya, nah, kita udah setelah terpilih ya, mulailah tuh kita coba mendengarkan lagi di.
2: Oke, tapi menurut Bang Immanuel dan Kak Penita nih, pada akhirnya terpilih gitu kan, kenapa? Apa pertimbangan dari Dewan Juri akhirnya dipilih kalian berdua nih yang jadi pemenangnya?
3: Ini dari saya dulu ya. Dari saya sendiri memang kami juga tidak tahu apa yang dipilih oleh jurinya, tapi dari pendapatnya sendiri, kami masing-masing sudah memberikan usaha dan juga standar yang mungkin dilihat oleh juri bahwa kami memiliki potensi. Kalau dari kita gimana?
4: Sama sih, kurang lebih sama kayak di Mary. Mungkin di 5 pemuncak itu sebelum kita ada di 10 besar yang dimana sebelum terpilih menjadi juara 1-2-3. Nah, ketika menjadi 10 besar itu kita ada menyampaikan maksudnya kak, itu kita menjawab pertanyaan dari juri. Dan mungkin penilaian kita melonjak besar di bagian itu. Bagian sebelum penganugerahan.
2: Oke, berarti sebelum kalian terpilih menjadi pemenang itu, apa momen yang paling mendebarkan nih? Yang dirasakan gitu.
3: Oke, untuk kami berdua sih kak sama sebenarnya, yang emang tantangan terbesarnya itu sangat seperti Pokemon 3. Karena di situ satu-satunya momen kita itu harus dinilai gitu. Dan
4: jadi pada saat itu kita sendiri menyamakan yang paling tinggi kak. Jadi otomatis kita ditetapkan ya ketika persiapan itu dari situ pusat pilih. Jadi kalau pusat pilih itu proposal program kerja yang akan kita lakukan dari
2: Benar sih ya, kalau kita ikut apapun pasti deganya tuh luar biasa ya. Nah, setelah pada akhirnya kalian terpilih dinyatakan sebagai pemenang, jadi kedepannya nih ya, apa nih hal pertama yang bakalan kalian berdua lakukan nih?
3: Oke, kalau dari kemarin sih, kami mulai dari kesibukan dulu sih. Kalau nih kita terus setelah itu kita lanjut juga seperti berkunjung ke rumah berlari, berlari kepada orang melalui media sosial bahwa batik itu perlu di kita, dan batik itu menjadi suatu budaya yang terbentuk sehingga menjadi
2: identitas. Oke, jadi kayak lebih ini ya, apa ya, mengangkat batik lah di Kepulauan Riau tuh gitu ya, yang benar-benar menjadi identitas dari Kepulauan Riau sendiri gitu. Oke, tapi sebelum kalian berdua terpilih itu ada tak macam kalian punya visi misi yang menjadi pendukung pada akhirnya kalian masuk kategori nih.
3: Kalau dari saya, Kak, karena sebelumnya nih belum banyak cerita, sebelum buka bahasa, tapi setelah buka bahasa memang banyak sekali sadaran diri. Contoh, banyak generasi muda saat ini jarang menggunakan bahasa Indonesia atau juga bahasa daerahnya, dan lebih mengutamakan bahasa asing. Ya. Jadi kalau dari saya sendiri, saya ingin memberitahu pada kita semua bahwa bahasa identitas itu adalah suatu identitas. Identitas yang tidak boleh kita gantar gitu. Nah, apalagi bahasa daerah sekarang, mungkin beberapa daerah ada yang sudah mulai ada yang lupa bagaimana bahasanya atau tidak lagi, karena emang dampak globalisasi. Jadi dari saya sendiri, Kak, saya ingin menggunakan media sosial di era digital ini untuk meningkatkan lagi sadar bahwa bahasa ini, bahasa ibu kita, bahasa daerah, bahasa negara ini khas kita loh, tidak boleh meninggalkan.
2: Oke, okay. Kalau dari Kak Kena gimana tuh?
4: Kalau dari saya sih, Kak, sama kemudian dan mengangkat dari lingkungan paling besar dari orang-orang kota, lingkungan kulit kita, terutama Gen Z ya. Gen Z ini kan kita akhirnya berbicara itu campur-campur bahkan tetap tadi dan mulai untuk kesempatan dari hasil baby teori itu berkali-kali maupun di sosial media kita. Jadi dengan mengikuti berita bahasa ini, saya berharap bahwa saya bisa mengajar dan menginspirasi teman-teman kalian, teman-teman saya yang dulu kuliah, kampus, dan pengikut juga saya di Instagram juga bahwa kita bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar, dan jangan banyak kita generasi muda yang nggak boleh sampai untuk ngomong bahasa Melayu. Nah, jadi dengan teman-teman pelajar ini seperti kita bisa mengenalkan kepada
2: Oke, betul sekali. Kalau di tanah Melayu itu ya, bahasa Melayu itu tak boleh kita lupakan kan. Nah, harus terus. Berarti ketika kalian ikut mengikuti audisi itu, selain bahasa Melayu, ada bahasa asing tuh yang macam mana tuh? Yang menjadi persyaratan lagi?
3: Bahasa asing kalau dari saya dan bahasa Inggris.
4: Itu sama bahasa Inggris juga.
2: Oh, tak ada bahasa Italia ya? Oke, baik. Nah, kalau untuk khususnya terkait bahasa Melayu, nanti bidang apa nih yang mau kalian berdua fokuskan?
4: Kalau bahasa Melayu, karena kita sendiri suka menjadi pewarna, menjadi angsi di beberapa event. Nah, ini kita menjadi pewarna itu kan membuat dengan pantun, kan? Nah, dari situ, jadi kalau dari kita sendiri mau memutuskan bahasa Melayu itu di pantun itu
2: kita menjadi pewarna kegiatan sejarah. Oke. Jadi pantunnya itu mau diapain tuh? Mungkin ke ada bikin komunitas pantun atau semacam mana tuh?
4: Kalau pantun kita masukkan ke dalam MC itu aja, di dalam teks keluarannya aja.
2: Gitu. Oke. Bicara tentang pantun, mungkin Bang Inamal dengan Kak ini ada mau pantun dulu. Apa tuh sudah menyiapkan sebuah pantun?
3: Pantun perkenalan ya, kayak udah lumayan lupa. Udah
2: sering lupa. Pantun perkenalan boleh gitu.
4: Oke, kalau dari kelima ya, mungkin boleh disambut Ewa kali ya. Agak-agak lupa sedikit ya, jadi soalnya pantun yang di HP pas kita lomba kemarin ya.
2: Oke, boleh.
4: Nggak cembaka, harus sebeda.
3: Ewa.
4: Harus sebeda di topi, pesan.
3: Ewa.
4: Pantai sinar momen berpantun, Kak. Kepulauannya ya Allah bangga, sebeda.
2: Ewa, oke. Okay. Jadi lebih ke kepulauan Riau. Nah, kalau Bang Manuel gimana nih, pantunnya gimana tuh?
3: Ah, kalau dari saya sendiri, Kak, memang saya lupa di depan. Jadi, nah, itulah mengapa kalau tadi kan kita sudah memberikan fokusnya kemana ya. Kita tahu fokusnya kemana dia untuk mengenai. Itu dari saya sendiri, karena latar belakang saya bukan orang dari sini, Kak. Dari sini, saya tahu. Jadi, dengan buta bahasa ini saya semua

0: terus ada Mampu dan Mangadu, ada Mikpar, Kurato atau Kian Gaspa, terus Prato sendiri ke Bangunan.
1: Okay. Nah, berbicara tentang bahasa Melayu tadi itu, memang kita orang Melayu nih, apakah kakak dan abang ini berdua berarti dekat rumah nih tak pakai bahasa Melayu?
0: Mungkin bahasa Melayu saya masih bisa ngerti dan mendengarkan, karena emang masa kecil saya itu sempat mendengarkan bagaimana Upin Ipin cara ya. Tapi karena teman-teman di Tunda Bahasa juga pandai berbahasa Melayu, saya jadi belajar dan ingin meningkatkan lagi bahasa Melayu saya. Dengan cara ya, itu kan, mereka ngobrol bahasa Melayu, saya harus coba memahami apa yang mereka katakan dan ingin mempelajari bagaimana cara.
2: Kalau kita sendiri, keluarga besar kita, saudara kita sendiri itu kebetulan orang Melayu asli, kan? Jadi ketika kita berkumpul bersama di situ, rumah itu berbicara juga bahasa Melayu. Walaupun gue sebenarnya nggak ngerti banget, tapi karena sering mendengar, jadi lumayan lah bahwa.
1: Oke. Jadi memang karena lingkungannya ada bahasa Melayunya, jadi terbiasa adalah gitu, walaupun tak pandai adalah gitu ya. Oke. Okay. Tidak banyak lah, tapi sikit-sikit lah, sikit-sikit ya. Oke, baik. Nah, setelah akhirnya kalian berdua terpilih menjadi duta bahasa gitu ya. Nah, menurut kalian sendiri nih, sebagai yang baru terpilih menjadi duta bahasa, sebenarnya peran duta bahasa itu seperti apa nih di masyarakat?
0: Oke, duta bahasa di masyarakat ya, Kak, ya. Mungkin beberapa orang akan mengatakan bahwa duta bahasa ini suatu gelar, suatu piala. Tapi bagi saya sendiri, saya sadar bahwa duta bahasa itu bukanlah, tidaklah sekedar gelar, tapi juga pengingat ataupun juga yang menggerakkan masyarakat atau generasi muda untuk sadar akan bahasanya.
2: Kalau dari saya sendiri, duta bahasa ini kan merupakan kepanjangan tangan dari kata bahasa. Nah, jadi kita percaya itu diberi tanggung jawab untuk menjadi representasi karakter sendiri dari generasi muda itu untuk mengaplikasikan bahwa kita bisa menggunakan bahasa benar gitu, kita melestarikan bahasa Melayu kita sebagai bahasa ibu kota Pulau Riau dan tentunya juga belajar menggunakan bahasa asing seperti
0: apalagi karena biasanya kegiatan seperti ini tuh dibentuk karena ada suatu urgensi ya Kak ya, dan memang saat ini karena westernisasi atau globalisasi banyak sekali generasi muda ini lebih sering menggunakan bahasa asing, terutama ya dan kami juga menggunakan itu Kak. Tapi karena persoalan dari duta bahasa, kita memang harus mengutamakan bahasa Indonesia seperti trigger atau bahasa ya.
1: Okay, baik. Jadi memang sebenarnya kita juga harus mengedukasi kepada masyarakat ya, yang mungkin anak-anaknya tuh sudah terbiasa dengan bahasa asing. Sebetulnya kita boleh berbahasa asing, tapi kita tak boleh melupakan bahasa ibu pertiwi kita sendiri gitu.
2: Iya, benar.
1: Tapi kalau kita nih sebagai orang Kepulauan Riau, sebagai orang Melayu, menurut kalian berdua itu apa yang membuat bahasa Melayu itu tetap menarik untuk kita gunakan?
2: Ini kalau dari kita seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya dari pantun itu, Kak. Kalau kita sendiri sama tertarik belajar bahasa Melayu itu salah satunya dari pantun-pantun ini. Jadi kayak logatnya, dari aksennya, dari kata-kata biasa itu kan sebenarnya dan awam, biasa-biasa.
0: Kalau saya sih sebagai orang yang sering perantau ya, saya melihat bahwa budaya atau bahasa Melayu itu sangat menarik karena bagaimana cara mereka mengimplementasikan itu ke media-media, Kak. Contohnya seperti kurida, pantun, dan sangat kental bisa dibilang, Kak. Seperti saat ada pengumuman acara, dengan pun juga saat menyambut ya. Nah, jadi bagi saya sih pantun itu sangat menarik karena jarang sekali saya tunjukkan bahasa-bahasa daerah di pada media-media tersebut. Jadi saya sangat kagum dengan orang-orang di Kepulauan Riau ini dapat melestarikan bahasa dan budaya itu melalui hal seperti itu, Kak. Karena pada zaman sekarang pasti orang-orang ingin lebih relevan, ya, tren, diikuti tren globalisasi ya, Kak, ya. Tapi ternyata di sini bahasa daerah itu bisa diimplementasikan ke yang lebih modern loh gitu sih. Jadi saya lihat itu sebagai suatu hal yang menarik.
1: Sekarang juga banyak ya cara untuk kita mempromosikan bahasa kita sendiri, macam ada beberapa influencer tuh yang kadang mereka tuh pakai bahasa Melayu gitu kan untuk

0: sebuah makanan gitu ya. Nah, itu kan juga satu hal yang bagus ya. Nah, mungkin nanti dari kalian berdua juga bisa nih, mungkin ada rencana untuk kalau jalan-jalan misalnya gitu ya. Nah, mungkin bisa menggunakan bahasa Melayu juga walaupun seperti itu ya. Oke. Nah, kedepannya nih ya, apa nih harapan kalian berdua setelah dipercaya menjadi duta bahasa? Kan ini kan walaupun udah dititelkan jadi duta bahasa pasti jadi tantangan besar dong.
1: Kalau dari saya sendiri, harapan saya yang pertama, kami kan karena udah mulai nasional, saya harap ini bisa menjadi inspirasi untuk orang sekitar, masyarakat, bahwa kita itu bisa coba suatu hal seperti ini dan memang dijalankan gitu kan. Meskipun awalnya mungkin ada yang minder, ada yang tidak percaya diri, namun saat dilakukan, ya ada suatu potensi. Selain itu, saya anak juga saya kami sebagai duta bahasa dapat menggerak dan meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat dan generasi muda bahwa bahasa itu sangat penting. Nah, memang itulah cara kita berkomunikasi. Tapi tetap perlu diketahui juga bahwa bahasa daerah kita, bahasa ya ibu kita tidak boleh ditinggalkan karena hanya karena tren ataupun juga ya ada suatu kata-kata lain bahasa lain yang terdengar keren. Jadi dengan duta bahasa ini saya ingin sekali generasi muda dan sadar gitu bahwa mereka itu punya bahasa ini, itu punya bahasa identitas sendiri. Mereka tidak boleh tidak perlu ya berbahasa asing terus-menerus biar terlihat keren. Tapi padahal bahasa Indonesia sendiri udah keren, bahasa daerah pun itu udah.
2: Dan setelah ini kita akan lanjut ke panggung nasional ya.
0: Oke.
2: Ya, kami harap di panggung nasional ini kami bisa membawa harum nama Kepulauan Riau di antara 30 sampai 31 provinsi lainnya.
0: Oke, itu kapan itu diadakan itu, Kak?
2: Itu September ya, sebenarnya berangkat ke Jakarta nanti.
0: Oke, jadi nanti di semua provinsi akhirnya nanti akan dipilih satu laki-laki satu perempuan gitu ya?
1: Iya.
0: Oke. Nah baik nih. Nah kalian sebagai generasi Gen Z ya, berarti Gen Z ya?
1: Iya.
0: Oke, nah kalian sebagai Gen Z nih kan sekarang banyak nih ya bahasa-bahasa yang masuk ke Indonesia kayak bahasa-bahasa Korea, Jepang, sebagai macamnya gitu ya. Nah gimana cara kalian tuh untuk mendekati generasi muda tuh biar ini bahasa kita keren loh padahal gitu.
1: Kalau dari saya seperti yang tadi saya sudah katakan nih Kak, melalui media sosial. Karena media sosial sekarang ini dijadikan suatu ruang untuk menggerak. Kalau bahasa kerennya adalah influence orang ya. Ya, menggerak seseorang yang ada di yang ada menggerakkan media sosial. Jadi dari situ kami bisa coba meningkatkan lagi dengan buat konten-konten. Nah, seperti konten pertama kami berdua yaitu berkunjung ke rumah berdua batik, mungkin dengan itu sih banyak orang yang mulai tertarik tuh bahwa batik itu tidak sekedar dicetak saja tapi ada motif-motifnya, ada juga lambang-lambang kurasinya dan tidak hanya sekedar tekel-tekel saja, itu memang harus ada penelitian ya. Jadi hal yang sama juga kami ingin menggunakan video tersebut menjadi ruang
2: kesadaran para masyarakat. Lalu kalau untuk negara Korea, pengen di RCTI kita nonton drama Korea, kita nonton anime. Dan masih khususnya dari kita kan pengen sih kita bisa belajar bahasa ini, pengen kita belajar bahasa ini. Dan tahu nggak sih kali itu kayak kalau belajar Korea kayak gitu. Nah itu nggak apa-apa ya, nggak ada yang melarang tentunya karena justru malah menambah pengetahuan kita. Cuma balik lagi, gimana cara kita tetap menyeimbangkan kedua bahasa itu. Jadi kita tetap mengutamakan bahasa Indonesia, tapi kita juga boleh dan malah bagus banget tetap belajar bahasa-bahasa internasional. Jepang, Korea, Cina, apalagi kan bahasa Cina di era industri pada saat itu.
1: Ya, jadi tergantung bangun bahasa, tidak ada dilupakan juga sih. Ya. Karena dengan tergantung bangun bahasa, tahu bahwa kita perlu mengutamakan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan juga menguasai bahasa asing.
3: Baik. Kak, aku mau ikutan nanya boleh enggak?
0: Oh,
3: Pak. Ayah tuh kayak ini, kayak dikucilkan dari pergaulan. Padahal kita kan juga Gen Z, yang milenial mah kita berdua, Kak. Mereka mah kagak, mereka Gen Z.
0: Masih Gen Z, Po.
3: Eh, gimana ini, kita kan settingannya jadi kan jadi ketahuan gitu atuh mah umur kita berapa. Tapi ini penasaran gitu loh. Penasaran karena tadi kan Noel sempat nyebut kalau misalnya pindah-pindah posisinya, jalan ke sana kemari. Udah kayak Ayu Ting-Ting nyari alamat ya, pindah-pindah kota mulu gitu. Iya kan? Terus akhirnya bisa terpilih menjadi duta bahasa untuk wilayah Kepri 2026 bersama juga dengan Kak Konita. Benar ya aku sebut namanya ya? Nah, ini akhirnya ada kesulitan apa nih yang dihadepin sama Noel sama Konita juga ketika seleksi? Karena kan kalau Kak Konita oke deh, bahasa Melayunya udah jadi karena emang asli Melayu gitu ya. Nah, ini kalau Bang Noel gimana nih? Apa kudu nonton film-film Malaysia dulu gitu? Atau mungkin latihan lidahnya semua A di E-in gitu misalnya. Kalau Betawi kan di E-in gitu ya. Kalau Melayu kan banyak yang di E-in gitu. Atau gimana?
1: Dari saya memang sulit banget. Tapi sejauh ini sih setelah sebulan berteman dengan mereka ya, kayak udah jadi keluarga. Saya juga mulai tuh mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Tapi memang masih pakai ee di akhirnya ya, karena memang belum tahu kosakata khusus dalam Melayu. Tapi setidaknya dari saya pun sendiri sudah mulai mengerti nih, oh kalau mendengarkan berbahasa Melayu ini artinya harus di apa yang dinamakan gitu. Tapi memang kalau baca atau dengarkan bisa, tapi kalau berbicara apa saya sempat lembut sedikit gitu.
3: Nah, ini nanti Ayah takutnya nanti tiba-tiba Bang Noel nyampe ke Jakarta lupa di bahasa Indonesia, pakai bahasa Melayu kita gitu, nanti kalau ketemu ya.
1: Iya, memang harus mempersiapkan sebelum ke Jakarta.
2: Jadi masa sampai sekarang itu kita bahkan sampai sekarang masih belajar banget bahasa Melayu.
3: Tapi belajarnya jalan sama Aye ya. Kalau Aye sebenarnya E-nya hidup. Ya, mau kemana gitu. Iya kan? Kalau
0: Kemana tuh?
3: Kalau Melayu kan gitu. Aye kan sebenarnya aslinya orang Minang. Orang Minang kan ada suku Melayunya. Jadi tuh kadang suka ketuker gitu loh. Kalau ngomong tuh harusnya E-nya hidup jadinya E-nya mati gitu. Harusnya E-nya mati malah E-nya hidup. Jadi kalau ketemu keluarga nih ngumpul pakai bahasa Minang Batak jadi. E-nya nyala semua. Oke deh, kalau gitu nih mungkin ada Abang Empat atau pendengar. Kalau pendengar di Tanjung Pinang panggilannya siapa ya, Kak?
0: Saudara.
3: Kalau untuk nak saudara-saudara nak bergabung, boleh. Nak telepon nak ke mana?
0: Boleh dekat talian telepon kita 0771-444-9050.
3: Nah, 9050. Kalau di Jakarta, kok Jakarta?
0: Jakarta juga cipu.
3: Kalau di Jakarta di 0213504510 WhatsApp nggak bisa telepon dulu nih Abang Po dan juga saudara kalau untuk di Jakarta karena WhatsAppnya belum bayar, nggak ada yang bercanda.
0: Tapi Po, belum bayar. Po katanya benang berbunyi nih Po.
3: Ah boleh kita angkat dulu.
0: Oke, kita angkat dulu sekejap ya.
3: Jadi
0: oke kita cuba lah, ada siapa kat belakang sana yang bergabung dekat telepon kita ni ya. Assalamualaikum, halo. Kejap ya.
3: Kenapa?
0: Agaknya tersenyap tadi dia punya suara.
3: Oh. Tuh.
0: Sabar ya. Alah, halo.
3: Halo. Halo Bandung. Oke, sambil menunggu, Ayah tuh punya pantun. Tapi kalau misalnya bahasa Melayunya agak salah, Kak Konita mohon diperbaiki ya. Ini kan Ayah cuma sekali doang tuh bisa bahasanya, cuma belakang doang kasih E nih. Pergi ke pasar membeli ketan, jangan lupa nak beli markise. Bahasa daerah warisan zaman, mari dijaga sepanjang masa. Bener gak tuh? Bener ya? Hei! Balas dong, loh minta balasan. Kalau di Betawi itu kalau misalnya kita kasih itu namanya kita ngejual, kita ngasih pantun. Jadi Ayah ngejual pantun nih sama Kak Konita gitu. Nah, ketika Kak Konita mau balas itu namanya istilahnya adalah kita ngebeli.
0: Ngebeli pantun.
3: Ada nggak? Kalau di sana istilahnya ada nggak kayak gitu?
0: Ada berbalas pantun nama dia.
3: Berbalas pantun. Jadi kalau kalau sih namanya jual beli pantun gitu. Daripada jual beli iri dan murka, iri dan dengki ya. Mending kita jual beli pantun. Udah terhubung yang ngelfon, gimana?
0: Ada ini po dekat WA ada nih po, tapi ini aja chat aja boleh?
3: Boleh, boleh.
0: Ya, oke. Okay. Ini pertanyaannya untuk Kak Konita dan Bang Immanuel. Mm-hmm. Katanya selamat, salam budaya semuanya yang terhormat para narasumber Suara Budaya Nusantara RRI Tanjung Pinang dan RRI Jakarta. Ini mohon maaf nih mengganggu. Saya Haris dari Kota Jogja.
3: Halo Mas Haris.
0: Mohon izin bertanya perihal tema obrolan kita pada hari ini, cerita duta bahasa lewat aksi nyata. Nah, macam mana sarannya menjaga bahasa halus lewat aksi nyata? Ah, demikian. Insya Allah semoga bahasa halus tersebut terpelihara. Semoga kita kakek nenek, orang tua, keluarga semua panjang umur dan rezeki berlimpah. Gitu pertanyaannya.
3: Monggo, silakan.
2: Oke. Terima kasih ya, untuk dia mengenai dan kerja. Jadi bagaimana sih cara kita menjaga bahasa kita agar tetap halus ya tadi? Nah, tapi kalau tips dari pembina sendiri, itu kita niatkan dari dalam diri kita sendiri. Jadi kita yang berkemauan kuat dari untuk bisa berbahasa. Soalnya dalam kita lihat, sekarang kan maaf juga ya bahasa-bahasa kata, dan foto gitu. Nah, itu kemauan dari diri kita sendiri untuk berbahasa di lingkungan kita baik dari lingkungan langsung kita, dari teman kita, dari lingkungan organisasi kita, lingkungan kerja kita. Nah, itu kita lakukan dari hal kecil, jadi kita biasakan. Jadi kita mengedepankan adab kita. Jika kita mengedepankan adat kita, maka otomatis cara berbahasa kita akan berbahasa santun kepada semua orang, baik itu kalau lebih muda, kalau lebih tua. Itu pertanyaan dari saya. Ada tambahan
1: dari saya, ya memang sulit ya kalau memang sudah terbiasa tidak menggunakan bahasa yang halus. Jadi dari saya sih mulailah memfilter atau disaringkan juga bahasa-bahasa kasarnya boleh dicapai, ataupun juga mencari bahasa alternatif yang masih mungkin beberapa kata-kata kasar yang versi halusnya, tapi itu masih termasuk kata kasar ya, tapi cuma dipelesetkan sedikit. Mungkin kalau dari saya sendiri boleh mencari kosakata-kosakata yang lebih halus, kayak contohnya tidak langsung memanggil orang bodoh gitu ya. Mungkin juga pasti kita bisa mencari kata-kata yang lebih sopan dan juga halus, tapi itu tidak bisa langsung cepat kita terbiasa, memang butuh waktu
2: untuk dan biasakan. Dan juga tambahan lingkungan, lingkungan itu sangat mempengaruhi. Jadi kalau kita berada di lingkungan yang suka berbicara frontal, tidak di filter, itu akan berpengaruh. Apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan akan berpengaruh. Jadi cari lingkungan dan komunitas itu yang berbahasa Indonesia yang baik dan benar.
3: Mungkin kalau marahnya tuh boleh dengan kalimat-kalimat positif gitu. Boleh marah, tapi bentarnya kalimatnya positif. Iya kan? Kayak dasar kamu anak ganteng, dasar kamu badannya singset gitu. Iya kan?
0: Dasar kamu beneran jadi wakil gubernur gitu
3: ya. Oh iya, aduh, amin, amin. Gitu. Tapi kalau jadi wakilnya yang lain boleh enggak? Berat banget kok jadi wakil gubernur kayaknya ya.
0: Tahu kan.
3: Wakil ketua aja deh, wakil ketua kelas. Tapi ini Aye sebagai alumni Duta Bahasa 1998 sebelum Masehi ya.
0: Belum lahir.
3: Enggak usah 98 aja deh, belum lahir loh. Kak. Takut banget kali 98 belum lahir.
0: Kayaknya masih dalam perjalanan, Pak.
3: Oh, masih dalam perjalanan. Kalau kita udah ini udah nyari uang. Tua banget ya. Enggak. Maksudnya sebagai duta bahasa itu kan sebenarnya berat loh. Berat dalam artian gini. Enggak cuman sekedar harus memperkenalkan bahasa daerah kita masing-masing, mempertahankan bahasa Indonesia. Boleh dicampur dengan bahasa asing tapi enggak berlebihan. Itu berat gitu. Apalagi kalau zaman sekarang semua gadget, semua aplikasi, semua hal itu udah terintegrasi dengan bahasa asing. Iya kan? Anak kecil aja sekarang kalau ketemu anjang aja saya tante kayak gitu kalau ngomong.
0: Ya, ya. Ani. gitu.
3: Iya kan? Kiyawa gitu-gitu. Tapi apa nih yang menjadi penyemangat kalian nih sebagai generasi muda? Ayo kita gunain bahasa Indonesia, gunain bahasa daerah. Apa sih yang bikin kalian tuh semangat terus menggencarkan penggunaan bahasa daerah ataupun juga bahasa Indonesia?
1: Kalau saya yang kayak yang awalnya memang saya merasa bahasa asing di bahasa sehari-hari. Gawai saya menggunakan bahasa asing, terus beberapa pengaturan elektronik bahasa asing. Tapi lama-kelamaan saya merasa bahwa kita itu dijajah ya, tidak secara langsung ya. Wah, bahasa asing itu sudah masuk ke kehidupan sehari-hari. Seperti yang saya juga katakan, bahasa Indonesia dan bahasa daerah kita miliki sekarang pun itu udah jadi identitas kita dan malah di bisa dikatakan ditutup gitu Pak dan ditinggalkan meskipun tidak semuanya. Jadi dari saya sendiri mengapa saya menyemangat teman-teman bahwa ingatlah akan identitas kita. Kita lahir di sini, kita berdiri di sini, kita berkomunikasi dengan teman dan keluarga itu dengan bahasa kita yaitu bahasa Indonesia dan bahasa daerah masing-masing. Jadi memang tidak bukan artinya dilarang untuk menggunakan bahasa asing, tapi jika bisa kita menggunakan bahasa Indonesia ya, yang baik berkenan dan juga dapat melestarikan bahasa daerah karena jujur saja sih kak sejauh ini ya selama saya berkunjung ke beberapa tempat sebentar ke Batam ada yang bahasa daerahnya sudah mulai tidak digunakan lagi di keluarga ya lumayan kendor. Nah, dengan itu saya ingin mengingatkan kepada teman-teman tadi bahwa tidak merupakan identitas tersebut. Karena memang sudah suatu hal yang turun-temurun, sudah menjadi suatu warisan, dan menjadi suatu kebanggaan.
2: Dan untuk pas kita ya, kita melihat contoh nih kak, contoh kecil dari kartun Filipin. Nah, kartun Filipin itu sudah mulai mendunia ya. Banyak negara-negara lain selain Indonesia dan Malaysia yang menolong itu. Dan itu bisa melihat bahwa bahasa Melayu itu berpotensi untuk dikenal di mancanegara. Jadi, maka dari itu kita mempunyai semangat untuk mengenalkan bahasa Melayu ini. Mulai dari lingkungan kita, mungkin nanti di nasional kita bisa mengenalkan bahasa Melayu ke teman-teman provinsi lainnya. Dan sampai, kalau bisa ya sampai di internasional. Opini-opini itu tadi.
3: Berarti nanti bisa dibuat seriesnya atau nggak yang baru apa Kak Julia?
0: Apa tuh?
3: Namanya Noel Konita.
0: Oh.
3: Iya kan? Buktinya nih, itu mereka chemistry dapat banget ya. Katanya ketemunya tuh pas lagi juara doang kan. Selama ini kan gak partneran ya kan. Terus sekarang tuh udah bisa saling mengisi gitu jawabannya. Saling mengisi. Saling melengkapi gitu. Ibarat dia yin, aku yang gitu. Tapi... iya, keren sih maksud aku ini dia. Itu kelebihan dari anak-anak muda zaman sekarang udah bisa gampang dapat chemistry, nggak kayak kita yang introvert banget ini gitu kan. Bisa ketemu chemistry sama orang baru, cepet mingle, cepet pengertian juga. Jadi akhirnya bisa ngejalanin program yang luar biasa. Kita tunggu di Jakarta, main karir di Jakarta ya, Konita Emmanuel ya.
0: Cara tuh.
3: Kalau datang ke sini nanti ya udah datang aja.
0: Oh, enggak ada penyebutan lain, Pak.
3: Oh, udah ntar kita tari gelombang.
0: Tari ya. Gelombang.
3: Tari gelombang cinta. Ini di Jakarta ada yang gabung, boleh diangkat dulu ya Kak Julia ya.
2: Halo,
3: silakan,
2: Pak.
3: Halo, selamat siang Suara Budaya Nusantara.
4: Halo, selamat siang budaya, salam budaya Nusantara.
3: Yes, dengan siapa sih di Mandose?
4: Mbak Sore Adinda.
3: Oh iya betul, dengan siapa nih Pak?
4: Dengan Leman, Pak.
3: Dengan siapa?
4: Leman, Lampung.
3: Bang Leman?
4: Iya, Pak.
3: Bang Leman di Bandar Lampung, apa kabar Bang Leman?
4: Saya di Tanggamus, bukan di Bandar Lampung.
3: Oh iya, Tanggamus.
4: Kota Agung Lampung,
3: Pak. Oh, iya.
4: Ini dengan kakak siapa yang Tanjung Pinang?
0: Yang saya Julia.
4: Oh, selamat siang Mbak Kakak Julia.
3: Dan juga ya, ada narasumber kita dengan... nih Noel sama Konita. Ya. Monggo silakan Bang Leman.
4: Saya mau nanya dengan narasumnya yang pasti muda-muda kayaknya nih. Wajahnya nih saya lihat di apa ingatnya nih.
3: Iya.
4: Ini apakah di Tanjung Pinang itu ada bahasa gaul, bahasa Betawi? Dan bahasa Menian, tadi kan dalam perjalanan itu kan bahasanya OTW, galau dan sebagainya gitu.
3: Oh, penggunaan gitu bahasa saja. Slang gitu ya.
4: Itu, yang kedua, Tanjung Pinang itu apa bahasa resminya gitu.
3: Oke.
4: Oke, gitu saja. Selamat siang. Wassalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben nih Bang Leman lagi enggak semangat nih kayaknya nih. Kayaknya lagi
0: minum enggak, Pak?
3: Kayaknya kurang kurang ngopi dia 2 liter. Pertanyaan pertama, ada gak tuh bahasa gaholnya bahasa Melayu tuh kayak gimana campuran dengan bahasa lainnya? Terus yang kedua, bahasa aslinya di Tanjung Pinang itu apa?
1: Itu boleh peminta beri tahu
3: kan? Sama kasih contohnya ya, kasih contohnya ya, bahasa gaulnya kayak gimana?
2: Oh, kalau bahasa gaul yang dari Tanjung Pinang, kebetulan kan kita dari Batam ya, jadi kita belum tahu ya, sebelumnya mohon maaf. Kalau bahasa gaul yang Melayu, mungkin ya.
0: Dia tapi bahasa-bahasa orang tua zaman dulu.
3: Kayak gimana tuh?
0: Itulah saat perlu belajar.
3: Maksudnya kalau kalau di bahasa Minang tuh ada, jadi bahasa Minang tapi pakai pilihan katanya Indonesia. Misalnya apa? Nio Kama kalau gitu. Ada mau kemana Nio Kama? Terus kalau di gaul jadi mau kemana kamu? Gitu. Jadi logat dan nadanya pakai bahasa Minang, tapi pilihan katanya pakai bahasa Indonesia. Kalau di sana ada nggak sih?
0: Paling kayak misalnya apa ya? Ih, budak tuh berdelau sangat lah, ah gitu. Nah, biasanya kayak kayak kinclong bersinar gitu, mpo. Ih, muka macam tuh.
3: Jadi ada kata-kata slangnya yang dimasukin dalam rangkaian bahasa Melayunya gitu.
0: Berdelau sangat lu dia tuh, ah gitu.
3: Kalau misalnya wajahnya sangat cantik sekali, bahasa gaulnya gimana kalau di sana?
0: Oh, bahasa gaulnya. Macam mana ya?
3: Dikerjain dia. Ayo malah ngerjain kayak Julia lagi. Tapi kalau mis bahasa aslinya untuk Capri sendiri itu Capri itu sendiri bahasa daerahnya aslinya apa sih namanya? Melayu.
0: Melayu tetap Melayu, Pak.
3: Melayu ya.
0: Gitu. Cuma Melayunya lagi tuh di bagi daerah di kabupaten tuh beda-beda gitu, Pak, Melayunya.
3: Betul, betul, betul. Kalau kalau di Konita bedanya apa dengan national language dengan bahasa Melayu umum dengan bahasa Melayu yang Konita pakai?
2: Kalau Konita sehari-hari kebetulan jarangnya kalau lebih ke keluarga keluarga yang besar yang jauh itu pakai Melayu bahasa pulau gitu. Pulau apa ya? Melayu itu enggak sama-sama.
3: Yang kalian emang setiap daerah tuh beda-beda gitu ya, Kak Julia ya.
0: Tuh kalau ke sini kan macam iya tuh kan iya. Nah tuh kalau di daerah lain tuh ada kayak ao gitu.
3: Ao.
0: Ao.
3: Ih seru.
0: Ao tuh iya gitu.
3: Oh. Ao eh. Iya eh gitu. Oh. Seru. Ya sebenarnya kurang lebih mah sama gitu ya. Kayak di ya, di beberapa daerah Indonesia juga kayak gitu. Enggak usah jauh-jauh deh sampai ke Sumatera. Di Jawa sendiri aja, Jawa Tengah aja tuh beda-beda. Ya kan? Tiap bagian itu ada pilihan kata yang beda-beda. Bahkan juga ada yang ngapak kan Tegal tuh. Padahal sama-sama Jawa Tengah gitu istilahnya. Tapi ya luar biasa sih. Jarang-jarang ada anak muda yang mau mempertahankan bahasa daerah sehingga bisa menularkan dalam tanda kutip positifnya kepada teman-temannya gitu ya Kak Julia.
0: Betul sekali.
3: Okay, ini udah mau jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Kira-kira apa sih yang ingin disampaikan lagi nih sama Noel sama Konita kepada generasi muda gitu sama teman-temannya juga sama kembaran-kembaran kita ya Kak Julia yang masih muda-muda kayak begini. Pesan apa yang pengen disampaikan sama kalian berdua ke teman-teman yang lain?
1: Pas banget sih Kak, karena kami juga ada slogan ya.
3: Boleh.
0: Apa tuh slogannya?
1: Nah, yang paling penting kita memang harus mengutamakan bahasa Indonesia,
2: melestarikan bahasa daerah,
1: dan menguasai bahasa asing. Santun bertutur, gemar berkarya, bijak berbahasa. Salam literasi.
3: Keren.
0: Wah keren. Mau ini juga empo mau ikut tapi panjang betul ya, Bu.
3: Iya. Udah ayo kita coba sekali lagi tapi kita bagian salam literasinya aja yuk.
0: Oke, boleh.
3: Ya, salam literasi gitu ya. Pakai tangan kanan kan ya?
0: Kanan, Pak.
3: Kanan, oke. Oke. Take 2. 1, 2, 3.
1: Santun bertutur, gemar berkarya, bijak berbahasa. Salam literasi.
3: Belum, Ayah belum nyebutin. Oh, patokannya berbahasa, bijak berbahasa, salam literasi gitu ya.
0: Ya, oke.
3: Okay. Oke, okay, yuk. Wah, sekali lagi. Cie 2 3.
1: Santun bertutur, gemar berkarya, bijak berbahasa.
3: Salam literasi. Keren, luar biasa. Makasih banyak ya buat Noel sama Konita. Sukses terus ya Kak Julia buat mereka berdua ya, Kak.
0: Iya, amin. Harus
3: dong. Benar. Tapi ini aku serius loh, kalau misalnya Noel sama Konita ke Jakarta harus main ke daerah Jakarta ya.
0: Ya harus, harus.
3: Harus kita main dampu di sini sama main engklek.
0: Engklek. Main lama banget, Po.
3: Ya wes kalau gitu Kak Julia juga makasih banyak ya Kak Julia ya.
0: Salam Pak.
3: Salam buat teman-teman di Tanjung Pinang. Salam buat Aisyah ya. Bilang sama Aisyah suruh pulang ke Jakarta.
0: Ya Aisyah kuntung bedelau kan?
3: Iya makanya. Kita ketemu lagi di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya. Selamat siang Kak Julia. Selamat siang Nuwa dan juga Konita. Dan buat Abang Po terima kasih banyak sudah bergabung di siang hari ini. Kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Tiara pamit dari rangkaian Suara Budaya Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.
5: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Provinsi Riau adalah provinsi yang memiliki banyak keunikan. Salah satu keunikan tersebut terdapat pada pakaian adat Riau yang ternyata berbeda-beda untuk berbagai suasana. Khusus untuk pakaian resmi, kaum lelaki menggunakan baju kurung cekak musang yang digunakan lengkap bersama kopiah dan kain sarung tenun. Baju kurung cekak musang dibuat dari kain berkualitas tinggi seperti satin dan sutra. Untuk perempuan, mengenakan kebaya laboh yang terbuat dari kain tenun khas Siak, Indragiri, Trengganu, dan lain-lain. Untuk perempuan yang masih gadis, kebaya dibuat panjang hingga 3 jari di atas lutut. Sementara untuk perempuan setengah baya, dibuat 3 jari di bawah lutut.

0: Pas jam sekawan ulas, mekaten pawarto enggal
1: Surut Suryo Pro 4 RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Daerah ini dikenal sebagai salah satu lumbung pangan di Provinsi Sumatera Selatan dengan adat istiadat yang masih terjaga, salah satunya adalah tradisi pisaan. Tradisi ini merupakan seni bertutur atau sastra lisan khas suku Komering yang berisi nasihat, pujian, maupun cerita kehidupan yang disampaikan dalam acara adat. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda berkeliling ke Ogan Komering Ulu Timur. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4, RRI Malang.

Yo Pak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, monggo tindak teng Tanjung Perak.

makanan khas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, salah satunya adalah kletup ikan. Hidangan ini sangat unik karena menggunakan ikan sungai segar yang diolah dengan bumbu rempah tradisional dan dimasak dengan cara tradisional sehingga bumbunya meresap sempurna. Teksturnya yang lembut dengan perpaduan rasa gurih dan sedikit pedas memberikan cita rasa tradisional yang sangat otentik. Kletup ikan menjadi salah satu kuliner yang wajib dicoba karena menyajikan kelezatan asli dari kekayaan sungai di Ogan Komering Ulu Timur.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Oleh-oleh khas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, salah satunya adalah kue tumpi. Kue tradisional ini terbuat dari campuran tepung beras dan gula merah pilihan yang kemudian digoreng hingga menghasilkan tekstur renyah di luar, namun tetap kenyal di dalam. Memiliki cita rasa manis alami dengan aroma yang khas, kue tumpi sangat cocok dinikmati sebagai teman bersantai saat berkumpul bersama. Produk ini menjadi buah tangan favorit karena keaslian rasanya yang terjaga secara turun-temurun.

Nah pendengar, itulah sekilas mengenai Kabupaten Okan Komering Ulu Timur. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Okan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: Mekaten Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian Malih Pawarto Enggal,
1: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mama, ada apa kak? Pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
4: Aduh, gak keburu ma, kakak berangkat dulu ya.
3: Ini sarapannya dibawa aja ke kampus.
4: Kak, ini helmnya jangan lupa juga.
3: Aduh, gak usah deh ma, lagian jarak dari kampus ke rumah juga deket.
4: Sama aja, cepet bawa.
3: Duh, gak usah deh, udah ya ma, love you ma. Udah jam segini lagi, aku harus cari jalan alternatif nih biar cepet sampai kampus. Lalu juga biar cepet sampai. Ini lewat mana pula? Waduh, awas, minggir, awas.
5: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
6: Iya, benar, dengan saya sendiri. Ada apa ya?
5: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
6: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak? Gak mungkin, Pak.
7: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.
8: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
1: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pakaten Pak Warto Enggal
1: Suruk Suryo Pro 4 RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam, salam kebajikan. Om ulun basuki langgeng rayu rayu. Jumpa lagi dengan saya. Saya pendol di acara goyang senggol ya. Walaupun ya ini gak telat ya. Tapi harapannya tetap bisa bertemu dengan saudara-saudara semuanya, saudara-saudaraku yang tercinta ya. Dan nikmati tembang-tembang dangdut yang sudah saya persiapkan.

Ini selamat sore juga untuk saudara saya yang ada di Kalimantan. Namanya Cak Aceng Prauto ya. Kok Prauto Cak Aceng Naruto saya terus ya. Selamat sore goyang senggol makin digoyang makin asui. Arek keceng ingin hadir. Lagunya Seandainya Bertemu Tuhan. Dah gitu aja. Salam buat yang siaran TKB aja. Jahat. Gua enggak medit. Saya terus Mas Aceng Naruto ya. Arek keceng Naruto. Naruto ne gua apa toh, Cak? Aceng iku arek keceng. Naruto iku narik Prauto. Untuk yang mau gabungan sabar dulu ya. Saya lagi terguncang hari ini.

Sambil mendengarkan lagu terguncang ini, ada info menarik ini pada teman-teman yang ingin melihat gelar budaya ya. Mulai ruatan, ini mulai tanggal 20-21. Nah ini ada di Jalan Pandai, Kecamatan Sunrejo, Desa Sunrejo sana. Tepatnya di rumahnya Bapak Sampurno. Ini menurut info dari Cak Moko, acaranya ini jam 9, 2 hari 20-21, tanggal 20 dan 21 ini ada ruatan. Bagaimana kita menyaksikan yang mau belajar memaknai hakikat ruatan itu apa, silakan datang di Jalan Pandai Sunrejo sana ya. Terus pada 21 sore seputar jam 3 sore ada kirap tumpeng syukur. Dilanjutkan malamnya ada wayang kulit semalam suntuk yang akan dimainkan oleh dalang muda kondang kebanggaan kita semuanya, ada Gideon Pramana Putra. Oke ya, jangan lupa dicatat tanggalnya loh. Mulai tanggal 20 dengan 21, ini ada ruatan mulai jam 9 pagi. Terus ada sorenya, 21 sore ada kirap tumpeng. Ada juga malamnya, ini ada wayang atau ringgit Wacu Charles Dalunatas bersama Gideon Pramana Putra. Nah, tempatnya di mana toh? Di Jalan Pandai ini, di tempatnya depan rumah Bapak Sampurno. Sampurno sing duwe andalas. Ho, tenang.

0: ndak terasa ya, ndak terasa ya apa ya yo kroso cak jane santenane sampean tas teko jaring wong-wong ngono. Oke deh, ada yang mau minta dilapkan dinding kacanya, ditunggu ya. Ini Mbak Titik Widya Lestari tadi ada yang minta seandainya bertemu Tuhan. Nah, hati lapo ceng bertemu Tuhan dirimu ini. Ngomong kita aja dipanggil lembuk-lembuk. Oke, yang mau bergabung silakan dulu. Halo, assalamualaikum goyang senggul.
1: Waalaikumsalam. Atau mencetak.
0: Apanya yang ada? Enggak ada yang ada, semuanya itu sudah dekat toh ya. Jarak memang memisahkan, walaupun kita berjauhan tapi kita tetap berpijak di bumi yang sama dan kemudian menghirup udara yang sama.
1: Dengan hidung yang berbeda.
0: Ya iyalah hidungku kok gayo keselepen wong sak munumbane awakmu kulino hidung cilik.
1: Tak kira lek ketiduran, Cak.
0: Ya yen ndak ketiduran ini tadi. Wah, habis dimintain tolong untuk teman-teman nyiapkan acara hari itu 20-21. Nah, acaranya bareng-bareng. Ada 21 itu kalau enggak salah ada ngarak bareng Banteng Pusupol. Yang ada
1: bareng di... apa? Banteng apa?
0: Banteng bareng. Banteng Pusupol.
1: Di mana itu?
0: Itu ada di wilayah area Taman Rekreasi Songgoriti sana.
1: Oh.
0: Terus kemudian
1: karena acak sing cidekku ini
0: ada cidek ini cidek karo Wagir ngalor titik di wilayah Jonrejo di Junwatu.
1: Junwatu Jonrejo aku kayak tahu
0: rum. Lo tahu biar bapak senengane Rono.
1: Lainnya nih Marani.
0: Ayo cinta Marani bakal
1: cacake ra diparani bapak boyo ya
0: ndane. Pendekar Marani pendekar pencak biyen Rono iku jenenge wa Bapak to, aku lek nyeluki Bapak to biyen. Wong jeding ngono.
1: Bapak to.
0: Bapak Ronto, ah eling aku.
1: Oh.
0: Bapak Ronto jeding.
1: Aku sing ngerti iku Pak Imam.
0: Pak Imam Sutaji ya.
1: Pak Imam Sutaji lek pencak getruk. Horek.
0: Horek ini. Terus
1: mari ngono Bunda siapa? Sumiyati Sumaya
0: iku Sumayandi.
1: Sing gandengane Sumaya Sumiyati iku lho ya.
0: Lah iya wong ndi?
1: Kasin lek gak salah.
0: Lah lah wong jenenge atu anjo-anjo Kasin iki.
1: Lah aku kan ruwet Kasin.
0: Aduh men Kasin jeruk kene.
1: Tapi lek Bunda Sumiyati Sumayae kan pun gak pundut.
0: Heeh.
1: Tinggal Bunda Sumiyati.
0: Oke deh. Itu tadi terus marun infonya 20-21 dia ada ruatan geden di ya di Jenwatu di tempatnya Pak Sampur sana.
1: Itu untuk umum saja.
0: Untuk umum. Mungkin kuatannya yang diruat dua khusus sudah full. Nah tapi yang kalau mau datang melihat belajar mendalami memahami budaya band kita itu tidak salah surup tidak salah pemahaman ndak. Apa hubungannya ruatan karo kauripan man jadi karo ya karo hubungannya.
1: Iya uangnya lah sih nggak ngerti hubungannya ya memang begitu
0: ya memang seperti itu
1: lah sih seru hubungannya itu ya kan diam
0: ya kayak ngineki aku ambil awakmu seru hubungannya ya menengai soalnya lek konangan uang

0: Minggu. Totong alio to, tong alio to.
1: Salah dak. Wedi konangan wong disiarno.
0: Bapak. Nah. Moreono lek marani nurung ngertakno.
1: Kuwi lho ya Cak, kepengin tak anokno, tak ruwatno lho Cak,
0: rupo genah. Sopo?
1: Iku lho Sulas.
0: Oh, Sulas ya, Sulas sih gak usah diruwatno wong, tak ruwati dhewe, tak dusane dhewe. Tak andukane dhewe.
1: Ndik di.
0: Kali dok lah.
1: Kali dok apa kali wadung?
0: Gak kali dok, gak kali wadung gua. Gua konangan.
1: Iya wis lende kali dok.
0: Lek nang kali wadung gua konangan pur.
1: Kak, wadung
0: kulo no. Oh, wadung kulo no.
1: Wadung etan.
0: Oh, tak wakir wadung etan. Oke deh, kan nanti dik tau turu yang ini, adindai.
1: Tidur, soalnya masuk malam tak kongkon istirahat, terus tak kancingi lawang, kak oleh metu aku ngono.
0: Kak oleh metu ya?
1: Kak oleh metu, aku tak leboni.
0: Ah, oke deh.
1: Tak bayai tangi.
0: Ah, ah. Lu, kok ngono sih, Rek?
1: Gugah. Kan oh, gugah, Cak.
0: Oh, gugah katanya budal.
1: Nang
0: kita. Nah, pikirane sapa ku jenenge lek ngarani Naruto sara karu-karuan.
1: Sarno wongku cek kapok.
0: Oke deh, bagi salamnya untuk siapa? Untuk semuanya lagunya Dinding Kaca sudah saya siapkan.
1: Ngono ku yo poe cak karepe.
0: Yo cek dang-dang.
1: Takon salame untuk sapa? Kapan nah, aku tahu ngabsen?
0: Nah, salamnya untuk siapa? Untuk semuanya wis tak jawab. No ya. Di lagunya apa? Dinding Kaca sudah saya siapkan. Lu kurang ngopo sih? Duwe wong tuwek kaya aku.
1: Tuwek ta, Cak?
0: Tuwek ta.
1: Mangkane.
0: Gak tu.
1: Mangkane kok wis imut-imut.
0: Gak tuwek biyen gak kawon ngomong.
1: Mangkane kok wis imut-imut. Heeh,
0: biyen kon ngomong. Oke, deh.
1: Oke, terima kasih, Cak. Sama-sama. Lagi dulu-dulu ngene iki lek wis kepethuk cacake ngono ya.
0: Ayem ya.
1: Adem ayem.
0: Oke, nggih.
1: Orang gangsa.
0: Siap. Ya,
1: matur nuwun.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan yang mau bergabung lagi, masih saya beri kesempatan. Ada Rendra Priyatna yang dari Jember juga. Ini selamat sore Kota Jember. Gimana kabarnya ini? Kemudian ada juga Bunda Riatin. Selamat sore, sugeng sehat, sugeng sonten kemawon kagem Bunda Riatin. Lagu yang sudah saya persiapkan ini saya bingkis untuk yang namanya Aceng Naruto yang ada di Kalimantan sana, di sebelah apa ke Sungai Barito ya. Juga ini untuk yang minta Dinding Kaca, ditunggu dulu setelah kita bertemu Tuhan. Bertemu Tuhan kok rarera-rera. Tarik yang namanya Cak Aceh.

Dengar Radio Republik Indonesia Malang, merupakan suara budaya Nusantara dan segenap pencinta dendang dimanapun Anda berada. Yang sudah sampai di ujung-ujung acara Goyang Jenggol sore hari ini, saya pamit dulu untuk hari ini ya, di acara Goyang Jenggol. Tapi kita ketemu lagi nanti jam 18 sampai dengan 20 atau jam 6 sore hingga jam 8 malam di acara Tejo Wangi Jen Grace Paul. Untuk yang suka musik ajib-ajib dan musik-musik Jawa terobosan baru, nah di acara Tejo Wangi dan apa jenenge Jen Grace Paul. Saya pamit mundur diri ya, ketemu lagi di Tembang Jawa dan Banyuwangi yang Grace Paul nanti jam 6 sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, ong ulun basuki langgeng. Ahayu rayu untuk kita semuanya.

pinanggian malih pawarto enggal ing pas jam 18. Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Pendengar Pro 4 yang semoga dirahmati oleh Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah, Rabb semesta alam, yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Yang kedua, semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya. Pendengar Pro 4 yang semoga dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya, Kaila Nabila, menyampaikan materi dengan tema adab kepada seorang guru. Pendengar Pro 4 yang semoga dirahmati oleh Allah, apa sajakah adab seorang murid kepada gurunya? Paling tidak ada 4 adab penting yang perlu kita ketahui bersama. Silahkan siapkan alat tulis dan catatannya. Adab kepada guru yang pertama adalah hendaknya seorang murid ataupun santri mematuhi perintah gurunya. Di dalam kitab Tadzdzikur Sami' wal Mutakallim yang ditulis oleh Ibnu Jama'ah Asy-Syafi'i disebutkan bahwa hubungan seorang santri dengan gurunya itu layaknya hubungan pasien dengan dokternya. Mengapa demikian? Karena guru itu ibarat dokter. Apabila dokter itu mengobati penyakit fisik, maka guru itu mengobati penyakit kebodohan dan juga mengobati penyakit akhlak yang buruk. Maka apabila seorang pasien yang mengalami penyakit fisik ingin sembuh dari penyakitnya, maka ia harus mematuhi arahan dari dokternya. Begitupun seorang santri, apabila ia hendak menghilangkan penyakit bodoh dan akhlak yang buruk yang ada pada dirinya itu, maka hendaknya ia mengikuti arahan dari guru ataupun ustadznya. Adab kepada guru yang kedua adalah hendaknya seorang santri itu bersabar dengan kerasnya seorang guru. Terkadang seorang guru itu ada yang keras dalam mengajar. Saya yakin sebagian besar dari kita merasa tidak nyaman dengan perilaku guru yang keras dalam mengajarnya. Namun, apakah ketika guru bertindak keras kemudian kita malah berhenti belajar? Tentu saja jawabannya adalah tidak. Ingatlah bahwa kerasnya seorang guru dalam mengajar adalah dalam rangka mendidik kita. Karena ada kalanya metode yang keras itu diperlukan agar murid tidak hanya pintar tetapi juga memiliki jiwa yang tangguh. Sebagaimana yang barusan saya sampaikan bahwa hubungan antara murid dengan guru itu ibarat pasien dengan dokter. Apabila pasien tidak bersabar dengan metode pengobatan dari dokternya, maka ia tidak akan pernah sembuh dari penyakitnya. Begitu pula santri ataupun murid, ia harus bersabar dengan metode pendidikan dari guru ataupun ustadznya. Selama guru yang mengajar kita tidak bertindak di luar batas syariat dalam mengajar, maka bersabarlah dalam menghadapinya. Sesungguhnya pedihnya kebodohan lebih menyakitkan dibandingkan bersabar atas hinanya belajar. Sebagian ulama salaf mengatakan, man lam yasbir ala zullit ta'limi yaqiya umurahu fa'amayatil jahalati wa man sabara alaihi ala amruhu ila izzid dunya wal akhirah. Barang siapa yang tidak bersabar atas hinanya belajar, maka tersisalah umurnya dalam kesesatan dan kebodohan. Dan barang siapa yang sabar atasnya, maka urusannya akan kembali menuju kemuliaan dunia dan akhirat. Adab kepada guru yang ketiga adalah hendaknya seorang murid itu mendengarkan dan memperhatikan dengan baik pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Ketika kita belajar, jangan sampai membuat kegaduhan, ngobrol sendiri, ataupun tertidur di dalam kelas. Apalagi yang diajarkan itu materinya ada kaitannya dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Di dalam surah Qaf ayat yang ke-37, Allah Ta'ala berfirman yang bunyinya, Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun
aw alqa sam'a wa huwa syahidun. Sesungguhnya pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya dan ia menyaksikan. Ayat tersebut memberikan pelajaran kepada kita bahwa pelajaran-pelajaran yang ada di dalam Al-Quran itu akan dibagi menjadi peringatan bagi kita apabila kita memasang ketiga indera kita. Indera apakah itu? Yaitu indera hati, telinga, dan juga mata. Maksudnya adalah bahwa ketika kita menuntut ilmu, hendaknya kita benar-benar menggunakan hati kita untuk fokus, telinga kita untuk mendengarkan, serta mata kita untuk memperhatikan pelajaran dengan baik. Kalau kita tidak menggunakannya, lalu bagaimana mungkin pelajaran itu bisa masuk ke dalam hati kita? Betul kan? Nah, oleh karena itu, ketika kita belajar, cobalah ditahan mulutnya untuk tidak berbicara. Fokuskan hati dan pikiran untuk mendengarkan materi yang disampaikan oleh ustadz dan ustazah ataupun bapak dan ibu guru. Tujuannya agar pelajaran yang disampaikan dapat masuk ke dalam hati kita dan kita dapat mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar Pro 4 yang semoga dirahmati oleh Allah, jika pelajaran ataupun ceramah yang disampaikan oleh guru kita sudah kita dengarkan sebelumnya, bagaimanakah sikap kita kepada guru tersebut? Apakah kita tak mendengarkan materi yang disampaikan atau kita abaikan sajalah? Jawabannya adalah tetap mendengarkan meskipun kita sudah pernah mendengarkan materi ceramah tersebut. Mengapa demikian? Karena itu adalah bagian dari adab kepada ustadz ataupun guru. Di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Atha bin Abi Rabah pernah berkata, "Inni la asma'ul haditsa minar rajuli wa ana a'lamu bihi minhu fa'urihi min nafsi anni la uhsinu minhu syai'an." Aku pernah mendengar hadis dari seorang lelaki, sementara aku lebih mengetahui hadis itu daripada dia. Maka aku pun memperlihatkan diriku seakan aku tidak lebih baik darinya sedikit pun. Dalam riwayat yang lain, beliau juga pernah mengatakan, "Inna syabba la yatahaddasu bihadisin fa'astami'u lahu ka'anna lama asma'hu walaqad sami'atuhu qabla an yulada." Sesungguhnya ada seorang pemuda menyampaikan suatu hadis, lalu aku mendengarkan hadis itu seakan-akan aku belum pernah mendengarnya, padahal aku sudah pernah mendengar hadis itu sebelum pemuda itu dilahirkan. Maka dari itu, contohlah bagaimana para salaf dalam menuntut ilmu. Kesuksesan mereka dalam penguasaan ilmu telah terbukti dan tidak diragukan lagi. Oleh karenanya, teladan terbaik dalam menuntut ilmu adalah para ulama salaf. Adab keempat kepada guru adalah, hendaknya seorang santri itu banyak bersyukur kepada guru yang telah mendidik dan mengajarnya. Sebagaimana seorang santri yang beradab, kita harus memahami dan menyadari bahwasannya segala yang diberikan oleh guru kepada kita berupa pendidikan, pengajaran, peramutan, dan juga perhatian adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan teguran dari sikap keras seorang guru kepada muridnya juga merupakan nikmat dari Allah yang patut kita syukuri. Seandainya seorang guru itu tidak pernah memberikan peringatan keras kepada murid ataupun santrinya, maka justru ini akan menjerumuskan murid tersebut ke dalam keburukan. Oleh karena itu, pendengar sekalian, marilah kita bersyukur tentang apapun yang diberikan oleh guru kepada kita. Entah itu pemberian ataupun perlakuan yang menurut kita menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Maka syukurilah hal tersebut. Demikianlah ceramah tentang adab kepada seorang guru yang bisa saya sampaikan. Semoga kita dapat menerapkan dan mengamalkan adab ini dalam keseharian kita saat menuntut ilmu, baik itu di sekolah maupun di pondok pesantren. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah
dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin ya rabbil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMNT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raraketing Nuswantara wassalam.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita perlu tahu. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengenal lagu Naik Delman, ciptaan Ibu Sud.
4: Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota.
3: Ternyata lagu ini pernah menjadi salah satu lagu anak-anak yang populer di Uni Soviet atau yang sekarang kita kenal sebagai negara Rusia. Versi bahasa Rusia dari lagu tersebut berjudul Progulka Otsom, yang secara harfiah berarti hari bersama ayah. Lagu ini dinyanyikan oleh penyanyi berdarah Armenia bernama Rubina Kalantarian.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang, suara budaya Nusantara.

pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 19. Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Iki Jawa Style.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam. Salam kebajikan. Om ulun basuki langgeng rayu, rayu kang samyo pinanggi. Pinanggi mari kalian kula apa cah pendol baro kadang nggih. Wonten ing ati cara tejo mangijien grespol. Edisi dinten menika ngepasi dinten Jumat nggih. Surya kaping 19 wonten ing saksi Juni 2016. Amuji kula kadang-kadang kula sedaya kakung sumawana putri wonten pundi kemawon nggih. Kancane nenggo engganan begja bagya mulya kali sing sambi kolonir ing wikara dinebeaken ing balak sengkala sarusiku denda cilaka ilang sakabeng pekewo ilang sakabeng leloro jumedul kali seger waras kuat selamat sukir rezeki barokah umur panjang manfaat. Om swastiastu Pak De. Atau nuwun Mas Dedi RWN nggih kagem para kadang kagem jenengan sami nggih inggang sak menika sampun nyawiji cek inggang lumantar FM 100 gangsal koma 3 Radio Republik Indonesia Malang Berumpat Suara Budaya Nusantara. Oh penjenengan inggang nyawiji lumantar AM 800.1 tatan kata lumpen ugi penjenengan inggang tansah setia tuhu wonten ing aplikasi RRI Digital. Yo dulur-dulur TikTok Perumpat RRI Malang. So wonten channelnya pentol lagi. Kakak menjenengan ingkang remen campur sari jeduk-jeduk Banyuwangen jeduk-jeduk kasumanggaaken nyawi jiwa teneng adicara Tejo Wangi Jian Crespol.

Wilujeng dalu menika kagem panjenenganipun Diana Muntil Komes. Salam kanggo dulur-dulur sing tak kupeng jenengan ingkang wonten aladan. Teleko ngapun ndi ya Diana Muntil. Mbak Titik Widya Lestari. Ana lagi teman sendiri. Oh teman sendiri. Iya jalek sendiri ya mencari teman. Oh ngono ta. Wilujeng sonten kemawon. Mas DRWN JM Kendang SPTG Mas Wiknyo Mak Misto wonten Villa di Jawa Vicky Maulana So Mas Daryanto wonten ugi Mbah Min Rosemin Kak Cokit Wilujeng sonten kemawon Mas Suro Lumiaji Korban Snap, Mas Ton, Mas Adi, Setia Kawan, Mas Muhammad, Monten Kuat Sulistyo, Iwan Rifan, Wilujeng Yamin, dan Kemawon, Mas Warto Wayuni, Kang Bustomi, Kopiku Manis, Monten Ki User, sekian-sekian, Cak Sarkawi, Tukang Las,

Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wilujeng binara sapa iki asmane tulisan Arab ora patek genah aku. Misi Anto David, Aldo Taufan, anak gandangku sing gandeng dhewe. Sartono Manokwari Papua Barat hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang digedruk nih Mbah Kakung. Siap Diana Muntil Komes. Dijian Mbah. Oh ya re. Terus kisah rinten Mbak Gita.

Lur Lamongan, wassalamualaikum, waalaikumsalam Mas Budi Haji. Lagu kaporit kula kong iki. Ya ketok kowe iku mangko terus tak setelno. Dadak ya tepak sing tukno. Jan tepak tenang. Wonten iki Sriyono. Sugeng santen Mas Sriyono katuran binara. Satria Bajai Jam, salam teko Bagas Perumpat RRI Bengkulu Pak D. Siap. Salah duluran sepenuhnya untuk dulur-dulur Perumpat Bengkulu ya. Salam untuk semuanya dari Pro 4 Malang. Kak Maimin nganjuk hadir, siap. Salam kagem dulur-dulur nganjuk. Si Cindy nganjuk eh. Soalnya aku nganjuk, roku sing tak apal mek sak titik.

Dito Jakarta haru, haru sampean halu Arema. Jakarta hadir Asia. Cakman bapak dalam. Ora tau ngungak aku rek cakman rek eren aku. Cak pian to medion matur nuwun sangat gemarang. Sehat terus. Mas Bambang Purnomo Blitar rawuh bobo. Heeh, pinarak ingkang sekeca.

Kediri nyimak siap. Mas Boneng nganjuk ugi matur nuwun. Kak Riati request kembang rawe ditunggu. Nusa Jaya Tenang Kalimantan wis teko iki mantep. Mantan ugi Mas Bambang Purnomo nggih ingkang saking Kitha Blitar.

Pakde posisi di Bali berada. Salam kanggo dulur-dulur Jember sing enek Bali kabeh nggih. Lama ngadir Pakde, kucing cilik Jambul. Kucinge cilik Jambule dawa. Surya Indra Dau hadir Pak Dea siap. Salam kanggo dulur-dulur Gumber Sekar Dau kabeh. RD Kemuning nyimak aja oke deh. Arek Ranto tekok Bali hadir Pak Dea siap hadi kolis. Sisi Deman tolong di oglek siap ditunggu oglekannya. Muntir request luntur. Julia Raki Aditya Jombang hadir. Jadi hati cak siap dinteni. Lumajang hadir Pak D. Wow request lagu Glambi Badai.

Nduruki Ilham, Glogor hadir. Yita, assalamualaikum. Pak D, mat malam dahus sekali hadir siap. Salam kenal saking Duri Riau. Lampung Timur hadir Pak D siap. Sing liwat ngapurane ya. Ah, jadi kolis kailo kangen tayupan Pak D. Tak golek no tayup nrotok mari iki. Argo Bel Ngawi hadir Pak D siap. Nyeleu dengan Pak D.

Daripada siap ke pacitan sehat ku apa ni? Ayo Lestari Dono Mulyardi Pak De, mungkin jenengan sehat selalu. Nggih matur nuwun. Tah nganju ae. Heeh, tenan. Ejawangi Jian Grace Pola lagune mbondalu matur nuwun ditunggu.

Kabar hadir Pak De, siap salam untuk saudara-saudaraku di Kalbar ya, di Bengkayang semuanya. Putri Alessia, assalamualaikum, waalaikumsalam. Gubrah gumelar Pak De Gresik juga hadir ini. Salam sehat untuk Mas Subrah Gumelar. Kita mau request lagu boleh tak Pak De? Boleh. Oke, lagunya ya jenis-jenis gini ini ya. Adelia Fatina, Bonagung hadir Pak De. Bonagung Malang ya. Bu Sutiani Dubai nyimak hadir Pak De, salam kenal. Salam kenal ugi untuk yang ada di Dubai ya Bu Sutiani. Salam kagem pahlawan devisa sing enek Dubai kabeh. Pak Suwarno PKD sugeng sonten de. Sudimoro tumut ge pinara. Mbak Rini Sudarno sawu jajar hadir Pak De, siap. Gede Ludre Kaste, nama mixernya apa bos? Auron. Nama mixernya Auron.

0: Engkang kula wau ngersakaken sesi deman
1: Jabar Hadis Joki.
0: Kita nyesakaken Mega Mendung Banyuwangi Pakde ditunggu. Seksi deman sik lur.

Pavilion sa Ngiamentan. Lendang sutra kuning, Pak De. Tak golek ki. Karmayang ngersake ngudarasa. Nyuwun lagi Pak Tani, Pak De. Pak Tani sing pintun niki. Bapak Tani Spedung, wong lagune ini lagu Grespol kok golek sing lawas pol piye to ya? Acarane Tejo Wangi Jian Grespol. Duduk lawas pol. Request songgor sini dari Sukti. Dari Sukti opo to ya? Jok nakal. Sudimoro Pacitan menyapa Pak De, matur nuwun dulur Sudimoro. Sudimoro Pacitan tapi. Mantul Pak De. Tiap sore ya buat Mas Eko Budi. Tergantung jadwal ya Mas Eko. Rezekine cedok ya cedok. Tresno Budaya RRI Malang. Eling biyen pelanggan aku siaran pedesaan karo butir-butir pasir di laut. Siap Mas Tresno Budaya. Lek Run 87 kepanjen hadir Pak De. Siap. Karangan Trenggalek nyipat nyimak Pandan Wangi siap. Dulur-dulur Karangan. Aku biyen tau nang Karangan. Mijetno awak rono. Lali jenengi sopo Pak Po, ini Pak D dari Papua. Siap Pak Po, Papua ya. Sehat terus. Wonten ugi Sifun

0: Ipoke kane wis pokoke. Ayo Brian Putra dampit hadir Kang Siap pinara ingkang sekecok. Angkatan jalan cermin ta, Bang? Boten pindah ten jalan Candi Panggung 58. Rejak runcan gang apa gayeng golangan nih.
1: Jabar Disjoki.
0: Subragu melar dere salam kagem garwa kula tercinta Ibu Supriyaton Gresik Driyorejo. Sudah tersampai. Mas Kaji Aril salam kanggo dulur-dulur Malang dari Kaji Aril di Malaysia. Siap sudah tersampai. Mas Agus, saya dari Kementerian Seni Budaya hadir Pak Desi, siap Mas Agus. Ayo.

0: Jangan lupa ya, ada Mbah Gaul. Lambung Tengah hadir masih. Ah siap. Cak Nur Kolis binara ingkang sekeco. Yang dari Ponorogo. Embun dalu lur. Kanggo sing ning Kramat Jati. Wonten ugi rayong Mbah Pentol absen hadir siap. ABCD D
1: S Revolution
0: Jogja Pakde siap
1: PC.
0: Ngayuk Jokarta Adiningrat
1: S H Audio Bandar Sari
0: Samili Mbak Dalem Sek. Yuk digoyang untiren Baseji Titip salam kaki Mbak Gunari Sudimoro Pakde siap.

Salam kagem sederek sedaya wonten sudi Moro Utara Mojolangu Bade siap Mama Uti. Ngawi hadir de Dwi Pangga Arya. Ah siap. Eneng kono Arya Dwi Panggai pendekar sair berdarah. Jadi gini Arya Dwi Panggang pendekar sair berlendir.

0: Assalamualaikum.
1: Edi Veronica. Assalamualaikum Pak Bu Adir Bolo. Siap dulurku sing nang bolo.
0: SH
1: Utiran Pak Adir, Pak Adir siap Mas Utiran.
0: Support fight.
1: Kota Kenangan tahun 190. Kota Malang kan. Milih panen apa mbak? Alhamdulillah panen gatel-gatel. Mas Uji Lampung hadir siap. Mas Adip Magelang selamat sore binarak Mas Adip.

0: Bulu kerto kabeh. Cakno Blora hadir siap pinarak Cakno. Mas bocor salam kenal saking Kambi. Jepara Mayong hadir Sugeng Dalu Turen oke Banjarmasin hadir.
1: Alvarez Bevol.
0: Wis ngopi urung, Mbak. Sik urung mbok kirimi hari. Kak Satra, assalamualaikum warahmatullahi salam kenal karo wong ngapa. Kepriben kabaret? Kabare gak tembak. Lek tinggal melih dadi kabaret. Assalamualaikum Pakde, sehat-sehat. Waalaikumsalam.

Oh, siap. Star Yuno. What? Tidak lupa deh saking selo blekidi hadir. Selo watu blekidi semut. Baga golek mantu ah. Aku golek sing tak gawe mantu.

0: Bosku, apa kabar? Baik, salam kenal dari Wonogiri Purwantoro, Asia. Mas Suyono, Banjarmasin. Mas Amir Mahmud, Sugeng Dalu, Pak De.
1: Yo, yo, yo, disigrak no sih, yo. Cincing sewe iti.
0: Mas Bedol, boys, Banyuwangi hadir, siap. Kata-kata hari ini, Om Ardan, mohon maaf Ardan Bintang, hari ini aku tidak berkata-kata. Ngaglik Kota Batu hadir, siap, sehat selalu Ki Kagem Mas Dwi Saniman. Pak Yono salamku Pak De. Glogur Karang Ploso sehat. Yo seblak no sambure Pak Yono. Salam kangen kaki dulur-dulur kota ten Kademangan Jatim. Kangu mboten mampir ten Hafi mangan, siap dulur-dulur Kademangan. Kok nori seweke suwe, lanjut Om. Kok nori seweke suwe. Penggawean gak mari-mari sampai wis koyo ngene iki lho, wis tuwek. Sabar Blitar hadir Om, siap. Ayati, assalamualaikum, waalaikumsalam untuk saudara-saudara di Malaysia. Algoritma tak kewetak lo leng guyu eh. Gak aku kan malu. Pok nori sewek suwek lungguh isor gedang. Nyambut gawe gak mari-mari sampai tuwek. Tengerane tuwek.

Galaxia. Karena sini puno kawan tambah. Suntik lo, tak suntik lo. Aku kan jadi malu. Wong injir kidul hadir. Oke, cak. Jumlah. Ali rawuh Pak Dik. Monggo binarak dulur Bali. Salam dari Kendari. Uye. Assalamualaikum Bangka Belitung hadir Om siap. Jombang hadir Mbahku. Heeh.

0: kita penyiari. Oh, Pak Diari.
1: Gel Rosso from
0: Beijing. Atur Rahman. Revolution. Beijing samun kesupen Pak Diari. Tanggal 29 ten jalan Pandhe wonten ruwatan. Tenda Leming Pak Sampur. Tanggal 20 mulai jam 09. Nek tanggal 29 mulai jam 09 sampai bengi. Wonten kirap tumpeng, wonten ugi ringgit. Wacucal sedalunatas keselangan Kidian Pramana. Pakde Jepang badir arigato arigato. Rasimun Semarang hadir Pakde.

0: RT, salam jagi Kediri siap. Pamit mungkin mampir Malaysia siap Mas Dewa. Yuli Karyani, Pak De, aku biyen nate domisili dateng Malang Ciliwung Gang 2A. Waduh lali kata ampiri yo biyen. Jember masuk, salam kenal dunia maya siap. Magetan Mak Tratap siap juga. Cak Samariono, saking Malang sisi kidul dereknya Mak siap Cak Mariono. PR temu Lung Agung hadir Pak De. Oh he. Yuswa Binten Pak De kota si Pinaringan seger. Swidak titik.
1: This is Putra Resin Jaya Dusun Jagung.
0: Nyuwun Rodo Banyuwangi katenggo.
1: Pasukan Gedung.
0: Assalamualaikum, selamat malam. Gabung dong Pak De siap wong kecik.
1: DM Revolution.

hadir bosku. Pinarak bosku, bosku Musoli. Red, gak oleh kresek asik. Lah tenan to. Anti resek tak kon ngijoli. Ngono jar ini. Salam Singosari Karang Lu Pak De, ya siap. Dibantu saking Kota Tarakan Kalimantan Utara. Basuki ya siap. Desa Kemantren Jabung Malang hadir Mas Arif Plat Ena siap. Selamat malam dari Senggaling ARM Tonggo Ewe.

0: FM 105,3 dari Singosari. Oke, wong kecik. Ngolah ngali aku noleh rene orang ini wong kecak wong kecik erek. Haji Barang hadir Pak Dia siap. Ya terus saudaraku Haji Barang.
1: This is Putra.
0: Sugeng dalu Pak Denderek tetembangan Mas Bayu Kul siap.
1: Support Suro Ragil. Pasukan Kedok Gundil and Bengkel Rosso from DJ STM Revolution Remix.
0: Engkang kalau mau ngersakan lakon mega mendung, cuma enggak lebih jeng midaya ngatakan. Oho, mega mendung cuy. Ada meku tombal tu, tawa sanggore tidak disaksi ditunggu ya. Lagu inyong ini. Wang Dika mek seri api Pak De. Mesti aja tukok negara bong. Ya tuku dewe ya ombro iku ayaku.

Sinten niki nggih gak ana jenenge. Aulia Rosiani. Ya Eko Dampit, gak pentol tegowani jan jespol. Lagu ini mega menduk. Iki lo, iki lo, iki lo. Kau tak pun tersek jalu aik seci. Mas aku ini cari busi, busi apa jenenge Bu Riatin. Kegantol di awang-awang. Terus sih, gak pentol untuk nek bawang. Atau dik beracun beli jeng santan.

Oh, botok simbukan lan namtara. Wong nulis botok ya dadi boyok. Endah titi aku gawe TikTok bojoku. Aku Heru. Aster Batu. Asia Mas, Heru Aster. Aku biyen tau nggae grup dangdut Aster. Artine apa? Orkes melalu asal terdengar.

Pero geni pundi? Kula ten sawu siman. Info judul lagune Kang. Judul lagune Mega Mendung Mas Widian. Ulur ngasinan sehat kok abeng nggih. Sugeng Ardian Bumi Haji hadir. Mas Heru ya apa kabare ing bolo-bolo Alabama Kang? Do tuwek-tuwek kabeh. Alabama saiki dadi jenenge dadi elek banget arang-arang main.

Kendal Sari hadir Om. Kendal Sari pundi karang ploso poetanku kene. Mas Heru sehat terus ya. Salam kanggo Sam Bambang. Sam kaji ding yo. Saiki wis kaji Bambang hari.

0: Ting kepingin songgori tidak disaksi.
1: Make some noise.
0: Ademe kutlo batu lur.
1: Diji.
0: Oh, Kendal Sari etanku kene. Sik tak ngoleh. Sugeng Adrian. Mantan MC ini Mega Putra Mbah Gini jenengan. Asiap. Zaman semono. Sehat Pak Dea siap nge. Yo Mega Putra, yo Elbama, yo Diana, yo Andalas, yo Dewata. Pokoknya ada orkes mesti ada aku.

duwe VA ne studio tapi kok iso tak info tekok kono.

Agung. Jarene wong-wong BC, penyiar kuwi BC. Apa cak BC kuwi bondo cocot. Dolali kopine Pak De, selamat malam, tak siap no. Bromo 2000

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Oke deh, malam juga user 6635. Dewi Arsanka Julia. Semangat Pak Lek.
1: Siap keponakanku.
0: Diana Rema, semangat Pak Dek.
1: Keponakanku siap.
0: Pakai menrek ponaanku rek. Giat no Pak Dek. Wes tak giat no.

0: Tak sotok no.
1: G2 Project.
0: Awas kupingnya.
1: Fitri Zeroforti. Apa isi?
0: Ayo lo, nanti lo, untir kang. Tak untir deh.

Nosing melihat dari dua sisi. Dan tenan kok. Madres Pacitan hadir Pak De, siap Mardes. Malang Barat hadir Pak De, nggih

Ejo wangi jian grespol gerak-gerak jedak jeduk sak durunge sing sahdu-sahdu. Ingkang ngersakaken Van Kot. Serangan Dini Kurnia Pit Muflike Rihana Rama Jati Jakarta hadir Pak D matur nuwun sangat Pak D ku sehat ya Aguman Tegal Weru HD Asia Fein. Ini harga Blitar hadir Oye Pina.

0: Steju Lamongan hadir wasik. Oke Steju. Sang suami hadir, salam kenal Pak De, siap Ardi Arema cuy. Mantap Kang,
1: glogor selalu.
0: Sumber nyolong glogor.
1: Glogor yang glogor.
0: Salam kanggo dulur-dulur ring nek glogor sumber nyolong kabeh. Taiwan hadir, bujangnya bingung, siap Taiwan, biar kabar. Gak mulia wis.

Dusun Santan ugi kagem Bu Katrin nggih. Papua hadir Timika, Lampung hadir Asia. Panjen nyimak siap. Ceritaku Taiwan hadir Pak Deh. Heeh. Wis andik kono ae agak mulia.

sekedar balik ke Tejo Wangi Jen Grespol. Pindahkan lagu-lagu sing syahdu romantis. Lagu-lagu sing klasik pop slow rock. Blues.

0: Cucuk Jambrong rayu mbakku, siap sehat terus.
1: Cucuk Jambrong, salam kanggo dulur-dulur ya, wong bagus. Assalamualaikum Pak De, sugeng dalu, waalaikumsalam.

Mindors Akem kan. Pas kuliah aja. Pokoknya TST. Tak liu. Cakwin bakso kembang mekar. Bilujeng dalu katuran binara.

Alan Suro Menggulo hadir. Saking kula jen menika cah inggih. Semangat cah pentol nyuwun tembang jago kluruk. Tembangi lawas menika. Kok golek sing anyar-anyar soalnya acara ini jenenge Tejo Wangi Jien Grace Paul. Mas Rian Hidayat, semoga panjenengan selalu sehat, panjang umur, lancar, rezekine amin, amin. Doa yang sama memantul dumateng jenengan.

0: Binara ingkang sekejo jeng Elena. Jangan karo sedulur-sedulur Malang kuwe be suara mulai 10 tahun. Pokoke golek mulih terus reuni.
1: Oke, bro.

Nah, sing pun lagune niki lagu lawas jane. Tapi digarap anyar enak banget. Yang remen kalian kusuk maning ati. Cak ku harnet sehat terus ya Riko gak mulih cak kangen. Konaan Riko ben ini Januari jaluk labi mulio cak. Ya terus salam kanggo dulur-dulur ya sing ning kono ya jajakku Harnet sing bagus dhewe.

0: Masuk kantor Griya Wilujeng dalu ki nggih.
1: Apa to yo ngalangi karepanmu.
0: Winamale Wilujeng dalu, semoga Wilujeng laras di sisi

jeng dalu. Masuk kamto griyogi nggih. Wonten ugi Mas Digo Mangido sing Mangido Simbolon.

Gembu Pandan Wilujeng Dalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tejo Wangi Jian Grespol. Nyuwun sekaran tembenggangan kagem sedoro pamireng Wilujeng Dalu. Langsung keputar tembenggangan ipun. Semoga Wilujeng mi dengetaken.

Pan gandu iki kabare Pranyinoman to ning lor request podang kuning Pak De buat semua pendengar siap nggih siap ditunggu.

Sehat terus dulur-dulur dampit pokoknya nggih. Bundaku assalamualaikum sugeng dalu cak pentol iki Chandra Mukti tulang bawang barat Lampung selalu hadir dan selalu tak tunggu loh.

Ananda Wayu, Kalimantan bisa request kakak. Bisa. Apa terokiusnya? Pokoknya sesuai dengan tajuk acaranya ya. Mama Trian malam jam.

Jeng Daluki menika kagem Abi Umi Widi nggih. Matur nuwun sakate jawangi Jen Grace Paul pentol dalem. Semoga diparingi kesehatan rezeki berlimpah lan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Pak Po iki harga halo keponakanku Sinakal Dewi. Bapak kaos keren kopinya mana Om? Lagi didinginkan. Mas Ria sudah bayar hadir. Ah siap. Ayah baru srek.

sinambi midhang ngetaken lagon lestari nggih. Bareng kawula nyuwun pamit matur gunging panuwun kang tanpa upami awit kawigatosan panjenengan sedaya. Kiyo panjenengan tansah winantuing karaharjan. Sisip sembiring ngatur, muga-muga kersa mlumai paragen jaja paring samudra pangaksama. Sehat, seger waras, kuat selamat segayanipun. Tetap semangat, jangan lupa bahagia. Jangan lupa ngantuk kalau pegang HP-nya. Biar tidak glodak. Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu. Namo buddhaya, salam kebajikan. Hong ulun basuki langgeng, rahayu, rahayu, rahayu.

0: Ih, itu anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa, Bapak. Haram. Ibu enggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teuing.
2: Hindari judi. Karena judi dapat merusakkan pikiran.

0: Diceritakan dalam babat tanah Jawa, ada seorang Panembahan Senopati yang sedang bertapa di Nglipura, yakni sebuah tempat yang berada di wilayah selatan, yaitu Bantul. Setelah Panembahan Senopati selesai bertapa, kemudian Ki Curumertani bertanya,
1: "Apa saja yang kau dapatkan dari bertapa, Senopati?"
2: "Aku mendapatkan lintang johar di Nglipura."
1: "Apakah lintang johar itu mampu menghilangkan marah bahaya?"
2: "Tidak, Paman."
1: "Kalau begitu, bertapalah lagi kau, Senopati. Hanyutkanlah sebatang kayu di sungai."
2: "Hah? Sebatang kayu? Maksud Paman, saya harus mencari benar-benar sebatang kayu dan dihanyutkan? Maaf, Paman Ki Jurumertani. Saya menjadi bingung. Ini..."
1: "Sudahlah, cepat. Kamu cari sebatang kayu itu, lalu hanyutkan."
2: "Hah? Masih kedengaran aneh, Paman. Seberapa besar sih, Paman? Seberat dan sepanjang kakiku ini?"
1: "Panembahan Senopati, kamu itu putra bangsawan. Naiklah engkau di atas kayu yang hanyut itu."
2: "Hah? Hah? Kok?"
1: "Sudahlah, naiklah. Dan teruskanlah ke selatan, ngikuti arus saja."
2: "Terus? Setelah saya sampai di Laut Kidul?"
1: "Kamu pasti akan dijumpai Ratu Kidul."
0: Panembahan Senopati menjalankan apa yang dikatakan Ki Jurumertani, dan dari percakapannya berupa kesepakatan, Ratu Laut Kidul bersedia membantu Panembahan Senopati dengan bala tentara makhluk halus. Di suatu senja di sebuah desa dengan suasana temeram, mendorong Panembahan Senopati untuk segera menemui Ki Jurumertani kembali, yang di kediamannya tidak jauh dari rumah Panembahan Senopati. Dan di sana kebetulan Ki Jurumertani sedang tidak repot. Ki Jurumertani sedang memegang senjata keris miliknya.
2: "Wah-wah, kerisnya makin berwibawa nih kalau dielus terus. Gimana ya supaya paham?"

0: tegur sapa dengan tetangga belakang rumah.
1: Oh, saya kira ada apa.
0: Nah, sekarang apa yang kau dapatkan dari papamu?
1: Benar kata paman, saya dapat bertemu dengan Ratu Kidul.
0: Lantas, apa yang engkau dapatkan?
1: Aku diberi minyak jayeng katon dan telur serta degan paman.
0: Ya. Coba, telur yang engkau dapatkan itu berikanlah pada juru taman di sana.
2: Tanpa berlama-lama, Paneban Senopati memberikan minyak jayeng katon, pemberian Nyi Roro Kidul kepada juru taman. Namun seketika itu juga Ki Juru Taman berubah bentuk menjadi 10 kali lebih besar tubuhnya. Seperti sebutan orang banyak, Ki Juru Taman menjadi raksasa yang amat sangat mengerikan.
3: Oh. Wah, mataku jadi melihat semuanya menjadi lebih kecil. Ada apa orang-orang ini kok makin mengecil seperti semut?
2: Tatkala raksasa jelmaan Ki Juru Taman sedang bingung menghadapi kakinya, seraya mendengar teriakan manusia.
4: Hei, raksasa-raksasa, coba kau dengar, kamu sudah menjadi setinggi gunung. Jagalah Gunung Merapi di utara Yogyakarta.

0: aku harus menjaganya gunung itu, Ibu Ratu.
1: Kamu bisa ambil tempat di pelawangan, di atasnya Kali Urang. Di sana kamu akan mengetahui jika terjadi yang diakibatkan oleh Gunung Merapi. Kamulah yang akan menahan agar bencana tidak menjalar ke arah selatan.
2: Permintaan Ratu Kidul disanggupi oleh raksasa itu, dan berangkatlah dengan menggunakan kelebihannya, yaitu berjalan dengan kaki berjingkit yang menjadikan jarak tempuh kemanapun lebih cepat.

karunia berupa kepercayaan Ibu Ratu kepada saya untuk menjaga telatah Jawa khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta bagian utara.

0: raksasa itu ya, kok mengerang-ngerang. Coba ku tengok dengan kuda terbangku ini. Tapi
1: sekejap rasa penasaran Ibu Ratu terhadap raksasa sirna, karena si raksasa nampaknya kelelahan setelah kemarin-kemarin bekerja keras untuk menahan melelehnya muntahan lahar gunung yang diberi nama Gunung Merapi. Sehingga Ibu Ratu pun tidak berani mengganggunya.

0: Kisanak, percayakan bahwa apa yang kau berikan kepada juru taman akan menjadi lebih berguna. Kanan kiri jadi aman di sana.
1: Kok cuman telur? Jayan Katon dahsyat betul bahwa barang itu bisa menyulap menjadi lebih besar ukurannya.
2: Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

ojo males-males kepingin joko melo begadang.

0: saya tak delok teko kadoan kaya Usman iki si tak coba. Hei, halo Us.
1: Hei, ngasur saja.
0: Kok ngasur iki, Pak?
1: Manggil orang Asus Asus kamu kira saya Usu CPT?
0: Namanya kan Usman.
1: Nama saya Charles Bronson.
0: Wow. Kalau begitu begini ya Son ya.
1: Apa Dul Gembuk?
0: Katanya namanya Charles Bronson, saya panggil Son.
1: Kamu manggil ke ujungnya saja. Tuh. Yang lengkap dan jelas dan harus membawa KTP.
0: Ngomong padane wak lurae.
1: Lah iya.
0: Nah, begini Charles Bronson.
1: Iya.
0: Saya mau tanya, asalnya dari mana?
1: Saya dari London.
0: Lah kapan datangnya?
1: Barusan ke Miss Kliwon.
0: Membawa apa?
1: Bawa klepon.
0: Saya kok tidak dibawakan oleh-oleh?
1: Lah kamu minta apa?
0: Saya minta nasi rawon. Karuan wis won-wonan tok. Sekarang kamu mau kemana?
1: Saya?
0: Iya.
1: Mau ke pengampon.
0: Pengampon?
1: Iya.
0: Mbok yo mampir di sebelahnya.
1: Mampir kemana?
0: Ke Kaliwaron.
1: Nah, nanti saya akan kencemplung pawon.
0: Mulai tadi ngomongnya won-wonan toh.
1: Memang begitu kok.
0: Sekarang Charles Bronson kalau saya lihat kok enggak pernah pakai topi laken.
1: Saya sekarang seneng belangkon. Habis pakai belangkon terus masuk ke dalam turun.
0: Lalu di

0: Loh. Belum pak-pakannya, belum petiannya, loh.
1: Ini namanya orang apa ini? Barang keramik.
0: Ini kalau tidak salah sebangsa bolo pecah. Jadi pecahi sikilmu.
2: Nah, sekarang begini iya. Ya. Mumpung sekarang Jar Bocon di sini.
0: Iya.
2: Terus sekarang saya mau tanya sebenarnya.
0: Tanya, oh.
2: Kalau saya lihat wajahmu. Ini kok murat-marit.
0: Dikira laraan wajah saya.
2: Bukan, kalau melihat hidungmu yang mancung.
0: Hidung mancung.
2: Nah, mata nah. Sipit.
0: Mata sipit.
2: Gulu kondoan.
0: Ngawur saja.
2: Bukan, kalau melihat itulah potonganmu.
0: Potongan saya.
2: Ini potongan belauran.
0: Potongan belauran.
2: Jahitnya
0: jahit
2: di pasar keling.
0: Pasar keling.
2: Iya.
0: Habis dijahitkan, gak punya uang terus dirombeng, no.
2: Nah, kalau saya lihat, kamu ini kok seperti teman saya.
0: Siapa?
2: Usman.
0: Siapa Kak Usman?
2: Kamu.
0: Siapa?
2: Kamu.
0: Loh, ngasur lagi, ngasur. Loh,
2: ngasur
0: lagi.
2: Gimana? Ya.
0: Ngasur lagi ya, kamu ya.
2: Kok ngasur ngawur?
0: Kamu apa? Kamu apa? Apa loh. Ngomong apa aku?
2: Enggak, saya kan. Saya ini katanya.
0: Iya.
2: Saya ini ya. Kalau melihat wajahmu ini,
0: wajah saya
2: kok seperti
0: wajah ya.
2: Enggak, seperti teman saya.
0: Siapa temanmu?
2: Namanya. Namanya Usman.
0: Seperti saya?
2: Iya.
0: Siapa Usman?
2: Loh ya itu loh kawan saya.
0: Ah ya seperti saya?
2: Iya.
0: Siapa?
2: Usman.
0: Saya?
2: Iya.
0: Lancene iya aku dik Usman.
2: Oh, ses ngono ae kon niku ngomong Charles Bronson. Ngomong amu pakaianmu aja li sapa kon niku.
0: Loh tas aku teko luar negeri aku.
2: Eh?
0: Teko luar negeri.
2: Loh, mosok?
0: Loh ya apa kon niku?
2: Loh, lah gak ngerti are.
0: Loh ya apa
2: ta? Lah nyaru negeri kan apa?
0: Eh?
2: Lah apa?
0: Cari lurutis.
2: Aduh, kuno. Ini ditakon mesti tau tempat hari ini.
0: Kuno kan ini kuno, kan ini kuno.
2: Lu yang luar negeri lah on urusan ini dagangan kek. Melancong kek.
0: Tekek kek.
2: Aku tanya kok.
0: Aku nang luar negeri ini dadi delegasi.
2: Oh.
0: Tugas aku ini.
2: Tadi kan itu dadi delebuk.
0: Delebuk dengkul menganjok.
2: Tadi apa?
0: Delegasi.
2: Oh iya.
0: Utusan.
2: Oh, berarti kan tidak di delegasi ya?
0: Iya.
2: Sing ngutus kan siapa?
0: Sing ngutus aku pamanmu.
2: Mari kita putar. Gak ngono maksudku utusan niku teko ndi? Teko penerangan ta?
0: Dinas, teko... dinas.
2: Ulah ngono.
0: Lho, dinas.
2: Dinas apa?
0: Dinas anu, mbuh apa ya bingung aku dhewe.
2: Apa dinas karo ngene kon niku?
0: Ya dinas kono dek kon niku.
2: Oh, tadi dinas. Nah, iya. Bareng kok dinas luar negeri.
0: Nang luar negeri.
2: Ewange akeh.
0: Kabeh wong songo dek.
2: Wah, 10 termasuk kon.
0: 10 termasuk aku.
2: Lah kon numpak apa rono?
0: Aku dipekul.
2: Kang ngono maksudku numpak kapal ta numpak kapal ta numpak kapal
0: ya numpak kapal kon sakmono kae kapal kabeh
2: numpak apa
0: numpak pesawat
2: oh pesawat
0: kapal pesawat terbang
2: wah
0: budal teko nggone juara wartawan 10 dilumpukno nah lawange montor muruk dibuka jebret
2: iya ya
0: wartawan mlebu
2: beleng
0: lawang ditutup jepret
2: iya
0: motor muluk starter tutup dukur unini motor muluk iya. Dik ebrek ebrek duh. Ebrek ebrek
2: sik sik sik iku suaranya mesin ayo
0: dedek
2: apa?
0: Kelambiku suwek dik kadak nopon
2: gak ilok kan iku
0: kecantol budal ke susu
2: mamulah sing hati-hati kan iku
0: iya
2: mari ngono terus siapa?
0: Budal terus tutup Jepang landing
2: wah landing iku panganan apa?
0: Landing iku wah kuno are iku
2: kaya apa?
0: Landing iku asal usulnya teko gelpung dicampur terigu
2: iya
0: terus diteplono batukmu.
2: Ngancam kancane kok arek banyak ini kok.
0: Landing iku motor muluk jange mendarat.
2: Lah mendarat ngono opo sedek landing-landingan.
0: Ini kan zaman modern to.
2: Oh, ngono
0: ya padakno.
2: Ya tadi kan landing. Terus
0: mudun nang gone Jepang. Motor muluk direm cerit.
2: Wah.
0: Lawang dibuka gelodak.
2: Iya.
0: Wartawan 10 termasuk aku.
2: Iya.
0: Sing songo metu piung. Gak ono sambutan sepi mamring gak opo-opo.
2: Sing nonton gak ono.
0: Gak ono opo-opo tobat bareng aku metu tobat dik.
2: Iya, iya.
0: Keploke

0: Wong gak karu-karuan.
1: Waduh, waduh, heran mek kon gak tau kenal.
0: Ora apa aku kejungkel gak
1: tau. Ono kon niku, mumus se modho nek gak iso se kon niku.
0: Gopo, ngono lho gopo.
1: Masih sak gopo-gopone wong Osto niku.
0: Ati bongkok kon niku.
1: Lah terus ya apa barengan modho?
0: Bareng wis modho yo. Wartawan kuat ben diputu jepret jepret jepret jepret.
1: Iya.
0: Lah aku nonton film.
1: Ya pakno.
0: Digambar.
1: Ya tadi ini lah kakar karuan ngono.
0: Dilukis aku sih.
1: Kok dilukis?
0: Iya.
1: Mari dilukis.
0: Mari dilukis. Wabah ditumpak ono si numpak jeep.
1: Nah,
0: terus ono si numpak sedan. Kali siji termasuk aku.
1: Lah kon ditumpak napa?
0: Ambulan.
1: Sakono sakitan ngono antarane kene.
0: Ora apa sithik ya montor sedan, Dik.
1: Oh, tadi kon numpak montor sedan.
0: Sedan.
1: Tujuane?
0: Tujuane kabeh dilebokno nang nggone hotel.
1: Wah,
0: ono sing nang rumah penginepan.
1: Lawakmu
0: nang rumah sakit.
1: Lah bete ke rumah sakit
0: aku loro-loro ngono lho
1: tak kok niku
0: diperiksa aku.
1: Oh kon gak cocok bar iklim kon antara
0: iklime gak cocok ngono lho tak napa niku.
1: Lah terus ya apa marang rumah sakit
0: bareng wis teko rumah sakit diperiksa wis keadaan sembuh.
1: Iya.
0: Mangan-mangan kabeh wis
1: barengan.
0: Waduh, sing jenenge restoran ki meja ndukure meja, gak ketok meja, Dik.
1: Waduh,
0: gak ketok meja.
1: Ketok apa?
0: Paku tok.
1: Oh gak ilo arek iki. Lah apa ke disuguhi paku iki lho.
0: Ya panganan iku, panganan.
1: Oh iya ya. Terus ya
0: mari mangan dikek tombo amis. Ono sing jeruk Bali.
1: Waduh.
0: Ya ono sing jeruk keprok.
1: Iya, lah kon
0: aku dikek jeruk kiki ta gak no.
1: Iku duduk tombo amis iku wis cilik-cilik ngene are.
0: Gak uman wesan ngono lho kakek wong.
1: Lah kon kesuwen kon.
0: Iya tak amploki tak leki ngono
1: ae. Ora iki. Lah terus ya apa mari mangan?
0: Mari mangan tombo amis rokokan dik.
1: Iya.
0: Ono sing rokokan kretek.
1: Iya.
0: Ono si rokokan putih.
1: Waduh lawakmu.
0: Aku penjalin.
1: Gak ngono nih lo penjalin kok dhek rokok iki ya pokoke niku.
0: Gak ono tunggalin kok ngono iku wisan.
1: Oh wis kentekan ya.
0: Kentekan aku.
1: Tapi gak apa-apa sing pentingnya luar negeri.
0: Nang luar negeri dek.
1: Mari ngono ceritane ya.
0: Tutuk Jepang. Wis nek kono wis mari keliling-keliling. Iya. Tahu situasi Jepang.
1: Waduh,
0: tobat nek Jepang iki dek kon tak kandhani.
1: Apa?
0: Saiki sik pancet akeh wong Jepang iki dek. Ya.
1: Kon mateo Marius kon dos kon
0: niku.
1: Yo sket biyen.
0: Wis suwe ya iku.
1: Oh, kon niku ya penyen Jepang akeh Jepange.
0: Eh ngono.
1: Lah kono bahasa Jepang bareng kono.
0: Oh, enggak iso bahasa Jepang.
1: Iso.
0: Arigato atagoshiwa ajinomoto Mojokerto. Kono te gendeng kon niku.
1: Lah terus apa mari ngono?
0: Tutuk kono dik.
1: Iya.
0: Dikelompokno maneh numpak pesawat maneh.
1: Waduh.
0: Hijrah maneh.
1: Hijrah
0: nang gone benua Eropa.
1: Wanyang Eropa?
0: Iya.
1: Modenya di Eropa?
0: Eropa moden nak goni Yupa kuno.
1: Yupa ya apa sih?
0: Terus mampir nak goni. Ah, kau ni tak no.
1: Lah Yupa.
0: Eropa itu benua.
1: Oh, benua.
0: Nah, mengunjungi negara-negara yang ada di benua Eropa.
1: Wah, keliling ya kan?
0: Oh iya, ya apa tak no?
1: Ngomong iya ngonobo kan?
0: Nak goni Jerman.
1: Jerman.
0: Nak goni Nederland.
1: Nederland.
0: Nak goni Cak Parlan.
1: Alah apa memberikan Cak Parlan niku?
0: Nek kono keliling ngono lho.
1: Oh keliling ya. Tapi ya wis nyang darah-darah keliling ya.
0: Terus nang nggone Inggris.
1: Oh ya kon.
0: Lho ya apa jan nek kono aku dihormati dik aku dik.
1: Dihormati ya. Sebab kon tamu.
0: Oh lah apa?
1: Lah apa?
0: Wedi nek seweke tak colong ngono tak. Tekong kon niku.
1: Merga kon niku wong mlebu mewong ngono. Plerak-plerik tok kon niku.
0: Plerak-plerik delok situasi, mbok menawa ono apa-apa ngono.
1: Oh iya iya iya iya.
0: Aku istirahat nok kono.
1: Iya.
0: Dikongkon turu.
1: Turu ya.
0: Durung sampe turu ono rebut.
1: Waduh,
0: wong jenenge aku ati arek Surabaya.
1: Iya.
0: Krungune berebut mencolot
1: sret. Lho lho lho iya iya.
0: Guling tak tendang.
1: Del. Terus
0: langsung mlayu nang jeding.
1: Terus
0: aku raup dik aku dik.
1: Kano kan kok raup gitu terus siapa sih?
0: Tangi turu ngimpi aku dek
1: ngimpi?
0: Ngimpi
1: khusus
0: apa?
1: Ayo nyangonnya Blumbangan Buri ya
0: lah apa dek?
1: Kok tak lep-lep nongkan nus?
0: Wajar itu
1: mana-mana aku nak ngomong ya ngimpi ini disek no
0: karena ngimpi ini tak disek no kan lah gagal mengurung no omong
1: iya nak ngimpi ini disek masak turun di kari
0: oh gendeng
1: masak mari ngimpi terus turun.
0: Kon sakano nangi rupa temen taku.
1: Iya.
0: Rasakno nangi rupa nang nokromo bingung ping telu adakno.
1: Lah prasa aku nek kon niku panjenengan tugas rono, aku heran.
0: Heran ngono ta.
1: Oke, semeduk siswe los.
0: Kon lapa pin?
1: Waduh, aku sedang jatuh cinta.
0: Wah, kon niku jangan begitu lah.
1: Oh, sarinten.
0: Sarinten sapa?
1: Loh, wis talakon karo kon.
0: Wah, kon ojo ngono tadi.
1: Salah, sarinten niku kekasihku yang saya cintai.
0: Oh, kekasih yang kamu cintai. Loh,
1: temen, aku pendene gak ndelok sarinten rong dino pendek. Loro moto aku wis temen.
0: Motomu pancene rembes ngono kok jane.
1: Saking cintai kok kon niku.
0: Yo kan cintai kon niku.
1: Lah kon wingi nglamun-nglamun sapa nyebak?
0: Lho, aku yo nglamun sarinten aku yo.
1: Ngono lho, cok ngono lho.
0: Lho, tapi apa kon?
1: Ngene iki lho arane kanca dadi mungsu yo ngene iki.
0: Lho, ya kon nate mungsu.
1: Kelas ngerti nek sarinten ku kasihku.
0: Lho, iya.
1: Lah kene apa kon kok menyintai? Apa tuh narik wedok?
0: Saya manusia, berhak untuk bercinta.
1: Iya, kamu manusia biasa, bukan burung piaraan.
0: Selamat temelak malah dari nyanyian
1: gendut. Lah iya, wong wis reku kekasihku, lha apa kon kok cinta pisan?
0: Lho aku kan berhak untuk cinta to. Lho nek diterima gak diterima lah urusan iku nulan.
1: Lho sebab wong cinta iku akhirnya dadi kemanten. Nek dadi kemanten dipotrek.
0: Dipotrek.
1: Nek potrek ambek aku sih pantas koyo Romeo and Juliet.
0: Anek ambek aku.
1: Ambek kon mulai koyo Bagong mulian.
0: Terus ya apa, Dik? Aku gendeng kon niku.
1: Sebab sarinten niku bener arek daerah.
0: Iya, iya.
1: Tapi
0: iya.
1: Ngomongnya ya ngene ku arek ayu.
0: Arek ayu mancen.
1: Iya wis kon yo jadi ngurusi sarinten ngono.
0: Aja ngono ah kon niku ngawur kon masih aku lak iya kon niku.
1: Lah apa mungkin sarinten dirabi wong loro apa mungkin?
0: Ngene ya, digilir ya, digilir.
1: Digilir ya apa?
0: Digilir.
1: Digilir ya apa?
0: Seminggu lak pitung dino ah.
1: Iya ya.
0: Senin, Selasa, Rabu awakmu.
1: Iya. Terus
0: ya. Kemis semua Sabtu aku. Terus minggu ini prei.
1: Aja. Alah apa? Lah prei ku adek modern mesin ngono aku niki. Ngawur arek iki.
0: Mojo terus.
1: Minggu
0: iso
1: dadi kayak prei.
0: Dadi kayak prei.
1: Minggu tambah acara akeh.
0: Oh iya iya.
1: Ekstra pagi.
0: Ekstra pagi.
1: Ekstra matino.
0: Iya iya.
1: Terus student show.
0: Oh.
1: Wah, ke acara ya.
0: Acara aku ya.
1: Iya, minggu itu tambah akeh.
0: Aku ya.
1: Iya.
0: Acara ya.
1: Iya.
0: Tapi aku tetap cinta aku wis.
1: Oh, wis kono.
0: Wis melak-melak kon.
1: Wis ngene mari, kon tak olehno dulurku.
0: Sing ndi?
1: Kon aku.
0: Arek sing gondol iki kok.
1: Kalau pare ayu.
0: Temen aku
1: iya.
0: Sing disedhek kan iku.
1: Oh, tapi durung lahir bare.
0: Durung lahir. Ya.
1: Iya.
0: Durung lahir.
1: Durung lahir.
0: Arek iku lahir,
1: iya.
0: Ponamu gede aku bongko omongmu ngono wae takno.
1: Dadi mangane royokan waris siji royok wong loro kapantes.
0: Tapi kan ini durung barang mesti ya toh. Ono paribasan giri lusi jalmotan kena ingiro.
1: Maksude?
0: Ojo cacak, ojo dume ndelok aku koyo ngene. Iya nek gak siri dia apa sih seret. Ya iya gak seret.
1: Sama iku nek gak iso sing gena-gena.
0: Iya nek gak seret.
1: Lho, seret apa maksudnya?
0: Sarinten.
1: Lah, sarinten.
0: Iya nek gak sarinten cinta dengan saya.
1: Wah, wis gak iso. Wis salah. Pokoke sing dipilih mesti aku.
0: Oh, gak iso. Sing penting kok buktine.
1: Buktine apa?
0: Nggih. Ya apa?
1: Ya apa?
0: Apa perlu ya apa? Sarinten, ya Pak No.
1: Ya Pak No.
0: Ayo,
1: mosa didol.
0: Mamurae. Sakana doro piye ta ya apa kon.
1: Enggak ngono, maksud ki timbangane terjadi perkelahian, kon ngalah.
0: Iya aku ngalah.
1: Sarinten tak rabine terus kontak aku anak angkat. Ya apa?
0: Dadi aku kon aku anak angkat,
1: iya.
0: Mari kon angkat aku kon tepno ya. Oh, gak selamat.
1: Lah mosok sing ganteng ngalah lak gak mungkin ah.
0: Lho, ganteng ku gampang. Soale lak lari sarono-rono iki sing gelem. Lah aku tulungane sing elek-elek gak patek payu, Dik. Ngono, Dik, atak nolong iki lho.
1: Ya. Sing tak kuatirno ngene oh.
0: Iya iya.
1: Sing tak kuatirno begitu dadi kemanten barek kon. Terus turu wong loro.
0: Turu wong loro.
1: Terus bengi sae sinten girap-girap. Mentolo kena nak girap-girap.
0: Kon soal girap-girap gak girap-girap kuwi lak urus aku. Lah apa kon ngurusi wong girap-girap iki? Ngawur ae kon niku.
1: Are iki nek kandhane.
0: Cinta gak cinta iku urus aku. Kon ojo ngurusi cinta iya, sari.
1: Tapi kan sing penting saiki wis kon terusno. Urusamu dewe.
0: Nah, iya.
1: Saiki ayo duwe pendapat dewe. Pokoke kena aku atau kena kon.
0: Lho, iya.
1: Iku terserah.
0: Lho, iya.
1: Ayo ngedontong.
0: Untung ngawur ngono. Kon ngeduntung digepui bapane kon ngawur ae kon niku.
1: Lho lah ya apa?
0: Lah apa? Wis ngene timbangane ngeduntung, ayo ngedu nasib.
1: Hah?
0: Nasib ya, ngedu nasib.
1: Oh, nasib nasib smuli nang desa arek.
0: Oh iya, arek muli nang desa yo anjir. Iya iya iya, heeh.
1: Wis ngene ae, ya, nek panjen kon tetep cinta bare sarinten.
0: Iya.
1: Oke, aku gak ngelarang.
0: Iya.
1: Aku juga berusaha.
0: Loh, iya.
1: Ya apa caraku supaya sarinten cinta bare aku?
0: Itu terus terus apa? Terus. Terserah. Terserah awakmu iku.
1: Iya, terserah terserah. Hmm. Tapi nek kena aku jadi manggil ya.
0: Lah apa manggil?
1: Mana jadi manggil ya?
0: Enggak.
1: Kok kena aku awas
0: ta ibarat lomba kok.
1: Iya.
0: Tapi nanti kanca iki.
1: Lho, terserah toh.
0: Terus ras.
1: Mosok aku nyandhi apik lapor kon.
0: Tapi nanti kon saiki.
1: Kon kok tak tilura to kon. Ngawur aku niku. Kon iku luraku lah aku lungo. Oh, kula badhe metu sarinten ngono sih.
0: Lah terus kon dadekne luraku kon gelem bayari aku e. Ngomongmu niku.
1: Lah iya lah kon ono mung jange lungo kok kon warakon iki lah apa?
0: Lah kon tapi nang ndi kon saiki?
1: Lho ya takon ana ya. Takon iki lho.
0: Kan takon iki lah.
1: Takon iki lho.
0: Apa ngarep takon gak oleh lho.
1: Kon takon aku terus kon kendel nyamburi. Terus sarinten kena aku mulung jejer aku. Kon teko mburi motrek ngono ah.
0: Wis pokoke wis salumi.
1: Apa salumi? Apa salumi?
0: Salumi, oh salumi. Iki keterusane salumi kalu.
1: Oh, salumi apane?
0: Salumi ya, salumi.
1: Salumi ya?
0: Hmm.
1: Kon apik salumi dhewe.
0: Hmm.
1: Aku salumi bare sarinten.
0: Lah ka iso jenenge salumi ya rame-rame omongmu kon niku.
1: Ya apa?
0: Iku gak salumi lah kon ijeni jenenge.
1: Lah ya apa maksudnya salumi ya?
0: Wis ngene ya apa? Arek iki coba paranono. Dene kon kok gantek tantekno ya. Kamu mati gendeng kan ni gua tak
1: nak. Masak kan ni gua sejak pada ni sekorawan naik.
0: Lah ya apa dek ngomong muan ni
1: gua. Bes, saiki ayo saiki ya.
0: Ya apa?
1: Berusaha dari pasane kembang sentul. Aku ngalor, kon ngidul.
0: Masih aku yang ngono budal aku.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Haiya, kenalkan, nama saya Papa Hong Salihongo Laila. Wah, ini repot lah, orang hidup sendirian. Ini saya ini, mama ini mendahului pulang ke zaman kelanggengan loh. Kalau pagi-pagi jam 7 ah, we sudah bangun, ini buka toko sendiri. Ya, ini ada dagangan rupa-rupa. Ada gula, ada kopi, ada kacang asin. Ini sudah biasa. Nah, ini saya kalau saya makan ini repot lah. Ini ada apa orang-orang ini ya? Ini ya, orang sendirian kok diguyu-guyu aja. Ini bagaimana? Kalau ini saya jengkel lah, kalau makan ini warna macam. Kalau saya ingin suike ya, ada yang masakan suike. Kalau anak ya ingin makan mie, ya ngemi-ngemi dewe. Cilaka ya, ini punya pembantu satu, Salinten ini anak dari desa. Cerewet ini ya, pembantu cerewet Salinten ini ya. Ini berani kepada juragan. Kurangi kepada tauke ya, wah Salinten ini. Tapi kalau masa wah enak. Kalau masa aja ciamia. Kalau masa ini, ini coba aku panggil lah Salinten.
1: Seko.
0: Wah ini apa ini ya? Kalau kalau dipanggil tau kayak sini, apa itu bilang lau sih?
1: Raya kemono, tau kan? Ngelon Salinten lagi.
0: Weh. Begini ya Salinten.
1: Lau sih.
0: Dulu ini anak dari desa. Kalau di sini dipanggil tau kayak itu jangan lau sih.
1: Ada ngono iya kah omong aku? Ada ngono ke?
0: Wah ini anak desa. Salinten lah. Lu ini sekalipun Salinten itu anak desa, kalau ngomong-ngomong itu jangan wow she.
1: Adi kai sore kang jangan ekwa.
0: Adi nengono. Wah, silakan Salinten. Ini tauke sendiri ya, punya Papua satu Salinten. Ini yang tauke percaya ini Salinten. Wah, kurasa. Ini ada saran-saran sedikit dari Tauke.
1: Iya, oke.
0: Jadi lu harus perhatian, Jadi harus perhatian.
1: Perhatian apa, ke?
0: Berarti itu perhatian. Kalau Tauke ada peluru,
1: Kau ngerti, ke?
0: Wah, jadi tidak ngerti, ya?
1: Kau ngerti, ya?
0: Ini Tauke ada peluru, Ini ada puru gitu loh.
1: Tauke apa ngomong? Aki ngomong apa tanake?
0: Iya. Wah, cilaka.
1: Nyambut kaya.
0: Ini karena Tauke ada puru lah dengan Salinten gitu loh.
1: Ngono ake, aki ake.
0: Wah, iya. Kalau gitu ah, kamu ini seperti petek ketutu ah.
1: Ya jangan makan, kene Salinten kan biangin ya. Gak kelamaan duwe boro aku.
0: Wah, begini Salinten.
1: Tidak ah.
0: Saya ini begini ya. Salinten ah. Tauke ini sudah senang pada Salinten. Apa sebab gitu loh.
1: Tauke ngomong senang-senang.
0: Weh. Wah, cak.
1: Aku wedi apa itu?
0: Wah, jangan gitu. Salinten, ini Tauke tidak senang itu karena senang mau mau dikawin tau ke tidak? Karena Salinten tau ke senang pekerjaan itu Salinten.
1: Wae gitu loh.
0: Wae apa itu? Wae. Sekalipun Salinten anak dari desa, tapi Salinten di sini kerjanya lebih maju, lebih baik. Tau ke sudah senang.
1: Wae.
0: Kalau masa-masa wae gitu ya.
1: Ayo Sinte.
0: Nah begini ya. Udah mas.
1: Mangan,
0: wah ini sudah lapar lah.
1: Mangan bobor ah?
0: Bukan ah. Bukan capcay, capcay ada.
1: Gak iso aku. Tidak bobor.
0: Bobor apa itu ah?
1: Iya ke.
0: Bobor apa?
1: Ya sego sing dilembut naik kok.
0: Ada ikan ah, ikan. Ikan apa lah? Ikan
1: masin.
0: Wah cilaka ini.
1: Ayo ke.
0: Mari makan dulu ah. Masin ya, ya di sini. Makannya di sini ya.
2: Ketepaan wis. Tau kei mangan Sarinten mlebu pisan. Wah iki aku mau teko dukun digawani gedang. Wah dah ana duwani pisan. Sun mata ajiku guna japa mantra. Gak nggunani sapa-sapa, nggunani jabang bayine Sarinten. Muka-muka kon cintao barek sidik. Senin Selasa Rebo kem. Kon mone gak mingkem wong loro untu mingkem. Wis. Gedang tak tekek kene, Bapak. Gedang dipangan Sarinten mesti ndolek ya aku. Beres wis, perkara Usman ketemu Mburi.
3: Sidik gak arune tak tingki. Sidik lho apa nglimbeng ae lah coba. Opo iki? Luwe apa iki? Luwe apa iki? Lho sidik iki masane apa sidik iki? Lho iki jelas iki. Gedang iki sedeng gedange sidik iki. Aku nenger ketara cilik dawa. Iya jelas iki gedange sidik iki. Iya nak mentol ni banget. Waduh aku kedisian misalnya. Sidik kon yo dik. Iya gak apa-apa kon wis ndekek gedang nak kene. Aku gak ketinggalan aku yo teko dukun iki. Aku yo digawe ni gedang. Tapi gedangku rodok cilik. Cilik-cilik tapi nek dipangan ngelenyer. Wis enak gedangi sidik tak buat rono wis gedangku tak kek mejo iki mau aku digawani dua mek mbah dukun dua ini ngene sun mata ajiku si jaran kepang keliru pisan aku ngomong sun mata ajiku si jaran guyang tak guyang nok tengah latar oleh nanti banyu. Gak ono wong sing iso nguyang taliane tukang jaran. Oh iya ya tukang jaran sing nguyang. Lah iki sing atik gedruk lemah ping telu iki, atik ngomong, "Oh ihe. Oh ihe. Oh ihe." Ya, ini dia. Kon cinta mbak aku Sarinten. Nek tek tek.
0: Jangan sekali awak tuh. Sarinten.
1: Kamu
0: pisau ah, pisau toke supaya dimasakan itu ah, sayur-sayura.
1: Kulupan ngono ake.
0: Kulupan ah.
1: Ngono ake.
0: Itu tahun-tahun kates, itulah.
1: Iya ke.
0: Itu vitamin ah, banyak vitamin. Pak, Sarinten ah, lu tadi.
1: Oh, seke.
0: Ini beli pisang ah?
1: Ika iku ah, aku ika tuku gedang iku ake.
0: Wah, ini kok ada pisangnya ini?
1: Ya, iki kan.
0: Wah iya ya, kalau gitu ah makanan, ini rezeki ya.
1: Oh, adik ini dipangan.
0: Wah, kalau tidak dimakan ah susah. Ini,
1: iya. Kek, ini ada gedang loro ya.
0: Weh.
1: Sing siji cilik, sing siji kok gede dua wong.
0: Eh, kini. Weh, saling mana?
1: Kek, iya kek.
0: Ah, lu jangan makan pisang yang besar itu ah. Wah, kalau makan pisang yang besar, wah bisa glegek nah. sekali tuh ah.
1: Tapi iki ana pentol ngene.
0: Wah. Jangan makan yang itu ada kalau.
1: Wes ta, ini iki ya,
0: yang kecil ya.
1: Sing cilik ya, ke.
0: We yang cilik ya.
1: Ah. Enak iya, ke.
0: Oh, we. Wah, ini ada apa ini lah?
1: Nih,
0: oh.
1: Kok ada?
0: Kenapa lah?
1: Wah, ngomong aku cinta beri kuaranku.
0: Cilaka ini anak ini, waduh. Cilaka ini.
1: Kok ada? Aku cinta beri kok aku dikawin di temoho aku.
0: Wah, saling enak. Ini apa? Ini panggil kue dek itu apa?
1: Kolo,
0: cilangka betul ini anak ini. Wah, makan tuh bisa nggak? Kuecek apa itu? Panggil kuecek ah. Wah, kalau gitu ah, tidak ambil pusing ah. Biarlah Salinten gitu ah, makan eh. Pisang ini yang tadi ini saya akan wah enak waduh saya makan aja. Oh biar asal inter saya makan. Oh muah ini ya. Wah ini ya siapa no? Oh Tau semua no? Oh Tau semua? Jangan kirim Tau semua no? Mana Tau semua? Ikut ah, wah Tau semua?

0: Nek gak ngecorong ini repot iki. Ketepaan gedang tak teke. Usman gak kira adik ngunu-ngunu manaring bloko sutor iki. Wah. Wes.
1: Ya.
0: Kenapa kon
1: konangan kon ya?
0: Klumbrak-klumbruk rene iki kon.
1: Klumbrak-klumbruk apane kon?
0: Lah apa aku konangan kon?
1: Ada.
0: Arek iki nek ngomong manes nate kon niku.
1: Kan keisinan.
0: Lah apa keisinan?
1: Kan tidak ngaku tidak bisa, tidak bisa.
0: Yeah. Kok ndak bisa. Lho, setalah aku iki masalah apa? Kon kok beringas-beringas rene iku.
1: Kon mau mlebu meja apa coba tak takoni
0: ae. Yo mlebu iku.
1: Mlebu ndi ae yo?
0: Lho, mlebu. Lagu mlebu omahku.
1: Alah, mlebu omahe sapa?
0: Omahku.
1: Omah sing ndi?
0: Ya iku yo lho. Yo ngono omahku.
1: Ngaku gak kon?
0: Lah sik tak ngaku-ngaku aku nyolong anakmu sing butak iku ah.
1: Lah apa anakku butak? Lah apa butak anakku?
0: Lah apa?
1: Omah nyentak babuti rambuté.
0: Sik tak lah. Lah aku iki ngaku apa wong aku iki gak duwe salah apa-apa.
1: Kon malah mlebu omahe sapa iku? Yuk iku.
0: Sapa?
1: Bleng iya.
0: Terus sapa?
1: Kon mlebu bleng.
0: Iya.
1: Terus kon lha apa mumet-mumet kon ae.
0: Lho iku.
1: Lha apa?
0: Iku aku dadi kekean iki.
1: Gak bisa wis
0: sarungmu ya apa? Sarungmu ya apa?
1: Kon malak-malak ningkri tak delok kon dekek gedang.
0: Apa?
1: Gedang ayo.
0: Gedang? Tak dekek ngene iki sih.
1: Ndung ngur meja.
0: Nyeeh.
1: Titik tekan. Katik kopi gawe apa kon gawe?
0: Gedang iku maksudku.
1: Iya.
0: Cek digawe tombo misami.
1: Lah kanggo apa? Kanggo apa?
0: Ya cek dipangan lho.
1: Sing mangan sapa?
0: Lho iku Sarkawi. Sarinten.
1: Wis, tidak mungkin dipangan.
0: Oh ya mungkin.
1: Wis gak mungkin dipangan gedangmu.
0: Anane gak dipangan sebab apa coba?
1: Sebab gedangmu tak buah.
0: Wah, kok niku berarti ya itu sing diarani sabar sate. Sabotase kok niku.
1: Sabotase.
0: Iya.
1: Aku lak pokoke lak kepengin dicintai arek wedok.
0: Lah,
1: gedangmu tak buah. Plek.
0: Terus ya.
1: Sing jenenge gedangku tak dekek nukur meja.
0: Cek ketok.
1: Cekne ketok.
0: Tapi masih gedangmu kon dekek nukur meja, gedangku ato. Sik ketok gedangku.
1: Lho kok iso?
0: Gedangmu cili.
1: Gak selamat temen arek.
0: Gedangku masih ato sik ketok ae.
1: Soale gedangmu ono mentole. Tak ngono ta.
0: Iya. Wah, wis ngene nae gak boleh kekeran.
1: Apa nih?
0: Sing penting kenyataane.
1: Lah iya.
0: Arek iki kok ndolek ya. Ku tak ndolek kon.
1: Lho, mesti ndolek aku.
0: Ora bisa.
1: Dah. Nah. Lho. Nah, iki aku.
0: Wis man, rengana
1: oh. Aku. Nah, ya. Ngelan.
0: Coba.
2: Aku cinta mbek peno arekku.
0: Arek cinta bare aku.
2: Adi ngono aku Rikogo.
0: Wah, wis angel.
2: Tak golek kono kalau gue kene Rikogo iki.
0: Wis iki bahasa apa sih, Gus?
1: Ya iki bahasa Jerman ya iki. Le.
2: Adi ngono aku iki. Oh. Rikone wis seneng aku wis ditemoho.
0: Si Toro ngerti wis diganti mana? Temoho iku apa?
2: Ika ngono nek kowe diambil aku wis ditemoho.
0: Iya.
2: Ayo kawin ngono aku.
0: Usman.
1: Apa?
0: Arek njaluk kawin.
1: Ah, gak iso. Njaluk kawin gak njaluk kon. Njaluk kawin nang aku.
0: Sik tak takonane. Sarinten.
1: Nah.
2: Lah, sego.
1: Alah.
0: Menengo, tak takonane.
1: Iya,
0: delok. Saiki kon tak takoni.
1: Iya.
0: Kon cinta bare aku apa cinta bare aku?
2: He?
0: Kon iku cinta bare aku tak cinta bare aku?
2: Ya aku cinta mbek penak.
1: Iya. Sing nari awakmu.
0: Iya.
1: Saiki sing nari aku.
0: Iya.
1: Saiki ngene. Ini ada dua orang pria.
0: Oh, iya.
1: Kon cintai aku, Apa nyintai aku? Ora podo mek sithik mau. Pilih salah situ. Pilih salah situ saiki.
2: Kok aku ngomong cinta-cintaiku. Oh. Kasune aku.
0: Berarti nek ndelok kon gak suni.
1: Lah nek ndelok kon?
0: Nek ndelok aku suni, ngerti ya?
1: Suni wis mule nang desa ngono kok.
0: Wis saiki tak takonane. Kon cinta bare aku temen.
2: Aku cinta mbek penuh ngono aku.
0: Cintamu pirang persen?
2: Aku ono 500%.
1: Cinta itu tak borongan nih sama nuke.
2: Kancan aku cinta ambek kowe ngono ya.
1: Gak kon cintai gak apa-apa.
2: Iya.
0: Loh, sapa?
2: Saya.
1: Sapa iki?
2: Wis mana? Awe wae ini yo.
1: Sedek.
2: Tali wis ana.
0: Ini tau semana.
2: Jangan jangan pulgi. Jangan pulgi kemana-mana.
1: Sedek iki lho.
2: Malik kawin.
1: Waduh keliru dalan iki.
2: Malik kawin balik saya.
3: Lingsir wengi. Pro 4 RRI Malang. FM 105,3 MHz.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggih malih. Dalu menika kalian kula Gus Lurah Karang Kedempel paring asma Datuk Tengku Kastondemin Sobolepen Jogoraga Danarasa Sundul Langit. Pripun pawartosipun warga Karang Kedempel ingkang wonten pundi kemawon ingkang sami-sami setunggal midangetne mirengke sing siji ya semono uga wis mirsani TikTok e. Kecut. Napa lambene kecut polane iki mah ya. Wis ora nggawa kopi, ora nggawa lali, kentongane ya lali, kopine ya lali. Ning ora dadi ngapa iki sing iso nyelimurna iki warga Karang Kedempel sing ana ning desa. Lho ana sing padha gak ngantri awak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu nika Bapak Widi.
1: Terus pundi kabare, Gus?
0: Wah, kabare menika nggih menika nggih kleresan dinten menika kula tasik sareng-sareng mirengke mirsani go TikTokan kali uga.
1: Kang Sariki, Gus?
0: Napa Kang Sariki?
1: Bapak Sariki.
0: Napa Bapak Sariki? Medal mriku ah.
1: Oh, nggih.
0: Gak apa-apa wis. Tetep wae. Weh. Iki wau kepegelen.
1: Mari metok iso lain 7 aku. Kaya-kaya persis sampean, Gus.
0: Lho kandhane kaya nom-nomane. Wong ngancani ya putune. Lho, kandhane kok. Wah niku nggih putune mbae kok.
1: Putusin nomor piro, Gus?
0: Nek niko anu putu niko Sela 7, nek kula niko Sela 87. Ning oni tok terus.
1: Cocok.
0: Kok ngomong cocok nih?
1: Nek putune ya padha, padha prewoke.
0: Oh nggih, kula niko anu Gus Lurah. Niko kula badhe patrol.
1: Patrol, Gus.
0: Patrol. Monggo kula derekne Bapak
1: Sariki, Gus.
0: Sariki.
1: Bapak Bambang.
0: Bapak Bambang.
1: Bu Pandan.
0: Bu Pandan ge.
1: Guriatin tangi.
0: Ah, sing digugah malah Buriatin tok.
1: Tau Buriatin lu kurung gugah lu tangi dhisik.
0: Oh iya ya, kancane wong iku sregep Pak tenan. Iya no, dulur-dulur sing anu podo ning TikTok iki love ngono kok anu waru
1: alhamdulillah Gus dikelompok noe kena bungkus tape
0: siji saged damel nika bungkus tape ping pindho iki anjane yo ngono
1: damel apa Gus
0: join nah nika nek ana waru ngono. Kula nggih matur sembah nuwun, weh jen.
1: Lara. Kok jare kecut Gus mangan jeruk ae, Mang.
0: Anu, kecut nika mboten enten lirikan kopi. Mboten uga nika nggih. Susu bareng mboten enten.
1: Mboten usah kopi kata-kata.
0: Oh.
1: Kula gak iso turu.
0: Lho, perkara gak iso turu ki dudu perkara kopi.
1: Perkara nek ana bantale.
0: Siji ana bantal, loro ki tangga sebelah mantu. Lho, sone dekek ning kamare awake dhewe.
1: Iso turu kus ana kancane.
0: Oh iya ya nyindir wong iki.
1: Cocok ngono ta, Gus.
0: Patrol.
1: Mami ati tangi.
0: Mami ati. Ya temi Spiderman.
1: Yuni ku tangi bisa.
0: Yuni Kadir tangi.
1: Matun
0: urip.
1: Bapak Bambang
0: urip.
1: Iki opo Bapak Bambang ten punden Gus?
0: Oh alhamdulillah. Ya ancene ngono.
1: Karaokean kali Mami Lingling.
0: Loh. karo kene karo lingling.
1: Takon karekan dek, karangka dempel jari ini gak nak Sony.
0: Jari siapa? Gak iki Dino Patrong ini gila melebu neng kini ya tak wek kongkon karaoke. Ketemu. Kentongan.
1: Tak pikir kari mangko.
0: Beten kebuntel ni ke wasarung.
1: Sarungnya deketan.
0: Angge. Mangga kula derek ni, nika tembangin apa, Gus?
1: Tembangi mega mendung ya Gus.
0: Oh mega mendung ini biasanya nih kok nge. Mendung tak berarti hujan ning iki tembangi
1: hujan tak berarti mendung ngoten Gus.
0: Anu mesti mendung lek udan kowe tekone mendung. Nah, niku wae lho meg napa
1: Bapak Haryadi niku lho Gus.
0: Oh Bapak Haryadi menika nggih mirsani
1: monitor terus ya niku.
0: Nggih kali nun sewu niku Mega Mendung, napa dudule wae?
1: Mega Mendung, Gus, oh, Banyuwangi.
0: Oh, nggih.
1: Eka ono ya mendunge digawe megon.
0: Nggih, nggih, nggih. Saged.
1: Pangapunten nggih, Gus.
0: Monggo-monggo. Wah, alhamdulillah.
1: Mugi-mugi Gus Lurah diberi kesehatan, rezeki kang barokah.
0: Nggih, wis den tenan.
1: Pun terus akan patroli keliling-keliling. Pentongane Cidodo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menika kleresan Bapak Widi ingkang kalian garwa kinasih sampun midanget nih. Sampun uga mirsani TikTokipun 105,3. Lan kula sumangga niki kanggone dulur-dulur sing padha wis angel turu. Aku lo anu kula tata rumiyin gek iki sariki barang ki yo anu pingin patrol patrol patrol patrol.
2: Patrol.
0: Nggih, monggo pinarak Bapak Sarii. Wah, jentenan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nuwun.
0: Monggo. Awakmu kaya-kaya karene basman. Kula nuwun.
2: Lah njenengan buka lawange kula tak
0: pinarak. Oh iya, aku ana njero gerdu anyene. Tak metu.
2: Niki langsung Bapak Widi lajeng mriki, Mbah.
0: Bapak Widi, ya iki mang ya wis tekan kene.
2: Mbah.
0: Kuk. Ana sing takon i.
2: Dalem, napa kok takon apa, Mbah?
0: Iwi nawaki takon, acara napa niku?
2: Suruhan.
0: Apa ini?
2: Suruhan.
0: Oh ya suruhan. Iki ngono acara patrol ning pulane wulan suro. Ya, marti barang ki urip.
2: Bae nek petri cek gak lalian.
0: Oh ya, cek di petri cek gak lali man. Poniman, Mbah piye kabare aku tetep layangan man.
2: Urip ra wong iku.
0: Poniman terus Flavis iki urip.
2: Oh, alhamdulillah lek Poniman urip, Mbah.
0: Lah iya, lek ge urip ngene iki lak dadi medhi to iki.
2: Wong kok mira ari liwat enten mriku bedek niku lah kok mlembung-mlembung, Mbah.
0: Oh iya, ya anyane
2: kaya mlong deki lah. Kula kinten lan apa tebae layangan, Mbah.
0: Lah wong ngene anu kok jenderal iku. Ya ngono kuwi. Eh,
2: nika salah, Mbah.
0: Saka sapa?
2: Bapak Bambang.
0: Oh Bapak Bambang, ya.
2: Bapak Bambang ini dengan dulu.
0: Bambang
2: biji udah lali lho, Mbah.
0: Oh iya.
2: Iya, ini kenapa? Moro-moro iya ini kenapa?
0: Ya, ini ku adek ku apakmu. Aku sing anu sungkeman.
2: Moro-moro iya ini lah, Kak. Oh iya. Nyegur di kali.
0: Oh iya lali aku. Ayo siapa ngerti kok janggeblok lu rae.
2: Loh. Gelem ta kono iki Pak Lurah nek jageblok.
0: Loh, jare sapa? Aku sadurunge dadi lurah ki ya. Wong geblok-geblok dhewe aku ki. Wong ngenane geblok. Ah, lho, wingi ngenane ning
2: jasur.
0: Lho, ning jeding barang aku geblok aku iki. Sadare ki aku. Ana UGD. Oh, geblak sih.
2: Ya kok lek geblok iki kasur.
0: Yo iya. San.
2: Yo aku liwat yo bluk-bluk ngono.
0: Iya anene. Ya suwun lho iki.
2: Lho durung kok suwune, Mbak. Aja lali lho meneh.
0: Iya, maksudku iku suwon lek awakmu ku melu patrol bengi ki dadi mbahmu ki ana kancane ngono lho.
2: Ya Mas Titi.
0: Nah, ngono lho iki. Ngene mambu cukitan aku iki.
2: Nyuket apa iku, Mbah?
0: Jaring gawe apem.
2: Keliru nih.
0: Oh, keliru. Iya, iya, iya.
2: Lapa kok gawe apem?
0: Ayo, wis seru aku. Jembek ya. Ya, salam kanggo sapa iki?
2: Salamnya kagam niku wau Bapak Widi kang
0: Bapak Bapak Widi, ya, ya, iya.
2: Bapak Bambang.
0: Bapak Bambang uga.
2: Bapak Lani.
0: Bapak Lani, ya, ya, ki.
2: Mungkin iki Mbah ingkang wonten tonggo kula niki Mbah, mung sepen jenengan sebut Mbah saking pendinten
0: ya, iya. Aku wis seru wau. Sapa i?
2: Loh, jare wis seru.
0: Loh, maksudku iki warga Karang Kedempel sing kaya ngono ki aku ro. Arek iki rek.
2: Wargane lho kok iso lali.
0: Loh, aku iki ning catetan ono. Aku ora tau lali.
2: Ya alhamdulillah lek Gus Lurah mboten nate lali.
0: Gong. Malah dilalekno
2: aku. Dikate lali. Dikate lali.
0: Hartinai salam sing ana ning Sidoarjo. Weh, tenan.
2: Ya alhamdulillah. Salam Mangsul.
0: Iya.
2: Nik lho, Mbak. Warga jenengan yang wonten daerah Pojok Kilen, Ibu Sungasti.
0: Ibu Sungasti.
2: Nggih, niku tiap wados mboten nate luput iku
0: Mbah. Alhamdulillah. Aku ki seneng lek Bu Sungasti ki pendengar setia kaya ngono ki.
2: Kali Bapak Ngali niku, Mbah.
0: Oh, Bapak Ngali. Ya ya ya.
2: Wis jenengan. Garwanipun Bapak niku Bapak Ngali garwanipun.
0: Alhamdulillah sugeng enjang Bapak. Eh niku kok sugeng enjang.
2: Wis ta iku.
0: Lali aku iki. Lali. Lah ning kene padang arep. Ya ya ya.
2: Paling kumpulane mecel paling
0: mengko. Iya. Iya, kari kabeh aku iki mang.
2: Sarungi sarungi.
0: Oh, lek sarungi ono iki, sarungi ono.
2: Ndi ndi.
0: Lah wong delok nae ning TikTok aku ya sarungan.
2: Kok sarunge mlorot?
0: Wong sarung tak gawe guluan kok.
2: Oh, ya alhamdulillah digawe kalungan.
0: Heeh, ana.
2: Sebut tiga kalungan radio, Mbah.
0: Loh, wong kabeh iki ana sing ngendikan iki kula kalungan radio kula tak join ngono kok. Ya iki.
2: Join iki kali sinten?
0: Ya join iki ya padha ngrungokke padha ning anu Mami Rindu barang
2: iki. Tentor ngoten ah.
0: Loh, Bapak Widi, ro ae lek aku nang punden. Wong nang
2: ya ro. Lah iya. Wong radio situ di

0: Tom Ban. Lah aku sampean sing nyanyi.
1: Iya, lho, pas aku iki kok pilihan kok swara ku akeh.
0: Wah, tapi mabru kabeh. Katotanin.
1: Ana Kang Sastra sing ana ning Medan kono ki ya nyawiji matur sembah nuwun.
0: Nggih, tumut patrol alhamdulillah dereng long yang ten Medan.
1: Iya.
0: Wilujeng dalu.
1: Wilujeng dalu.
0: Grandong, Bang, nggih.
1: Grandong uga.
0: Grandong wonten Bu Sri Ponco, Sri Wati, Batat Titi. Seronten niku sing ngaten Kang Eton Amerika niku lho, Bang, Mbak Sri Bolten.
1: Oh, Buya Sri Bolten.
0: Ya Sri Bolten.
1: Iya.
0: Ya niku, Mbak, carike, Mbak, carike urip, Mbak.
1: Carike iki mang informasi sementara iki mari dirawat iki saiki iki dianu ki lho iki apa di diwenehi.
0: Cek glowing-e, Mbak.
1: Ya cek glowing-e anu disuntik pemutih.
0: Mana lo aku bucari.
1: Ah, wong teko awakmu kok teko. Aku informasine teko awakmu.
0: Kan kula kontang let iku wae lha jenengan sing nyuntik kate nyuntik pemute.
1: Lho, wong aku gak oleh kok.
0: Napa oleh cek vitamine cek
1: ya. Iya iya iya. Ki ana kenase ki ya kula setengah urip, Mbah.
0: Setengah urip. Sinten iku, Mbah?
1: Ki anu jenenge ki kenase lho.
0: Kenasi, lu kan kenarok.
1: Kau ngomong kenarok, kau yang nang bapakmu, nang mbahmu.
0: Lainnya ada zaman si turunan ya.
1: Oh iya, aku turunan.
0: Mangkane persis kenarok.
1: Kandani ya, kilo sari ilu. Dudu aku lu.
0: Jenggote tambah nih, kawan tambah persis.
1: Oh temenan, kau yo rojo singosari.
0: Cepet gak ada cokoyo, iba.
1: Lu, sari.
0: Dalam.
1: Ana Raja Kaya sing brewok.
0: Wonten, Mbak.
1: Juantara Juki iki tukang jahit.
0: Nggih, matur sembah nuwun. Heeh. Wonten Bapak Wito, Mbak, nggih.
1: Bapak Wito.
0: Jerakan Senjem.
1: Senjem.
0: Enggak wonten menika lho, Mbak, coban jahit niku lho, Mbak, Kang Amin, Mbak.
1: Oh iya, Kang Amin.
0: Jarek kula niku supe mawon, Mbak.
1: Iya, ana sing ngendikan ngene, lurae kaya Kartono. Gundule salto
0: iku telur Jakarta.
1: Gundule salto iku wah. Suwani.
0: Kang wonten Batu, Mbah.
1: Ya.
0: Kang wonten Batu, Budha Sumiaton.
1: Sumiaton.
0: Iki kang wonten niku, Mbah.
1: Heeh.
0: Sing gadah Bandulan iki lho, Mbah.
1: Sing ana ning Bandulan iki Buriatin.
0: Sing background-e kematian.
1: Aku ora melo-melo, Tin.
0: Sampe.
1: Ya.
0: Nggih, cek tangi, Mbah.
1: Ya, cetuki.
0: Heeh. Bendare ati cek tangi, Mbah.
1: Iya, i.
0: Nggih, Bang, utawa Mbah, nggih.
1: Ya suwono, i.
0: Nggih, sami-sami aja lali lho meneh, Mbah.
1: Oke.
0: Golek lali tak susul, Mbah. Nggih, matur banuwun, Bang, nggih.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sari'i. Sing daleme ana wetan kono ki. Ya iki dulur-dulur mumpung durung ngantuk.
2: Asik lho.
1: Burung punguk terbang kecantol. Daripada ngantuk, yo ikut patro.

Kula mboten nika nganti lali lho teng sing ana ning tulang bawang Barat Lampung nika. Ya ngono kok ya kiman. Ya kiman cal.

Assalamualaikum Sugeng Dalu Mbak, nderek patrol kula. Suramenggala Klojen Mbak, nyuwun jago kluruk.

0: pesan Juan. Ayo Juan Toro iki lho. Sedina ora ngrungokno siarane mbae wah kangen banget kula Mbah. Salam kenal saka kula. Barengga nggih matur sembah nuwun gek dulur-dulur barang ki sing padha wis nyengkuyung, sing padha ning TikTok, ning radio suara iki. Sedaya mawon ana jenenge ki Leonardo Heru. Pas aku lek teko luar negeri. Tua saya aku ki ngomong-ngomong ngendredeg ngono ya. Sugeng dalu patrol.
1: Sugeng injing patrol.
0: Aja kliru iki.
1: Kowe tangi, tangi.
0: Oh, dorong tangi. Rada anu ki, rada apa ki langsung tangi ki aja langsung ngadeg. Masih
1: tangi mboten langsung ngadeg.
0: Dadi sing alon-alon ngono kok. Soale nyawane sik separo, kadang seprapat.
1: Dilek mumet. Dilek mumet, Mbak. Ya
0: iku jenenge anu, vertiaries. Lek rada mumet iku jenenge
1: vertigo. Itu namanya verti pergi, Mbak. Oh. Bukan vertivera.
0: Ngene mari.
1: Kok kan pergi to.
0: Wele salam saka Mama Trian Juragan Bangsong.
1: Sugeng dalu Mama Trian, salam kenal ugi. Oh, iya. Vertigo itu kan verti pergi.
0: Oh iya sih, verti pergi. Namanya vertigo. Iya apa iki? Apa anyar kiti?
1: Soalnya kan go.
0: Mari ngono no verti on.
1: Verti in.
0: Oh iya masuk. Ya, tadi go on, go on. Iya, iya, iya, iya. Ya, ya.
1: Iya, aku malah vertigo. Aja ditambahi tong.
0: Vertigo tong, iya, iya. Iya, iya. Kadang-kadang lek ngeblak ti, iku jenenge vertigo tong.
1: Lange. Lek konangan, Mbah, lek ra konangan
0: ya vertigletak. Iya, lek salam kowe, waalaikumsalam. Sehat tong jenengan bae.
1: Saking sinten.
0: Aku sakjane ngono kurang sehat, jeroane sing kurang sehat.
1: Aku roh baik, gila ora sehat.
0: Iya, iya, iya, iya. Aku kadang-kadang lek periksa yo nang awakmu ngono lho ya.
1: Lah nggih. Mangkane kula apal kan sering mriksa bae.
0: Iya. Apal gen-gene ngono ati.
1: Ya apal, Mbah, gene. Soale gene iku enggak pernah berubah.
0: Kadang-kadang menclek ti.
1: Nggih, lek pas pas Mbak Everti pergi ngoten itu rata-rata mingsling.
0: Iya. Ana sing njaluk lagu ki anu ti. Anu sigarane nyawa. Ya judul asline.
1: Aduh. Aja, Mbah. Aja temenan.
0: Lho iki lho, aku ki dudu aku lho, dudu aku. Ana alasane apa ti?
1: Lah lek nyawane disigar karek separo lak ya medeni bocah.
0: Jen tenan fotomu ti, lek tak delok iki kaya karo pendekar. Jen mepet ati awak.
1: Mbah. Lek gak tak pepet ngono iku, Mbah. Lek dipepet tanggane lak ya bahaya, aku lak ya ndowe ta.
0: Aja aja aja, aja ti, aja aja.
1: Kan mending tak pepet dhewe.
0: Ya, lek iso kadang-kadang ngongkono truk ngono lho ti. Anu cek senden
1: lha wong iku lho Mbah ya
0: dalem ya
1: aku ya. Mencari sandaran.
0: Oh
1: sakjane Mbah
0: sebetulnya aku anjene perempuan ki ya apa ya apa atine ki kan mencari sandaran. Iya iya iya iya ya.
1: Lah iya Mbah lah berhubung gede wedok Mbah sing tak sandari malah ro kita.
0: Oh iya anu malah lek teko kene ki ketok kaya angka 01 ti.
1: Kau ada ngarep.
0: Aku ora melok-melok. Sumpah nanti aku.
1: Tapi ya itulah Mbah keseruannya saya iya. Itu kayak gitu.
0: Oh,
1: jadi
0: alhamdulillah.
1: Kalau iya. Sama-sama kecil kan ya wis biasa.
0: Wis biasa ti. Ya wis biasa.
1: Heeh, padha-padha gedhe di dhuwur. Alah, kalau sensasine Mbah.
0: Siji sensasi loro seni.
1: Lah iya.
0: Ya,
1: ya, ya. Berseni-seni.
0: Oh, iya iya berseni-seni ya. Iya iya. Lek sak seni ngono ora iso.
1: Iya. Iso, Mbah.
0: Periksa
1: no. Lek boncengan.
0: Oh, iya.
1: Lek boncengan iku artistik, Mbah.
0: Oh, dadi lek gocengan ki lek misale garwane gedhi sing nyopir ki cilik, iku artistik. Iya, iya, iya.
1: Awak. Iya, iya iku, Mbah.
0: Awakmu jurusan lukis ngono ah.
1: Ya lukis, ya gambar, ya retoret.
0: Oh iya wis. Iya ki, patrol kanggo sapa?
1: Soale nganu, petung sewu ki kan ya nggone iki akeh jurange to, Mbah.
0: Oh, iki apa? Iya iya.
1: Nah, sebagai untuk keseimbangan, Mbah.
0: Keseimbangan.
1: Bonceng. Heeh. Dadi siji gede si dicili, lek gede-gede kabeh kok gak kuat munggah.
0: Heeh, anjane
1: padha. Lek cilik-cilik kabeh. Lek munggah kebanteren.
0: Iya iya, kadang-kadang ngono ping pisane munggah ngono ku ya kebanteren ae.
1: Lah iya, Mbah.
0: Iya iya aku.
1: Mangkane lek ping pisan ku ya perlune dibaleni. Lek awale kebanteren cek iso rodok ngerim.
0: Oh iya iya. Aku lek saumpamane ku jejer awakmu ngerim tok ngono ora apa-apa.
1: Lek bae jejer aku iki koyo ane duduk bae sing ngerim.
0: Sapa?
1: Tak pasangi dongkrak, Mbah.
0: Oh iya iya. Gak nyelang aku ah.
1: Lha wong dongkrake mbae ku digawe dongkrake trek sing ndek kono.
0: Nang ninu ning nang ninu. Titik.
1: Salem, Mbah.
0: Wis dibalekno titik.
1: Lha ndak tambah. Lah, nyelene mek diluk tambah.
0: Ge. Patrol.
1: Kroso. Lelek nyele mek dulu apa ya wis mari?
0: Patra. Aja ngarai, aja ngarai.
1: Wong ketoke dongkrake ya digawa nandi-nandi, dioyong-oyong nandi-nandi ngono kok.
0: Iku pikulane soto tik, wong Pak.
1: Lah niku wae sing tenangan truduk iki tok tok
0: ngono iya, iya. Kentong nanti, kentongan.
1: Oh, iku jenenge kontok.
0: Ah, hei, hei, ah, hei. Merosot. Selamat tak tit ngono.
1: Selamat terima pakem.
0: Selamat aku kemang ngomong petit.
1: Anje nek aduh, wis sampe celot HP-ku.
0: Oh kandhani ya wong. Kowe oleh salam saka Basori.
1: Pak Basori sugeng dalu.
0: Pak Basori tukang pancal kuwi iki. Juki tukang gawe seragam.
1: Aku tak ngalih, Mbah, lek ngono.
0: Lek pekarane apa?
1: Lah sandeng Pak Juki kok aku dipancal.
0: Loh, saiki ku otomatis. Dadi Pak Juki iki ora mancal-mancal sing nemen-nemen, saiki otomatis.
1: Oh. Otomatis sing mek didek tit ngono niku ta?
0: Aja ngomong titik. Iki mesti didek terus ana terusane. Ora tit.
1: Pat.
0: Monggo patrol, aduh, Mbah, patrol.
1: Ya. Tekok mendalan, mendalan iku lho Mbah, cek sone sampai petung sewi banter apa nih?
0: Ya ya, ki ana ki dulur-dulur sing suroan, ana sing apa? Ki jabutan, terus ana uga ki nun sewu ti. Ya rasa syukur bentuk rasa syukur ki ana sonhorek.
1: Nggih.
0: Iya iya.
1: Aku wis bendina. Kula bendina niku mumpun horek, Mbah, masih ra nok sone.
0: Wis seru awakmu obathok iki luwih seru. Patrol.
1: Tonggo kuwi lho, Mbah, sampe ngene.
0: Ya mati.
1: Petung sewu sekaline titik sik petung sewu ki serasa nyewa-nyewa son.
0: Wong ku dalane kan menggok-menggok katik mudun. Glundungno teko ndukur ngono ae. Ake sing rutu kabeh gendenge wong.
1: Omae tanggo kuwi ketang-ketang rasa eyek
0: tali. Iya iya. Iya iya iya ngono te. Iki ambek anu diaturi patrol te.
1: Monggo derek-derek pandemen pro sekawan ten pundi kemawon jenengan wonten dalam negeri, wonten luar Jawa, wonten dalam Jawa, wonten dalam Malang.
0: Kaya penyiar awakmu iki.
1: Aku mamane penyiar ngono radione bejat ora, Mbah?
0: Ora perkara radione bejat, tapi siaranmu kuwi kena gawe nyelawat.
1: derek-derek pro sekawan. Mbah Demen iki tiang sae napa sae?
0: Sae.
1: Menawi tiang sae monggo enggal-enggal dibudhalaken.
0: Ngenteni dulure. Ana sing bengok ngono. Ngenteni dulure sing ado sing anu Rini Karyana kuwi lho sing saka Klampok.
1: Dulure lak nggih sampun dipendem kae biyen to, Mbah?
0: Oh iya ya lali aku.
1: Nang gak iso ngenteni dulure lah wong dulure kok sing ngenteni.
0: Saudara-saudara. Hande tolan.
1: Oh, saudara-saudari. Hande dan tolan. Tolani wonten pundi nggih?
0: Ana meneng. Iki goleki tolak angin aku. Nek ana. Patrol iki lho.
1: Wontene minyak angin.
0: Wis patrol.
1: Wontene minyak angin. Nggih. Derek-derek monggo sedanten kemawon sak menika wancinipun patrol nggih.
0: Nggih.
1: Dicepakaken sarunge, dicepakaken kopine nggih.
0: Nggih. Iku wake di wong.
1: Aku asline ngantuk, Mbah.
0: Oh iya, ya wis istirahat. Kayake.
1: Ana sampean garai ngajak guyu ae aku ya malah ilang ngantuke ngene iki ya apa?
0: Ya sing ngomong garai guyu sapa wong iki kabeh. Lah wong awakmu kaya mudun ate berangkatno kok. Jembuk, Mbak.
1: Ayo belajar siaran.
0: Iya.
1: Engko lek pas Mbak libur ngono kan aku iso menggantikan Mbak begitu lho.
0: Oh iya iya. Suwun iki tik ya, kita puter. Lagumu apa lagumu?
1: Laguku Selir Ati, Mbah.
0: Selir Ati.
1: Ati dari Arya Galih.
0: Oh, Api.
1: Ati. Oh, Ati. Ati. Ati. Okay. Ati.
0: Oh iya. Ya. Ana selire arek iki rek.
1: Loh, kan ya harus toh, Mbah?
0: Oh iya ya. Ya Selir Ati.
1: Tanpa selir kita tak ada selera.
0: Oh, gitu ya. Ngomong sing banter. Duh, anu ngomong tiga kali ti. Engko oleh payung awakmu.
1: Aku lek payung gambar, kok sak iki ora utan kok iki payung. Sakjane lek ngene iki
0: ya. Ya wis, tak genteni. Ya ngomong Selir Ati tanpa Selir Ati.
1: Kita itu sebagai manusia harus punya selir hati. Tanpa selir hati kita tidak akan. Apa Mbah sing tak omong nomang?
0: Ya,
1: aku wis lali.
0: Ya tidak akan mati ngono oleh mangkok awakmu. Mangkok cap gambar pitik.
1: Tanpa selir hati.
0: Iya.
1: Kita itu tidak akan punya seni.
0: Oh, tanpa selir kita tidak punya seni. Ya. Suwun lho, Ti.
1: Iya. Selir hatiku saiki lagi makaryo, Mbah.
0: Alhamdulillah, sapa ngerti karo midangetne, karo mirengke utawa ki mirsani TikToke Mbah iki iso dadi wah ki apa?
1: Tombo ngantuk ya.
0: Iya, suwun.
1: Semangat ya lek kerja.
0: Amin.
1: Aku ngenteni soal
0: ini. Iya, Ti.
1: Iku selir hatiku, Mbah.
0: Tak dungakno langgeng nganti kaken-kaken ninen-ninen.
1: Amin.
0: Ya.
1: Nggih menawi ngoten sak menika sampun cekap.
0: Iya.
1: Kula badhe nyuwun pamit nggih, Mbah.
0: Ya sak durunge pamit wong-wong. Sak durunge mulai, sak durunge panjenengan engko mangkat dugi mriki lek titik sampeyan ikhlasno lek kathah sampeyan hubungan karo keluarga. Wis tak pamit no, Ti.
1: Terima kasih.

Sunarko sehat-sehat mawon sugeng dalu. Ini kok nggih Kang Pentol barang ki sugeng dalu. Sabar rumiyin nggih Kang. Ibayan.

0: Iki matur sembah nuwun, kek dulur-dulur kampe podo wis midanget nih selerati. Apa kain jaluk gending Samira? Memang gak, wonten ing adicara patrol dalu menikah nggih sampun tabu jam songo langkung 59 menit kurang sakit. Kangge pun jam sedoso. Ayo dicek mana kendaraan ning ngarepe omah iki apa wis dilebokne. Ayo pagri apa wis dikancing, kompore apa wis dipateni. Bojone apa wis diteke? Anu, kok diteke? Ya garwane apa wis wangsul duki makarya monggo kula derekne. Wah, Bu Sri Purnama uga sugeng dalu matur sembah nuwun. Dan kangge kleresan karo dulur-dulur sing padha iki wis love karo nika follow dalu menika dintene napa ta ning dintene Jumat langge Jumat iki wis tanggal 19 esuk iki tanggal 20 iya ngene iki ya ning gerdu diwian ora ana kanca cari barang iki ya durung teko. Ketok ana wong kledrang-kledreng gawe abang apa putih ngono kuwi medeni. Sugeng dalu patrol.
1: Sugeng dalu patrol.
0: Wong iki
1: senenge.
0: Masuk kok
1: angel iki.
0: Lah wong ngancani ya kabeh rebutan ten kok.
1: Mbak.
0: Kuk.
1: Sehat-sehat panjangmur sekeluarga nggih.
0: Iya, ki anu radione dicilikno dhisik. Ah, ben ki carane ngobrol, carane ngomong ki ben enak. Iya, iya. Kok durung turu, Nduk?
1: Nggih, biasanya jam 10 aku wis turu.
0: Oh.
1: Iki anu. Ini lho, Mbak, anak kok dodol tahu lontong.
0: Iya, Nduk.
1: Tutup, pipike tutup, es degan tutup, kula turu. Sik durung tutup ya.
0: Oh, iya.
1: Sik ngerti latar kula. Es degan tahu lontong.
0: Lah mangkane kuwi. Iya, wis tak dungakno.
1: Harus aku ngene. Selakatur. Apa, Bu? Antene gambane men ngene, lek muni selakatur nomor lari saking wong tuku. Guyu kabeh.
0: Iya. Lah wong kowe sing kok ngendikane iki anu selakature, Nduk. Lah sakjane ya dawa-dawane kuwi.
1: Ya apa, Mbak?
0: Loh, Yai Semar noto dasar. Gareng sing nyereng.
1: Garing sing nyereng.
0: Petruk sing celak-celuk.
1: Sing celak-celuk.
0: Petruk.
1: Ora sing celak. Jukul maping telu,
0: Iya, garing sing nyereng, petruk sing celak-celuk, Bagong sing nggawa wong.
1: Garing sing nyereng, petruk sing celak-celuk, aku jukul maping telu ah.
0: Iya, ping telu aja ngeblak lho, Nduk, tenan.
1: Ya aku pinginane. Paring no, wong iki sing celak ana ngendit anak cilik. Apa, Bu? Iki jungane teko bandemen. Oh, mulak ni moro aku kudurene ae. Soale calontongnya anak sama enak areng ngono.
0: Oh, kandhani anduk. Kandhani ngono nggiring, Nduk.
1: Salah katur, napa ya. Pusing salah katur wong iku.
0: Oh, alah ya. Ya kene salah kature iku mang lho, Nduk.
1: Salah katur aku ngono wong iku.
0: Ya, kowe oleh salam saka Sam Inot sing ana ning Malang barang ki.
1: Oh, matur suwun lho, Bunda Riatin Bandulan. Jangan lupa nyenggol ya, ya NR nang bandemen ya.
0: Iya, Saminat.
1: Mas Ari Imang lho, njaluk paisi nang aku.
0: Oh.
1: Riatin aku kok anu pacakno puisi jare ngono.
0: Oh, jare sapa? Pacak
1: maca puisi ya, Mbak.
0: Lho, jare sapa?
1: Anu, Mas Ari Imang lho,
0: Kakang
1: Sari njaluk puisi.
0: Oh, iya, Nduk.
1: Anu, aku tak maca puisi ya.
0: Disiarno dhisik, Nduk.
1: Oh, Tisiana. Inilah Bunda Ratin Jalan Raya Mendulan akan membaca puisi. Puisinya namanya Sahabatku. Samen gawe gendingi.
0: Oh iya ya.
1: Gawe gendingi ta?
0: Oh, tak gendingi karo anu ae. Apa ki iki Nduk ana iya tak gendingi Nduk. Aja diguyu aku omong aku.
1: Tertawa adalah sehat.
0: Oh, tertawa adalah sehat. Tertawa
1: penyakit sembuh.
0: Ya. Ya.
1: Puisi. Sahabatku, jika aku susah, engkau selalu di sampingku, sahabatku. Menemaniku di sepanjang waktu. sahabatku, sampai kapanpun kita akan selalu bersama, sahabatku, dalam suka dan duka, sahabatku. Meski petir menyambar, kita akan selalu bersama, sahabatku, menjalani waktu demi waktu, betul?
0: Betul, Tin, betul.
1: Tepuk tangan semuanya.
0: Ya, ya, plek, plek, plek, plek, plek, plek, plek.
1: Ya apa ta Cang Mas Sari'i? Cang Mas Sari'i, api ah, wisiku.
0: Oh, jare Sari'i. Wapi, tek-tok. Wis jentenan.
1: Cocok.
0: Cocok.
1: Ki anu penyiar perumpat saluran budaya iki lho, Kakang Mas Sari'i. Iku penyiare karo pendengare perumpat iku sahabatku, betul lah, Mbak.
0: Betul. Betul. Betul, Nduk.
1: Betul. Mbak, anu puisi niku kula anu tak kula mubeng-mubeng kula anu kandha, kula ajenge patrol.
0: Iya, patrol kanggo sapa?
1: Patrol, patrol, patrol. Bu Anggi tangi-tangi. Bu Marlena tangi. Bu Sumiatun tangi. Bu Srigati, tangi Bu Srigati. Rehan. Bu Rehan ambil Bu Srigati. Oh ya ngono penthonge dicotok pinter-pinter pinter penthonge dicotok.
0: Aku ki lurah mesti pinter.
1: Oh. Inggih Gus Lurah pinter-pinter penthonge dicotok.
0: Iya, iya.
1: Ayo Bu Sri Ponco, Bu Sri Purnomo, Bu Sriana, Bu Gegek, ayo patrol, tangi-tangi-tangi, Bu Sri Samad Utami, Bu Sultan Utami, tangi,
0: Ten.
1: Matika Mama Sriana, Ma.
0: Ten.
1: Atik tangi, dalam-dalam, dalam.
0: Kowe iki lek mubeng terus patrol, lek nyebuti wene ana koma, ngono lho, Ndo.
1: Oh, ya koma.
0: Ya.
1: Bu Widi, Pak Widi, koma.
0: Loh.
1: Anu, titik.
0: Si, si, si, si, si. Bu Widi karo Pak Widi didekening rumah sakit ndi, Nduk?
1: Lho cari kongkon koma.
0: Lah iya koma, kok dikeki titik. Aja dikeki titik.
1: Pak Ismoyo. Ayo, koma, titik.
0: Loh. Bu anu Bapak Mustofa.
1: Pak Eko, ayo.
0: Koma.
1: Titik, koma. Ayo Paris, titik, koma. Pak Fitri, Bu Indah, Pak Jono, titik, koma. Heru, Heru lu andeng, titik, koma. Bu Yatemi, ayo Bu Yatemi, Pak Tarik, suara sa. Wis tak dungani sampean nang waras ngono lho, bismillahirrahmanirrahim. Bu Yatemi nang waras nang on air.
0: Gosipul, gosipul. Koma
1: Bu Deno, Bu Supatmi, Bu Ningse.
0: Koma.
1: Titik koma.
0: Bu Iti ono titik koma.
1: Ateng, ateng, ayo, ceng. Patrol, Pak Gran, Pak Grandong, Pak Sulianto tadi.
0: Iya.
1: Pak Sulianto, ayo, patrol.
0: Suwun,
1: Pak Sulianto, patrol. Amoy, ayo patrol. Ayo, iku anu, Pak Sadewo, Pak Bambang, patrol, patrol.
0: Iya.
1: Semuanya.
0: Iya, iya. Suwun-suwun ya, Ndok.
1: Suwun-suwun silamunikuk.
0: Kok iso assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Nggih, matur nuwun saya mawon nggih, panjang umur kata rezekine sehat-sehat temanku semuanya.
0: Jaga kesehatan ya. Iya, Ndok.
1: Nggih, penyiar nggih, panjang umur banyak rezeki sehat.
0: Alhamdulillah, matur sembah nuwun.
1: Nggih. Assalamualaikum, dadalala.
0: Dadah, Bu. Waalaikumsalam. Kaya Teletubbies. Tapi rapapa, rapapa. Eh, jen cocok eh. Kiwis jam 10, punjul ki jam... ya, petung menit lah. Kagem, ingkang... Kalau mau... Yang kuyung, kek kalau... Anu mbak... Kula... Langit mendung kutha Ngawi... Mbah Rusti nyuwun bumi Ponorogo. Mboten napa-napa.

si nyanyi wong tua ya nguat-nguat no wong nyanyi situ ae wis otote wis kadhe padha metu. Assalamualaikum sugeng dalu wilujeng dalu ugi Kang Dedi Prastiawan sing ana ning Purwodadi kono ki njaluk tembang ki Terminal Arjosari. Wuh, Denpasar Arjosari. Nah, ana maning Lili. Assalamualaikum Pak De, waalaikumsalam. Batu kula hadir Pak De. Rapopo. Ha nika nggih Kang Pentro nggih ngoten sugeng dalu. Lah niki sugeng dalu. Ha nika nggih Mbah Rusti nyuwun bumi Ponorogo gagrak mberot. Oh aduh. Oh bengi-bengi njaluk mberote. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ana sing go ki njaluk lahir pedot lahir batin. Umpama lho, umpama. Ha nika wonten Buruk Miningse sugeng dalu go nggih ingkang wonten Sumber Sekar Ndau kirim salam buat pendengar Mbah. Nggih, pendengar nika nggih kleresan sugeng ngayahi. Jejibahan kagem bae. Nggih matur sembah nuwun. Wah, derek-derek ki wis jam 10, Mbah. 10.15 menit bacut barang ki request Tanjung Perak. Wah, wow, Tanjung Perak. Selalu pantau pokoke, Mbah. Kula pas lagune kan. Weh. Nah, kan erek di Malang nika dadose jenyuwun lagune Arjosari mawon. Ki gak apa-apa, ora apa-apa, ora apa-apa. Ning aku tak mubeng-mubeng dhisik, tak patrol dhisik.

0: matur sembah nuwun. Ora krasa ge lho ki ya netes titik-titik. Masalahe Gus Lurah kula. Gus Lurah karang kedempel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam patrol. Patros Gus Lurah kula hadir. Nggih matur sembah nuwun menika anu Bu Sri Purnama. Aku lan nyuwun tembang nika resepsi kagem sedaya pamireng sugeng midhangetaken kagem Gus Lurah pinaringan kesehatan sekeluarga lan rezeki ingkang barokah matur sembah nuwun. Bapak Widya kaya ngono. Salam kanggo sedulur-sedulur ingkang wonten pake saji, ndono mulya kalian nika sing wonten dampit, kalian gondang legi. Komplit. Saking pundin nika? Oh, saking putra tunggal Dedi Wawu. Iya, ki alhamdulillah dulur-dulur kabeh wis tangi. Iya, ki tak sapa. Lah nedhi tembang nika puteraken tembang entit kula. Entit ngono aja dipijetno. Iso ki golekke bantal dipanasno termarono ki dilungguhi. Kula menawi angsal kula nedhi tembang nika nyuwun anu setunggal mawon. Masih 5 ra apa-apa. Lagune tau dadi anu dadi medhi. Aduh. Nggih matur sembah nuwun. Kagem sedaya Kang Der dos pundi pawartosipun keluarga gek ngoncakman nggih matur sembah nuwun Cak Bas. Yus, salam kagem keluarga menika ingkang wonten Tugu Rejo. Menika Tugu Rejo iku ning ndi to? Ayo anu tanggane Bapak Widi kuwi Tugu Rejo, ana manenge tugu. Tugu horor. Nggih, monggo kula derekne mawon sedaya kanggone menika wau sinten kok. Wah, Mbah Rusdi iki lho, Mbah Rusdi iki karo aku iki sak anu sak tetek tiyek 11-12 barus di kuwi ya makane kuwi barus di tak kongkon joko iki ndase bandengan yang Kang Siswanto. Ayo Bapak Siswanto barus di weneno anu ndase bandengan monggo aku iki tak nyusul tak dadi buntutane
1: kumadem seni bandengan suro bledug tembang iki
0: matur sembah nuwun derek-derek
1: saking
0: wayahe
1: Fauzi official

0: Mumpung sura-sura lulur, ayo ngobong menyan ngobong dupa ki. Sarat minangka sewan karo jamas pusaka karo gebyak engko mancal gedruk bantengan mau jaranan barang
1: diaturaken sugeng rawuh rumatem seni bantengan
0: Bimam nika salam uga iki ke dateng mahasiswa-mahasiswa Brawijaya yo melu midanget nih melu mirsani matur sembah nuwun.
2: Oi, wis entek arek. Oi, entek.
0: Wah jentenan iki matur sembah nuwun. Nika derek-derek kula sampai gak ngerti wis entek. Tapi ra apa-apa, wis kadung kalah kok. Kulane dalemipun ingkang wonten Gunung Kawi menika lomba matur sembah nuwun. Walah. Ha kula kek gek ningali menika tanggal pinten menika badhe sowan ten Gunung Kawi. Anu ngeces. Flawis hemban demen hai juga. Kok belum tidur? Kula melu patrol. Oh iya matur sembah nuwun. Ana sing wis turu. Ora apa-apa, ora apa-apa. Nek menika nggih sing dereng sare, ha kula anu sumanggak ni rumiyin. Ayo sepindah malih menika bapak ibu ingkang lagi nglembur makarya gek iki ya dodolan sik durung habis. Sugeng makarya gek menika selamat menikmati, selamat mirsani. Podho kalungan radio sing ora iso turu ya semono uga muga-muga nganti esuk. Oh, matur sembah nuwun putra tunggal nggih menika Bang Ipul. Weh, bengi-bengi diwenehi waru-waru karo anu napa nika? Oh, kembang.

sehat ki dungane ape. Durung mesti dungane wong tuwa ki yo ndang-ndang niki dikabulke, ning dungane wong nom ki iso-iso cepet dikabulke. Jam 10:30 aku wis mlaku ge lor wetan kidul kulon wis tak jelajahi, wis tak patroli. Ki Mas Gilang, wilujeng dalu lho Mbah. Wilujeng dalu matur sembah nuwun sing ana ning terminal do melekan, sing ana ning pos-pos penjagaan yo do melekan. Ning stasiun kula Mbah. Lho, sing ning stasiun yo melekan. Lah Imam Sobirin mulai mau yo wis tak deleng. Yo tetep waras. Monggo kula derekne, mpun nganti panjenengan kok ngantuk rumiyin. Timbang wis tau dadi cerita ning katresnan ki. Yo sami-sami monggo.

antuk. Salam saking Bopo Eko, penemu situs Landung Sari. Matur sembah nuwun Bopo. Salam budaya, salam sang.

matur semenuwun derek-derek dulur-dulur sing wis padha ngantuk nggih. Sugeng ngaso salira. Sapa ngerti gek sesuk ki ya berangkat pagi-pagi tangi susu makarya. Sing ana ning Tegal Papungan. Oh, matur sembanwon ke SRD. Mas Rois. SRD Rois. Siapa? Ya, suara radio Dampit. Matur sembanwon. Sampun nyengkuyung, genderek, propapat suara budaya Nusantara. Wonten ing adicara patron. Lagune mbah, lagune. Ya, rapapa, rapapa.

0: Nggih, salam kenal balik. Matur sembahnut, tetap semangat. Horor nae.
1: Mulia jika tak ternoda nafsu.
0: Saking SDR menika.

spielen wir Kedelen Drehrasta. Kulo tak pamit rumien lulur, kiwis wayahe. Wedale sampun boten nyekapi anggon kulo melu ngancani ngrencangi panjenengan sedaya wonten ing adicara patra. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Itulah gambaran lirik Halo Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortrijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo Bandung, ja moeder, hier ben ik.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum, kamu beri salam. Gerakan mandum Tuhan muda.
2: Waalaikumsalam warahmatullah. Jarang wakamu dua belah hati jemalah.
3: Semapa adalah sebuah ritual adat perkawinan di Aceh ketika menghantarkan pengantin laki-laki atau lintu baru. Dilihat dari istilah kata semapa, dapat dipastikan bahwa kata-kata tersebut berasal dari pemahaman sapa menyapa, yaitu saling memberi salam dan bertukar informasi antara pihak lintu baru dan dara baru yang disampaikan oleh ketua rombongan masing-masing dalam bait-bait pantun di depan rumah mempelai perempuan atau dara baru. Hal ini merupakan kebiasaan orang Aceh bila datang ke suatu tempat selalu dengan sopan santun dan memuliakan masyarakat setempat. Sebaliknya, orang yang punya tempat menyambut baik kedatangan tamunya tersebut.
4: Pekon jelas yang punya halangan hai tahapan pajaran raya. Cuman

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi,

0: kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.
2: Bersama kami di Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
3: Kemien inyong tekin cilik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Saudara pendengar, dengan demikian berakhir sudah tugas-tugas kami mengantarkan serangkaian mata acara mulai pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Akhirnya dari kawasan Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang Raya dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara melalui frekuensi 105,3 MHz. Membawakan acara sepanjang hari ini, hari Sabtu, tanggal 20 bulan Juni tahun 2026. Dari Jalan Cati Panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wancini pun adicara cahyaning ati wilujeng midhangetaken.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kang pamireng, alhamdulillah kita saged pinanggihan malih ing Pro 4 RRI Malang edisi dinten Sabtu kali 12 Juni warsa kaleu 16. Kados padatan ngiwiti rangkaian adicara ing Pro 4 RRI Malang panjenengan saged midhangetaken adicara cahyaning ati. Dinten menika insyaallah kalian narasumber Bapak Ustaz Dedi N Abdullah Tilu MPDL mendetema memaknai hijrah dalam kehidupan kekinian. Agem panjenengan sedaya saged nyawiji mangke lumantar telepon sekawan kosong sekawan gangsal kosong sekawan utawi saged WhatsApp ing 081555691053. Kita tasih nenggo sambungan langsung kalian narasumber kita ing kol tangan enjang menika Bapak Ustaz Dedi N Abdullah Tilu MPDL.

0: Iya, kata Mamireng, kita sambung-sambung ke narasumber kita yang kau tangan yang punya Bapak Ustaz DDN Abdullah Tilo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Wilujeng Ustaz.
1: Semangat sekali. Alhamdulillah, pangestu nipun wasaji.
0: Sehat ya. Dinten menika temanipun memaknai hijrah dalam kehidupan kekinian ya Ustaz.
1: Insyaallah ngeten.
0: Kula sumangkake muga dimaklumiin mangke kita pikak sesi tanya jawab kalian pamir ing kang wonten dalem. Semoga Ustaz.
1: Inggih, matur nuwun Mas Haji.
0: Sami-sami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammad wa ahli baitihi thayyibin thahirin wa ala ashabil muntajabin al mayamin wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Para pamireng ngaji pagi janing ati RRI Perempat Sekawan Malang ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita dinten menika gangsal Muharram tahun 1448 Hijriah bersamaan dengan Sekawan Suro nggih. Penanggalan Jawa tahun 1100. Kita saged kembali melanjutkan kajian kita setiap Sabtu pagi yang kali ini sebenarnya adalah lanjutan. Lanjutan dari tema sebelumnya pada Sabtu yang lalu yang terkait dengan Sabtu lalu terkait dengan muhasabah. Apa itu muhasabah? Yaitu kita di akhir tahun. Ya, waktu itu kita akhir tahun Hijriah, kemudian menyambut tahun baru Hijriah, bagaimana yang harus kita lakukan? Kita perbanyak muhasabah. Kalau setiap hari kita juga ada muhasabah harian, setiap pekan kita juga berusaha melakukan muhasabah terus setiap bulan. Nah, yang kemarin itu kita kesempatan untuk muhasabah tahunan. Loh, kenapa apa ya harus akhir tahun dan awal tahun Pak? Ya tidak harus, tetapi itu pas momennya. Kenapa kok Pak harus momen ini penanggalan Hijriah atau penanggalan Jawa? Ya karena itu momen paling pas untuk muhasabah itu, yaitu bukan tahun baru Masehi. Kenapa? Karena kalau tahun baru Masehi itu kan hawanya itu beda, hawanya itu seneng-seneng, cah-cah nom-nom podo rame-rame kan gitu ta. Nah, tapi kalau tahun baru Islam, tahun baru Jawa, nah, kita ini pasti di situ ada renungan, merenung kita muhasabah apa yang sudah kita lakukan kemarin itu, bagaimana sih kualitas iman kita, misalnya begitu nggih. Bagaimana kualitas Islam kita? Bagaimana kualitas ilmu kita selama setahun ini, kita sudah nambah ndak ilmunya? Kalau ilmunya sudah nambah, misalnya sudah diamalkan atau belum? Lalu kualitas Islam kita seperti apa? Apakah ya wis Islam yang kemarin-kemarinnya Islam KTP, terpanjat Islam KTP, ya ngono, apa gak munda Islam paspor. Masalahnya di paspor gak ada agama kan gitu ya. Nah, lalu kemudian imannya, padahal iman itu kata Kanjeng Nabi al-iman nahuna, sambil beliau mengatakan iman tuh di sini, sambil menunjuk hati atau dada gitu ya. Islam, iman itu di sini. Maka maksudnya apa kalau iman di situ lah? Makanya Pak Iman tuh nggak usah ditunjuk-tunjukkan loh. Bukan iman, karena iman itu aslinya bukan di lisan, tetapi ada di hati. Maka ketika iman itu sudah meresap, merasuk di dalam hati, maka otomatis segala tindak tanduk kita, tingkah laku kita sehari-hari akan mencerminkan iman itu. Makanya Kanjeng Nabi selalu menghubungkan antara iman dengan perilaku sehari-hari. Barang siapa beriman kepada Allah dan Rasulnya, fal yukrim doifahu, muliakan tamunya, misalnya begitu ya. Barang siapa beriman pada Allah dan hari pada Allah dan hari akhir, man yuminu billahi wal yawmil akhir, maka apa misalnya, fal yasil rahimahu, sambunglah silaturrahim. Bahkan ada juga hadis yang cabang iman itu banyak sekali, salah satunya itu adalah kaful adza, apa kaful adza itu, menyingkirkan hal-hal yang membahayakan atau berpotensi membahayakan orang di jalanan, entah itu paku, entah itu kulit pisang, entah itu apalah, begitu jalan itu kita singkirkan. Lo itu lo tanda iman. Jadi tanda iman itu bukan hanya barang siapa, enggak ada begini misalnya, barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, maka baduknya akan ireng tunteng, misalnya begitu ya, enggak ada. Justru iman itu ternyata buktinya itu di kehidupan kita sehari-hari. Falyakul khairun awliyasmut, hendaklah dia berkata yang baik, kalau enggak bisa berkata baik, meneng wae wis ora usah miso-miso ra karuan. Nah, begitu. Itu tanda orang beriman. Itu tanda orang beriman itu begitu, bukan orang beriman itu pakainya pakai pakaian takwa terus misalnya begitu ya. Ya bagus pakai pakaian koko itu ya. Kita yang punya pakaian kelambi takwa. Baju koko bagus, tapi coba sehari-hari sesuai enggak dengan baju takwanya itu, betul-betul menampilkan ketakwaan apa enggak? Lah kalau kelambine ngono tapi moro tindak tanduknya bertentangan, ya itu pentingnya muhasabah. Kita mikir gitu masing-masing kita gitu. Bukan kita enggak perlu menilai orang. Adik-adik kita muhasabah itu enggak usah mikirkan iki apa yo, iki tonggoku iki modele ngene tapi kok ternyata perilakune ngene, enggak perlu. Muhasabah kita masing-masing kita. Dan nanti orang lain, biar orang lain tuh mikirkan dirinya sendiri-sendiri. Toh kita ini sebenarnya hidup itu sendiri-sendiri. Lo kan hidup kita bersama-sama Pak, bersama komunitas. Iya, tetapi ketika kita hidup ini bersama-sama dengan orang lain ya, entah itu pasangan hidup kita, suami istri, anak-anak kita, cucu kita, turunan, keluarga macam-macam, tetangga, rekan kerja ya, sampai berbangsa bernegara, ini sebenarnya bukan betul-betul hidup bersama itu, enggak, tapi kita ini hidup sejatinya itu sendiri-sendiri. Interaksi kita dengan orang lain itu sebenarnya ya, kalau kita apa namanya, anak-anak itu main game misalnya ya, main game itu digambarkan seolah-olah itu kita sedang mengumpulkan poin di dalam game itu. Karena Kanjeng Nabi sendiri kan mengatakan hidup ini ya seperti permainan. Al-Qur'an juga mengatakan begitu sama ya, apa namanya? Innamal hayatu dunya la'ibun wa lahw. Sungguhnya hidup di dunia, hidup kehidupan dunia ini ya permainan belaka sebenarnya, sandiwara itu istilahnya ya. Jadi kita semuanya harus waspada ketika kita tahu bahwa hidup ini tidak sejati. Semuanya penuh sandiwara. Sandiwara itu atau permainan atau game, itu pasti ada poin yang dihasilkan oleh kita masing-masing sebagai pemain. Nah ini yang harus kita perhatikan. Kita muhasabah kemarin sudah. Nah lu harapannya sekarang sudah ketemu. Sudah ketemu kekurangan saya itu apa saja, di apa namanya, dicatat ya, dikompilasi kekurangan 1, 2, 3, 4, 5 banyak. Ternyata banyak sekali Pak, alhamdulillah. Kalau kita betul-betul bisa menemukan kekurangan kita, 1, 2, 3, 4 ternyata banyak. Tidak semua orang bisa menemukan kekurangan masing-masing kok. Betul itu. Tidak semua orang bisa. Kalau kita menemukan menemukan kesulitan menemukan kekurangan kita, misalnya ini, saya kok rasanya hidup ini sudah fine-fine aja, sama orang saya sudah baik, kayaknya nggak ada kekurangan, tapi yopo iyo gitu. Maka cara gampang itu adalah begini, kita kalau misalnya sedang tukaran mengwong liyo, utawa wong liyo ngerasani wak dewe, itu sambil pasang ini, bumbata, buka mata, buka telinga, gitu. Kira-kira dia ngomong apa tentang saya itu, kita nguping, dia ngomongin kita gitu, kita buka telinga yang lebar-lebar, pura-pura nggak tahu tapi, wancu nih uangku loh, ini. Biasanya yang diomongkan itu, yang diomongkan musuh itu, ya itu memang kekurangan kita. Karena yang tahu kekurangan kita banyak itu orang lain tuh ya. Kita sendiri lebih banyak tahu kekurangan orang lain gitu. Kalau kekurangan diri kita kadangkala tidak terasa. Kita ini ngomong sesuatu yang menurut kita itu bisa biasa, tapi ternyata nyelekit bagi orang lain, itu kita nggak tahu, nggak sadar kadang. Nah begitu tahu, oh ternyata saya ini ngomong saya ini ya ternyata tajam sekali gitu, lebih tajam dari sembilu. Nah itu begitu tahu begitu, langsung kita ini kita kompilasi 1, 2, 3, 4, 5 kekurangan kita. Nah begitu kita sudah tahu kekurangan kita, kita masuki apa namanya tahun baru Hijriah ini, tahun baru kita Hijriah bukan Masehi. Bukan berdasarkan kelahiran itu ya. Beberapa ustadz atau ustazah yang lain pasti sudah membahas itu. Awal mula tahun baru Islam itu kok dari hijrahnya, tahun dimana hijrahnya Nabi. Nabi hijrah itu enggak pas satu surah atau satu Muharram memang ya, Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu dalam sejarah, sebagian besar sejarawan mengatakan berpendapat beliau itu hijrahnya pada bulan Sofar, bulan Safar, bulan Sofar. Kemudian sampai di apa namanya di ini Safar itu kan dari apa namanya hijrah itu kan dari Mekah, ya. Kemudian dari Mekah menuju Madinah. Beliau itu hijrah dari Mekah berangkat bulan Sofar, nyampe di Madinah itu kurang lebih 12 Rabiul Awal. Jadi rolas mulutnya, bulan mulut pas dengan kelahiran beliau gitu. Itu tapi apa namanya tahunnya itu yang digunakan patokan. Tahun di mana Kanjeng Nabi hijrah, yang mana satu tahun penanggalan itu dimulainya ya bulan Muharram yang di Jawa ini oleh Sultan Agung hanya Krokusumo di ubah namanya menjadi Ulan Suro supaya kita semua itu mengingat bahwasanya di bulan Muharram itu ada peristiwa Asyura. Ya 10 Muharram itu adalah hari Asyura. Dimana di situ banyak peristiwa agung yang perlu kita renungi. Nah, karena memang apa namanya hawanya itu hawa renung dan merenung, maka pas kalau akhir tahun itu dan awal tahun kita merenung muhasabah. Nah terkait dengan hijrah ini, apa sih hijrah itu? Nah begitu nge, hijrah itu kan ada dimaknai bisa dua. Hijrah ya kita tahu bahwasanya Kanjeng Nabi hijrah bersama para sahabat Ahlul Bait pindah dari Mekah ke Madinah. Hijrah secara fisik. Tapi kemudian apa hanya itu? Tidak, tetapi bahkan yang lain juga bisa misalnya niat untuk berpindah dari satu kondisi yang kurang baik menuju kondisi yang lebih baik. Kan itu Kanjeng Nabi mengatakan beginilah hijrota ba'dal fathi, itu diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim ya. Dia mengatakan la hijrota ba'dal fathi. Tidak ada lagi yang disebut hijrah setelah fathu Makkah. Setelah fathu ditaklukkan itu tidak ada lagi yang namanya hijrah. Hijrah maksudnya itu bimakna minal Mekah ilal Madinah, dari Mekah ke Madinah itu sudah enggak ada lagi. Walakin niyatun, walakin jihadun wa niyatun, begitu ya. Tetapi yang tetap ada itu adalah jihad dan niat. Nah, ini para pamireng ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hijrahnya antara mulai dari ke Mekah ke Madinah itu sudah enggak ada lagi. Kenapa? Karena Mekah sudah menjadi Darul Islam, dari Darul Harb menjadi Darul Islam. Ka'bah yang tadinya itu menjadi dijadikan oleh orang-orang Quraisy itu menjadi apa pusat penyembahan berhala, itu sudah ditiadakan semua berhalanya oleh Kanjeng Nabi, dikembalikan kondisinya sebagaimana pada masa Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan juga Nabiullah Ismail alaihissalam. Lalu Kanjeng Nabi mengatakan la hijrata ba'da al-fa'i walakin jihadun wa niyatun, tetapi jihad dan niat itu tetap ada. Maksudnya apa? Jihad itu ya jihad, baik itu jihad fisik maupun jihad ruhani, yang lebih berat itu kan jihad ruhani itu ya. Wa niyatun, dan juga niat. Nah, kita saat ini coba merenung, apakah kita sudah berusaha, berniat untuk menjadi lebih baik daripada tahun sebelumnya. Nah, ini di dalam kitab Hilyatul Awliya itu ya, Imam Abdullah Astusari itu mengatakan begini, al-hijratu fardun ila yaumil qiyamah. Jadi hijrah itu fardun ya, wajib hukumnya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Loh, tadi kan Nabi, Kanjeng Nabi mengatakan la hijrata ba'da al-fathi, tidak ada lagi hijrah setelah fathah, setelah fathu Makkah, setelah Makkah ditaklukkan. Loh, sekarang kok Imam Abdullah At-Tustari mengatakan al-hijratu fardun ila yaumil qiyamah? Apa maksudnya? Apa maksudnya hijrah itu wajib sampai hari kiamat? Hijrah kemana terus kemana? Nah, ini dijelaskan oleh beliau, yaitu minal jahli ilal ilmi, itu ya, dari jihad apa namanya, hijrah dari kebodohan menuju dunia penuh ilmu, menuju kondisi yang penuh dengan keilmuan. Wa minan nisyani ila zikri, dan dari kondisi di mana dia lalai menuju kepada kondisi ingat kepada Allah. Wa minal ma'siyati ila ta'ati, dan juga dari kondisi penuh kemaksiatan menuju kepada kondisi penuh dengan ketaatan. Wa minal israri ila taubati, dan dari kondisi yang wes istilahnya dosanya pak nyandung gitu biasa, nah, menuju kepada kondisi penuh dengan pertaubatan. Nah, para pamireng ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah hijrah yang bisa kita lakukan pada kondisi saat ini, di mana hijrah dari Makkah Madinah itu sudah tidak diperlukan lagi. Maka hijrah kita itu adalah hijrah kondisional, hijrah situasional kita masing-masing berdasarkan hasil muhasabah kita. Makanya kita akhir tahun dan awal tahun kemarin itu kita muhasabah, kira-kira apa sih yang dari banyak kekurangan kita itu, masing-masing kita itu, yang paling mendesak untuk segera diubah itu apa. Kan masing-masing kita itu kondisinya macam-macam ya. Ada orang itu yang gini, kekurangannya itu wis pokoke apa istilah wong Jawa itu tukmis gitu ya, batuk klumis pokoke senengan ning wong misalnya begitu ya. Nah, ini bagaimana caranya untuk mengendalikan itu. Ada juga yang senenge iku wis pokoke ngumpulkan harta, entah itu haram entah itu halal, pokoke ana duit gitu ya. Nah, ada juga orang itu yang senangnya itu menjatuhkan orang misalnya ya. Jadi kalau ada temannya itu moncer itu rasanya wis hati ini umep gitu ya. Wow, hati utuk umep, pengen delok dia ini nyungsep koncone. Ada orang seperti itu. Nah, begitu dia sadar, aku kok ngene ya, ya Allah, aku iki ngerti ku sajane gak oleh, tapi kok hatiku ya ora seneng delok koncone ku sukses. Pingin aku mek akut sing sukses, liyane ora oleh sukses. Itu dia ketemu sudah, oh ini penyakit saya ini. Maka kita di awal tahun hijriah ini kita berazam, bertekad betul-betul kepada Allah. Ya Allah, saya pokoknya saya sudah ketemu ini sesuatu yang harus saya ubah. Sesegera mungkin menuju lebih baik. Apa itu kondisi saya ini? Saya memilih ini untuk berubah. Maka kita betul-betul tirakat, ya. Tirakat betul-betul. Nah, kita apa namanya, mencoba mengetahui apa penyebab saya, misalnya dengki tadi ya, apa penyebab saya kok dengki dengan orang lain, hati saya itu apa gitu. Kita ketemu penyakitnya adalah dengki, kita coba mengkaji atau mendekat kepada majelis-majelis zikir gitu. Kita coba untuk, kalau tadinya itu tidak ngerti torekoh, nah kita coba untuk mengenal torekoh. Nah, torekoh itu kan sebenarnya jalan ya, tarekat itu ya. Itu kan jalan. Jalan menuju apa? Jalan menuju wusul, nyampe kita kepada Allah. Lah supaya kita nyampe kepada Allah itu hatinya harus bersih. Maka intinya torekoh itu adalah jalan untuk membersihkan hati. Ya torekohnya harus torekoh ya yang apa, mu'tabar gitu nih, yang mu'tabar. Misalnya torekot Naksabandia, torekot Qadiriyah wa Naksabandia, torekot Khulwatiyah, torekot Sanusia, banyak torekot yang mutabaro. Hati-hati juga ya, harus kepada mursyid yang betul-betul. Kita kalau belajar torekot ya jangan di internet gitu. Masa saya ini alhamdulillah Pak sekarang melo torekot. Masa apa mursyidnya sampean? Ya itu yang di internet loh, gimana ya, harus ketemu kan begitu. Supaya bisa belajar betul, ikut majelisnya, ikut zikirnya, ikut kajiannya.

0: Dalam kondisi-kondisi tertentu ya, itu memang diperlukan hijrah fisik, di mana ketika kita ingin berubah, kondisi sekitar kita ini tidak bisa mendukung gitu. Nah, kondisi kita tidak bisa mendukung. Ada orang misalnya dia ini ya, tahu itu ya, ngapunten misalnya itu maling gitu ya. Dia ini maling pengen tobat ya. Mm-hmm. Ya Allah, saya ini kok rezeki saya kok maling, apa tuh kok maling, tuh bisa aku pengen tobat ya Allah. Sudah dia tobat. Nah, tapi yang tonggoni komplotane kan gitu. Tonggoni komplotane, kemudian Pak Li E malah bosi komplotan gitu ya. Tinggal di satu desa itu.
1: Lingkungan tidak mendukung
0: gitu. Itu agak repot. Tidak mendukung.
1: Iya, gitu iya, iya.
0: Nih, ayo berangkat. Berangkat apa Pak Li? Yo dinas.
1: Dinas.
0: Dinas ono yo opo pura-pura gak ngerti ngono. Waduh Pak Li aku gak tobat. Loh kon iki opo? Tobat-tobat bareng. Wah, tani Pak Li iki opo? Gitu. Iya. Lah wong kon tak sekolahno dhisik yo ya iku duwe teko kono kan gitu misalnya. Itu kondisi seperti itu ndak memungkinkan dia untuk bisa berubah. Ya dia harus pindah ke tempat lain yang seperti itu. Memang kadang-kadang diperlukan kondisi tertentu itu untuk hijrah secara fisik. Nah, jadi yang tapi ini kita coba kembali kepada ini agak cepat aja nih pada apa namanya kaulnya Imam Abdullah At-Tustari tadi di dalam Hilayatul Auliya. Memakna hijrah yang pertama tadi itu adalah hijrah dari kebodohan minal jahli ilal ilmi, dari kebodohan menuju ilmu. Ya, kita masing-masing ini enggak ada yang paling pintar ya. Nggak ada yang paling benar, termasuk yang ngomong ini ya harus belajar terus, kita ini tidak ada hentinya. Minallahi ilal lahat gitu, dari buoyan ibu itu sampai nanti masuk lahat itu. Makanya kan digambarkan kenapa orang apa namanya ketika meninggal dunia ya masuk ke jenazahnya dimasukkan ke liang kubur itu kok masih diajari gitu ya.
1: Ditalkin ya.
0: Mon robuka fakul rob apa robbi Allah kan gitu. Siapa nanti kalau ada malaikat tanya siapa Tuhanmu? Jawaban Tuhanku Allah. Itu yang jadi guyonane ngojo-ojo ujian dunia, Pak, ujian akhirat itu bocorno karena Pak Mudin gitu ya. Nah, itu adalah gambaran bahwasanya belajar itu terus sampai jenazah sudah masuk di liang itu masih diajari kan begitu. Nah, itu yang perlu kita renungkan. Ketika kita hadir di pemakaman, kemudian ada talqin itu, kita ikut dengarkan gitu ya. Kadang saya melihat ya ketika jenazah itu ditalkin begitu, orang-orang itu ya
1: jagongan.
0: Yang di sekitar itu kadang ngobrol ya.
1: Guyon malahan.
0: Ngobrol kadang guyon gitu loh ya. Kadang guyon, kayak ngobrol guyon. Akhirnya pesan yang seharusnya bisa kita ambil hikmahnya itu terlewati.
1: Betul,
0: akhirnya apa? Ya tiap dari waktu ke waktu nganter orang ke kuburan itu pulang ya biasa saja, nggak ada apa ya perbaikan, nggak ada perpindahan, nggak ada hijrah dari kebodohan menuju kepada keilmuan, nggak ada. Okay. Termasuk pengajian, ngapunten, ngapunten sangat. Pengajian pengawasan niko, kula niku srek nggih remen setuju kali dawe Gus Tuba niku. Gus Tuba Gus Mik niku. Bahwasanya yang ngaji itu ngaji, kita niat itu ngaji. Termasuk bagaimana kita ngaji kepada orang, kepada mursyid, kepada syekh, kepada ustaz, kepada kiai, bunyai, ustazah, itu harus juga yang betul-betul memang alim kan begitu. Nah kadang kan gini, saya itu beberapa kali nih diundang, misalnya diundang ceramah di apa namanya satu tempat begitu ya. Kemudian gini pesannya panitia itu, nah ustaz di sini itu kondisi jamaahnya itu seperti ini ya, macam-macam, jadi nanti itu kalau bisa sambil guyon-guyon yang ini. Lo sampai ini undang aku pengundang pelawak, lek ngundang pelawak aku ya ora iso nglawak. Nah itu loh ya. Ngundang ustaz kok dipeseni kongkon ngelawak ini loh, piye gitu ya. Nah itu cari ilmu apa cari lawaan loh. Kalau cari lawaan yuk mending ngundang ini, ngundang apa namanya teman-teman

0: apa komedian kan begitu ya. Komedian tapi yang ada dawa-dawanya dikit kan ada kan gitu ya. Ya mending begitu saja, jangan dikemas menjadi kajian, nggak cocok. Kajian tuh ya kajian, ada guyonan kan selipan saja. Nah, tapi kalau isinya guyon toh ya sepuran nggak iso. Soalnya ini anu Pak, pelaksanaannya tuh malam, ayo ngantuk. Ya malam itu kalau bisa tidak nangis. Tidak nangis yang datang itu, tidak nangis, tidak mikir, nah sehingga nanti tidur itu sudah sambil muhasabah kan begitu. Nah itu nggih, jadi dari kebodohan menuju ilmu, menuju kondisi penuh keilmuan. Yang kedua, jadi itu minan nisyani ila zikri, dari kelalaian menuju ingat kepada Allah, termasuk tadi ya tentang bagaimana kita itu ketika ikut kajian ya kita ingat kepada Allah. Tapi kalau kajian coba habis kajian ibu-ibu berangkat pengajian, Pak, aku berangkat pengajian. Ya Bu, hati-hati. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Berangkat. Begitu pulang takoni, Bu, iku mang apa isine pengajian nih? Iya, ya Allah ustadz kalau wujud aku sampai jenengi gak wujud ke wetengku sampai leworo. Nah terus isinya apa? Isinya ku ustadz cerita ini loh. Cerita itu yang diingat tuh ya guyonannya itu. Kalau kajiannya gak ingat lah, itulah yang yang menyebabkan kadang-kadang pengajiannya banyak tetapi juga nah kondisinya itu ya sama-sama saja begitu ya. Padahal pengajian itu, majelis-majelis pengajian itu adalah majelis yang apa namanya dipenuhi dengan malaikat sebenarnya. Kenapa? Karena di situ kita para ustadz-ustadzahnya itu mengajak kita mengingat kepada Allah. Terus diingat mek guyonan itu lebih. Nah ini ngapunten seperti itu. Yang ketiga kata Imam Abdullah At-Tustari tadi adalah minal maksiat ila ta'ati, dan dari kemaksiatan menuju ke ketaatan. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bani adam khata'un. Setiap anak Adam, setiap kita ini, setiap homo sapien ini adalah khata'un. Pasti punya salah kecuali maksumin ya. Maksumin siapa? Ya para nabi, para rasul itu. Wa khairul khata'un at-tawwabin. Dan setiap sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah yang kemudian tobat. Orang bisa tobat itu karena ngaku kalau dirinya itu salah, tahu kalau dirinya itu salah. Kalau dia melakukan kesalahan tapi enggak tahu kalau salah, bahkan merasa benar, ini agak repot itu ya. Jadi enggak bisa menuju ketaatan. Kenapa? Karena dia itu maksiat tapi tidak merasa bermaksiat. Begitu pula dari kondisi penuh dosa menuju tobat itu sama. Nah, seperti itu. Nah, ternyata kan prolog seperti ini kayaknya sebentar kok moro-moro wis jam 6 kurang seperempat. Jadi, mau menawi wonten pamireng ingkang badhe tanglet, badhe curhat, badhe sharing mungkin dapat anu saged dipun sumanggaaken Mas.
1: Nggih, matur suwun Ustaz. Kata pamireng, mekaten muga timengga sampun dipunaturaken. Kagem panjenengan kang badhe nyawiji, sumangga saged nyawiji lumantar telepon sekawan 09 kansal 09 utawi saged WhatsApp ing 081 3569 1053. Babagan memaknai hijrah dalam kehidupan kekinian. Terus hijrah ini bisa secara fisik tapi yang lebih utama ini spiritualnya ya Ustaz ya. Bukan cuman fisiknya saja. Tapi kalau memang
0: niki nganu ngapunten Mas Haji. Nggih. Swantene jenengan niku tengkula kok radi-radi ilang ngoten.
1: Ngoten ta? Teng mriki kok jelas ya swanten panjenengan jebolas cepetho sanget menika.
0: Lha nggih. Tengkula ini kok moro-moro kadang timbul tenggelam, timbul tenggelam.
1: Kelelep kula berarti. Megap-megap. Nggih, kula sumangkake kadang ngamireng sekawan 09 kangsal 09 utawi saged WhatsApp 081053 lali nomor HP sampean 081 3569 1053. Aku membaca dengan setia semoga bapakan hijrah menika nggih. Terus hijrah secara fisik itu kalau misalkan tempat tinggal kita kurang mendukung untuk kita berbuat baik nggih Ustaz nggih. Ya kita dianjurkan, dianjurkan juga untuk hijrah. Karena itu tadi lingkungan juga pengaruh ya Ustaz ya.
0: Pengaruh banget nih lingkungan tuh. Waduh kalau
1: cuma kadang-kadang ya
0: Tan. Namanya ya kita.
1: Nah, kadang-kadang ya Tan. Lah aku apa yang golek omah ndik kono larang ya. Dikene sing murah biasane ngoten lah pripun udah. Apalagi zaman sekarang nih Ustaz ya. Harga properti kan nggih kados ngeten waduh meningkat sangat. Kadang iso ngetol gak iso tuku maneh Ustaz.
0: Nah itu kadang gini. Oh iya anu Pak Ustaz, aku ki alhamdulillah. Kini mboten bayar. Soal ini ki omah pusaka. Anu apa tinggalane mbah-mbah riyen niku. Lah niki mboten bayar kula lek kula pindah sing ngriki niku. Oke, nopo. Nah, ini nggih. Makanya di dalam surah An-Nisa ayat 100 yang tadi kita baca waktu pembukaan
1: bahwa
0: itu barang siapa yang artinya kan kurang lebih begini, barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapat di muka bumi tempat hijrah yang luas, rezeki yang banyak. Ngapunten lho. Memang orang-orang yang sukses itu, yang sukses sih. Sukses itu ya terutama akhirat, tetapi juga sukses dunia. Itu jarang sekali orang yang sukses di dunia itu gak kemana-mana itu juarang. Pasti dia kemana gitu, pindah kemana, akhirnya sukses. Karena di tempat yang baru itu kan penuh tantangan tuh. Kalau gak gerak, dia gak bisa makan, akhirnya dia gerak. Kalau di tempat yang asalnya itu, kadang-kadang walaupun gak gerak, makanan teko dhewe kan itu. Itu akhirnya yakin ya Allah itu yang ya apa namanya memberikan rezeki. Pasti kalau niat kita itu ingin hidup yang lebih baik, apalagi gini ya, sudah rumah tangga, sudah punya anak turun. Nah memang kondisinya itu kurang baik lah. Eman nanti bagaimana anak turunnya melok kondisinya tidak baik juga itu eman. Maka yang baik itu ya kita yakin lah Allah itu pasti memberikan rezeki bagi kita. Ya misalnya agak repot-repot sedikit, biasanya itu sarapan gak usah masak, wis disiapno mbek moro tuwo, moro ngono pindah, akhirnya ya rada kepontalan ya sarapan isu, ya sudah resiko. Tapi yakinlah keberkahan itu pasti akan muncul. Ngaten.
1: Oh ngaten nggih. Nggih. Ada WhatsApp menikah saking Bu Sri Ponco. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Muhasabah itu yang terbaik waktunya kapan? Karena kebanyakan pekerjaan rumah tidak pernah selesai. Saking Bu Sri Ponco. Pekerjaan rumah kayaknya emang gak pernah selesai Bu. Yang selesai itu pekerjaan rumah anak sekolah.
0: Lah itu. Ya memang anu apa namanya, kalau di KTP itu kan ada pilihan itu pekerjaan, salah satunya kan pilihannya itu mengurus rumah tangga kan gitu ya. Nah mengurus rumah tangga itu apa jam kerja ya
1: masalahnya? Tidak ada malahan.
0: Tidak ada itu 24 jam.
1: Leres.
0: Tapi cuma kadang-kadang gini kalau ditanya. Mbak kerja apa anu Ustaz kula mboten kerja mek ngurusi anu teng omah lho. Mek ngurusi teng omah justru kerjaan sing luar biasa itu.
1: Betul.
0: Itu kalau misalnya menggaji ART ya, asisten rumah tangga itu yang asli itu 24 jam tanpa ada istirahat. Itu berapa gajinya sebulan kira-kira? Berapa juta itu?
1: Enggak cukup bayaranku Ustaz.
0: Itu iya. Ini lu warang ya, saya itu nih gue. Tapi ya istri-istrinya di rumah, ibu-ibu kita itu gak digaji kadang kan gitu kan ya.
1: Ya memang gak digaji.
0: Gak digaji itulah. Makanya ya Allah, ya, itu kapan kalau kondisi seperti itu muhasabah yang paling baik. Memang muhasabah yang paling baik nih gue nih, sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir. Ini disarangi kalian tahajud. Kalau masih ibu-ibu yang muda-muda itu, yang masih kadang-kadang ada masa apa istirahat tidak sholat, itu jangan sampai tidak bangun. Ya seperti gak malam terakhir itu ya bangun, tetap bangun. Ya kemudian apa namanya jalan nih jeding, ya pipi, sapar, balik turun menayu kak ngono. Ya tetap apa namanya ya renung, yang renung bangun kemudian cuci muka ya supaya agak seger sedikit itu ya wudu. Loh Pak, kan lagi berhalangan. Ya enggak apa-apa, wudu itu enggak masalah. Walaupun berhalangan, nggih. Supaya apa? Dengan air yang menyentuh anggota badan wudu kita itu, kita agak seger, kemudian pikiran itu tidak merenung, ning nung gitu ya. Hening itu, dalam keadaan hening itu kita merenung, itu mantep masuk muasabahnya. Ya Allah, kula kok ngeten ya Allah. Duh Gusti, kula nuwun agunging pangaksami, kula nuwun agunging pangapunten. Kula niki nggih kathah kekirangan, kathah dosa Gusti, itu nangis. Karena sepi kan sendirian itu. Jadi paling baik itu memang seperti malam terakhir anu. Bu Sri Poncongi. Wallahu alam. Bisawab.
1: Matur suwun. Nggih leres ka katos ingkang sampun diwaturaken kalian Pak Ustaz gitu. Tiang istri utawi seorang ibu, seorang istri itu pekerjaannya 24 jam. Bahkan pekerjaan kita itu enggak ada apa-apanya gitu Ustaz. Kita ada waktu kita ada waktu istirahat, kita cuman ada jam kerja, sedangkan yang namanya ibu atau istri itu enggak ada jam kerja. Lek cara Jawa ini, cara kasar itu melek matane melek tangane.
0: Gitu. Maka melek matane meripati melek tangane lah ngene kuwi. Nggih. Wong melek sikile barang
1: kan gitu. Sembarang kalir gitu. Bahkan
0: nggih.
1: Jadi apalagi kalau misalkan yang ngapunten, saya itu paling tidak suka kalau ada teman ya sudah nikah. Saya aku tak mbabu, paling tidak seneng aku. Karena ya gitu. Saya aku tak mbabu lah. Padahal itu kan lah pekerjaan yang mulia gitu Ustaz ya. Mulia rumah tangga. Jangan maksudnya jangan ya merendahkan pekerjaan yang mulia tersebut ngoten loh. Dan kita juga
0: iya.
1: Gitu. Rumong sop ye misalkan ono kok ngene yo ngono. Nah, iya. Kembali ke
0: ya itu tadi kadang merasa malu.
1: Ora nyambut gawe jare nilah. Oma gak diresiki. Misalnya gak disaponi apa ya gak dadi reget kabeh lak ngoten teh wis tapi.
0: Lah itu.
1: Kita juga enggak bisa, kita juga enggak bisa melakukannya sendiri kan ngoten lah. Saya melakukan iya. Selama ini saya melakukan sendiri aja keteteran. Temenan ini keroso banget ini Ustaz. Oke, okay. Kembali ke tema kita di pagi hari ini. Ini apa hijrah gitu, hijrah. Berarti kita harus benar-benar berpindah, merubah gitu Ustaz. Si
0: merubah.
1: Nah, ini yang merubah ini kadang ini apa ya, membutuhkan perjuangan yang ternyata enggak gampang gitu Ustaz. Enggak gampang. Kadang niat nih. Misalkan sepertiga malam habis tahajud niat aku kudu apik, aku kudu apa istilahnya mengurangi lah. Mengurangi perbuatan yang kurang bagus. Kok ketemu kancane balik mana Ustaz? Balik mana? Ini gimana ini Ustaz? Supaya kita bisa kukuh, bisa teguh dengan pendirian yang kita bawa. Misalkan kita kan dari rumah, kita ke tempat kerja atau ke tempat nongkrong gitu kan. Aku ingin berubah, cuman akhirnya kembali lagi karena ya itu tadi. Ada lingkungan atau ada sesuatu yang membuat kita lupa. Nah, ini gimana supaya kita tetap ingat dengan niat kita ini?
0: Nah, ini kok Pramilo kita kedah. Napa nggih imut nggih. Sabdanipun Kanjeng Nabi nih kok waktu itu loh, berapa kali kita sitir sebenarnya ya, waktu beliau bersama sahabat pulang dari Perang Badar itu ya. Waktu Perang Badar kan korbannya itu banyak dari sahabat-sahabat itu begitu ya. Kemudian Rasulullah kan mengatakan begini, "Raja'na min jihadil asghar wa san'ud ila jihadil akbar," kan gitu. Kita ini baru pulang dari jihad kecil dan kita akan segera menuju jihad yang besar. Wah itu para sahabat itu kaget loh. Kanjeng Nabi, ini jihad yang seperti ini. Sampai para sahabat itu banyak yang gugur, yang syahid. Ini masih kecil lah, terus jihad yang besar itu nanti bagaimana? Kan begitu ya. Kayak sembayang no. Ternyata kata Kanjeng Nabi, jihad yang akbar itu adalah jihadun nafs. Jihad melawan hawa nafsu dirinya sendiri itu, itu jihad yang besar, paling besar. Nah, karena itu jihad paling besar, Ya memang sewaktu-waktu itu musuh yang paling utama itu ya di dalam diri kita sendiri itu, di hawa nafsu kita itu. Makanya waktu Ramadan kemarin katanya setan tuh anu pak, apa salasil gitu pak, sebasul sila ini apa namanya
1: dibelenggu,
0: apa diikat gitu ya, di kunjoro kan gitu ya, setan kaisang gudo. Tapi kok iso ngomong nakal loh pak, ngomong wae Ramadan selingkuh neng hotel barang itu ya, liane tarawehnya dia malah selingkuhan gitu ya. Nah itu saya tanya gimana pak, itu anwa orang sedivis kawakan sehingga iso melayu toko penjara nih Gusti Allah ngono ta. Lho duduk ya. Yang diikatkan setan, lawan nafsunya. Loh, siapa yang bisa mengikat hawa nafsu? Ya kita sendiri. Dengan cara apa? Mengikat hawa nafsu dengan latihan. Latihannya sampai kapan? Terus-menerus tidak ada henti. Nah, kecuali kalau sudah maksum seperti Kanjeng Nabi. Kata Kanjeng Nabi kan begitu. Katanya Nabi itu ya kita masing-masing itu mempunyai peperangannya masing-masing dengan hawa nafsu itu. Cuman kalau hawa nafsunya Kanjeng Nabi itu sudah Islam. Ya, Islam itu maksudnya apa? Sudah tunduk kepada Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena beliau itu maksum ya, para nabi rasul itu seperti itu. Kalau kita enggak, maka ya yang paling penting itu pokoknya jangan sampai khianat gitu aja ya. Jangan sampai khianat. Khianat itu apa? Kita diberi amanah, misalnya kita ini guru, ustaz, guru ngaji apa itu. Kita diberi amanah. Ini anaknya orang ngaji pada kita ya. Ya perlakukan dia sebagai anak didik yang bagus. Jangan sampai khianat. Ya, ini kan berapa terakhir-akhir ini kan banyak terjadi gitu. Bagaimana guru ngaji kok malah khianat. Anak ngaji ini malah diapa-apake kan gitu ya. Anu Pak Yai ya. Kemudian santriwati ini malah diapa-apake. Padahal itu orang tuanya nitipnya bener-bener cekno jadi api malah khianat. Lah ini perlu hijrah itu dia itu. Itu perlu hijrah gitu ya. Lalu hijrah itu kalau bisa memang hijrah sembarang-barang itu. Sak wong-wonge kuwon pindah gitu.
1: Matur nuwun.
0: Kan gitu ya.
1: Itu malah apa ya? Besar sekali godaannya berarti Gus Ustaz nggih. Sampai
0: nggih ya memang orang semakin tinggi derajat itu ujiannya semakin besar. Ya apalagi orang yang ya ngapunten nggih kalau sudah dianggap rohaniwan itu kan orang semuanya memuliakan dia. Tangan itu yang ya kadang-kadang saya sendiri itu malu gitu ya, diambungi wong tak tarik ini ya kadang. Ya karena merasa ya dia gimana ya yang tangan ini masih kotor, kita kadang-kadang melakukan hal yang tidak sepenuhnya itu dianjurkan oleh Allah, kita semuanya ini tidak maksum. Ya, maka yang seperti itu jangan sampai terlena, yang orang-orang yang kondisi sudah masuk rohaniwan ya, Brahmana kan begitu ya, ulama Brahmana, hati-hati betul, jangan sampai orang itu menjauh dari agama gara-gara perilaku para rohaniwannya. Na'udzubillah min dzalik, wallahu a'lam bishawab.
1: Karena sebenarnya tugasnya itu malah mendekatkan, kalau kita memiliki kesalahan malah umat semakin jauh ya Ustaz ya.
0: Makin jauh bukan hanya malah jauh dari ulamanya, jauh seagama-agamanya.
1: Makanya itu. Wah ini Ustaz, waktunya sudah gak mencukupi lagi. Mungkin kita bisa kesimpulan dari tema pagi hari ini sekalian penutup Ustaz. Semoga
0: Monggo para pamireng ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahun baru Hijriah 1448 ini kita ini tidak ada lagi alasan untuk tidak menjadikannya sebagai momentum perubahan. Monggo kita berubah, kita hijrah semuanya, baik itu dari kebodohan menuju ilmu ya, dari kelalaian menuju ingat kepada Allah, dari kemaksiatan menuju ketaatan, dari dosa menuju tobat. Kita semuanya berusaha setiap saat untuk hijrah dengan harapan kita mendapatkan diri kita di tahun 1448 ini lebih baik daripada tahun sebelumnya, terutama ya, sekarang kondisi kekinian ini, medsos dan sebagainya, kita gunakan untuk menjadi wusulnya kita kepada Allah, sampainya kita kepada Allah. Jangan jadikan itu menjadi hal yang membuat kita semakin jauh dari Allah. Kurang lebihnya itu bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah, biridha wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengkaten Adicara Cahyaning Ati.
2: Matur suwun kawigatosan panjenengan sedaya. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pas jam 6. Wancinipun Pawarto Enggal.
2: Saudara pendengar, dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, Polres Probolinggo menggelar kegiatan bakti sosial dan membagikan air bersih kepada masyarakat di kantor Desa Gunung Geni, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo, Jumat 19 Juni 2026. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kapolres Probolinggo AKBP M. Wahyudin Latif, Ketua Bayangkari Cabang Probolinggo, serta pengurus pejabat utama Polres Probolinggo, Kepala Desa Gunung Geni, serta masyarakat Desa Gunung Geni. Dalam kegiatan tersebut, Polres Probolinggo menyalurkan bantuan berupa 10.000 liter air bersih, alat pertanian, bibit jagung, serta paket sembako kepada warga yang membutuhkan. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung sektor pertanian di wilayah Desa Gunung Geni.
1: Kapten Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 7. Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasana.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, gak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh, ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu, siap. Lah di sini juga gak bisa lewat, Bu.
0: Loh,
1: itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini gak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, gak bikin orang lain rugi. Bruce Lee?
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu.
3: Halo, Dulur. Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Meduro. Rico Magik ngrungokaken RRI Malang. Good, good, good.